0: sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
2: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
3: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, bahkan ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
6: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
7: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
6: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
5: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah, sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
6: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
4: Palangmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
8: Dan yang barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
4: Palangmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
8: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
4: Di kesempatan yang sama, anggota Palangmerah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan, pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
4: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
4: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
10: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
12: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
10: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
14: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
13: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
15: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
13: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Konsul setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
17: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan. Sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pagi hari ini pendengar, kita bahas kenapa ya kita itu betah nongkrong. Pendengar, pernah gak sih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, karena ini di hari Minggu ya, biasanya itu kita bersiap untuk nongkrong dengan niat, ah paling niatnya cuma pengen refreshing sebentar aja. Ternyata ya, itu 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, bahkan sampai lupa waktu pendengar. Nah, kalau kopinya sudah habis, makanan sudah tinggal piringnya, tapi kita itu masih betah untuk duduk ya. Ketika kita, teman kita ada yang bilang, ayo pulang dong, ayo dong, ini dong, sebentar deh, ntar lagi deh. Nah, pagi ini kita bahas pendengar sesuatu yang sederhana tapi sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih kita tuh betah berlama-lama di tempat nongkrong? Bukan cuma ini ya pendengar ya, bukan cuma makanan dan minumannya saja, tetapi ternyata alasan seseorang memilih sebuah tempat untuk nongkrong tidak selalu soal menunya. Ada orang yang karena suasananya nyaman, ada yang suka tempat dan musiknya juga tidak terlalu keras, ada juga yang mencari tempat dengan pencahayaan yang bagus, ada kursi yang nyaman juga, ruangan yang sejuk, atau pendengar ya, bahkan tempat yang punya pemandangan menarik. Jadi pendengar ya, suasana yang ternyata itu juga punya peran yang penting. Makanya di Surabaya ini ya, kalau kita lihat ya, kafenya itu tidak hanya satu, tapi 1000 kayaknya ya, atau bahkan lebih. Kadang kita memilih kafe itu bukan karena kopinya yang paling enak, tapi karena kita merasa nyaman berada di situ pendengar. Bagaimana kalau pendengar ngopinya berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau berjam-jam?

0: pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Ya, kita masih ngobrolin tentang kenapa kita bisa nongkrong lebih lama, pendengar. Nah, ini karena tadi bukan hanya tempatnya, bukan hanya makanan dan minumannya aja, tetapi juga soal tempatnya. Lalu teman nongkrongnya, ini juga menjadi alasan, pendengar, ya. Karena tempat yang nyaman akan terasa semakin menyenangkan kalau ditemani dengan orang yang tepat, ya. Artinya terkadang yang membuat kita betah itu bukan tempatnya juga, tetapi orang yang ada bersama kita pada saat itu. Lalu ada yang juga melakukan nongkrong itu dengan aktivitasnya sangat berat, yaitu sambil bekerja, pendengar. Ini juga apa ya, suatu rutinitas yang supaya kita tuh bahwa kerjaannya itu tidak bosen. Mereka yang mungkin sedang ada yang nongkrong aja, ada yang tetap bekerja atau bahkan mengerjakan tugas, skripsi, rapat online atau mencari inspirasi, itu juga berbeda-beda. Karena tempat nongkrong itu justru membuat kita tuh merasakan suasana yang berbeda dibandingkan bekerja terus-menerus ada di rumah ataupun juga di kantor. Karena ada suara orang sambil ngobrol, ada musiknya juga, aroma kopi, dan juga ada suasana pekerja yang terasa lebih santai, pendengar, ya. Itu yang membuat kita tuh bisa lama-lama, pendengar, ya, ada bersama kafe dan juga kopi tersebut. Lalu juga ada tempat nongkrong jadi tempat me time. Nah, ini yang paling penting. Biasanya kalau sudah dari hari Senin sampai hari Sabtu kita bertemu banyak orang, ada juga yang nongkrong itu sendirian, pendengar. Mungkin terdengarnya itu cukup aneh bagi sebagian orang, tetapi sebenarnya, pendengar, ya, nongkrong sendirian itu bisa jadi kesempatan untuk kita tuh menikmati waktu secara pribadi. Pesan kopi, duduk di pojokan, ya, cari spot yang enak, lalu membaca buku, mendengarkan musik, atau sekedar melihat aktivitas orang-orang di sekitar. Nah, buat sebagian orang, pendengar, ya, momen seperti ini tuh justru menjadi cara sederhana untuk menghilangkan penat dan memberikan waktu bagi diri sendiri. Jadi, pendengar, ya, kalau nongkrong tidak terlalu selalu ramai, tidak terlalu harus rame-rame atau banyak orang, sendiri pun tuh juga enak. Kadang kita butuh loh untuk duduk sendirian, untuk menenangkan pikiran, nggak diajak omong, diam aja. Itu tuh juga salah satu obat supaya besoknya kita tuh fresh kembali, pendengar.

kalau kita ngobrolin tentang nongkrong itu tidak bisa dengan waktu yang sebentar, karena kita juga kalau nongkrong itu mungkin bisa sampai 6 jam atau lebih bahkan, apalagi kalau besoknya tahu kalau kerjanya libur. Wah, itu momen ya pendengar ya. Ada juga yang datang karena vibes-nya, ada juga yang datang nongkrong karena lampah, harganya nyaman, makanannya enak dan pelayannya ramah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan pendengar ya. Karena alasannya kenapa kita bisa nongkrong lama itu sangat beragam. Ada yang mencari kenyamanan, ada yang ingin bertemu teman. Jadi temannya berganti-ganti itu juga ada pendengar. Ada yang ingin bekerja sambil menikmati kopi, ada yang membutuhkan waktu sendiri, ada juga yang sekedar ingin mencari suasana baru. Karena terkadang yang kita cari dari sebuah tempat nongkrong bukan sekedar makanan atau minumannya, tapi rasa nyaman dan kesempatan untuk menikmati waktu tersebut ya. Nah, pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang masih stay tune dengan pembahasan kita yang sangat singkat ini terkait berapa lama kalian nongkrong. Kalau saya lihat sih betah ketemu orang baru, punya cerita baru, itu betah sekali pendengar ya. Untuk pendengar, jangan lupa ya ke tempat nongkrong favoritnya, ketemu dengan orang baru itu penting, bersosialisasi juga itu sangat penting pendengar, karena menambah insight baru, ilmu baru dengan ngobrol dengan orang-orang yang kita anggap sefrekuensi pendengar ya. Pendengar, karena kita harus beralih ke program selanjutnya, akan ada silang gereja pendengar pada pagi hari ini, yaitu lokasinya dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, lalu ada Pastor RD Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiarto. Temanya adalah perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pendengar ya. Ada tentunya nanti Anda bisa bergabung juga mendengarkan untuk silang gereja pada pagi hari ini di jam 8 sampai dengan selesai pendengar ya, untuk silang gereja di Minggu tanggal 23 Agustus 2026.

0: Apa tadi? RRI Digital?
1: Digital, betul.
0: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
1: Betul sekali, Pak.
0: Oh.
1: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
0: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
1: Coba, Pak.
0: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
1: Betul kan?
0: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
1: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
0: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
1: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kita segera ikuti bersama untuk Silang Gereja edisi Minggu 23 Agustus 2026 dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, dan tentunya Pastor ada R. Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiyarto. Tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-21, pendengar ya. Kita akan ikuti bersama untuk Silang Gereja edisi di hari Minggu hari ini, pendengar ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Suster Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja, kita merayakan hari Minggu Biasa ke-21. Kita diajak oleh Tuhan untuk kembali memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Tetapi dalam hidup ini seringkali kita tak mampu untuk melakukan

dengan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

dan setia pada panggilannya untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu,

0: Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias.

0: Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 8 September 2016, kami berenam ditabiskan di katedral ini oleh Monsinyur Sutekno Vincentius Sutekno Wisaksono. Dan tugas perutusan pertama saya waktu itu diumumkan di Paroki Santo Yakobus Surabaya. Umat berteriak, saya tertunduk. Karena bayangan saya dengan Romo Paulus, sekarang sekretaris keuskupan itu, dulu kami ketika frater ditanya, pengen tugas di mana? Kami pengen tugas di paroki di luar Surabaya. Terus, kalau nanti ditugaskan di Surabaya, di Yakobus gimana? Adik-adik kelas itu waktu itu bertanya begitu, enggak mau. Sok-sokan enggak mau gitu. Ketika diumumkan di sana ya, aduh, tapi ya sudah dijalankan. Dan dijalankan, saya menjalankan tugas perutusan itu 2 tahun, 2018 Oktober, 15 Oktober, saya diminta Bapak Uskup untuk memulai tugas perutusan yang baru di Paroki Santo Vincentius Paolo Kediri. Akhir Oktober saya diantar pengurus BGKP, DPP BGKP untuk pisah kenal dengan Romo Domi yang sekarang tugas di sini itu. Jadi saya tukar SK, bantal, guling. Semuanya tukar. SK saya diberikan kepada Romo Domi, SK-nya Romo Domi diberikan kepada saya, termasuk kamar, bantal, guling, dan sebagainya. Lalu saya datang ke sana, sampailah di Paroki Santo Vincentius di gerbang. Lalu satpamnya galak sekali. Bapak mau cari siapa? Saya jawab, saya Romo Andi, saya mau ketemu Romo Karnan. Begitu dengar nama Romo Andi, langsung lari. Buka pintu lagi, langsung panggil Romo Karnan. Saya, ada apa ini? Tadinya galak, begitu saya mengatakan saya Romo Andi, kok ada apa ini? Terus yang ngantar saya, Romo, satpame wedi ambek awakmu tiba non. Satpamnya takut sama kamu ternyata. Ada apa? Setelah saya tugas di sana beberapa saat begitu, saya seringkali kan duduk nongkrong dengan karyawan. Kalau malam sepi gitu, saya biasanya duduk nongkrong gitu. Lalu satpam itu mengatakan kepada saya, kok yang saya dengar dan yang saya alami beda ya Romo? Lah, emang kamu dengar apa? Katanya Romo Andi itu begini, daftarnya banyak listnya. Lah terus yang kamu alami? Enggak itu. Lah kok gue percaya sih? Kok kamu percaya dulu? Lah katanya orang begitu weh. Maka seringkali itulah yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang dikatakan orang itu kita percaya. Kita amini dan membuat tingkah laku kita, perilaku kita mengikuti apa yang dikatakan oleh orang. Hari ini, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diajak oleh Tuhan untuk mengenal, merasakan, dan mengalami sendiri Tuhan dalam hidup
1: kita dalam hidupku. Maka Tuhan tadi bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah putra manusia itu? Pertanyaan Tuhan kepada para murid yang pertama, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada lagi yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Tuhan tidak menanggapi. Baik. Pertanyaan berikutnya yang dikatakan Yesus kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kalau kita melihat ada pergeseran pertanyaan Tuhan kepada para murid dari siapakah putra manusia itu kepada menurutmu siapakah aku ini? Tuhan mengajak tidak hanya berhenti mengenal dia di tataran permukaan saja, tetapi Tuhan mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk masuk ke dalam dan memahami Tuhan secara personal dan mendalam. Inilah yang dimaui Tuhan untuk kita lakukan dan perbuat dalam hidup ini. Jangan hanya mendengar, jangan hanya percaya begitu saja, tetapi alamilah dia. Bagaimana sekarang kita mau mengalami Tuhan dalam hidup ini? Mengalami Tuhan dalam hidup ini artinya senantiasa mengajak Tuhan bersama-sama dalam hidup kita. Tinggal bersama dengan kita. Pertanyaannya bagi Anda dan saya, kapan kita bersama dengan Tuhan? Di setiap saat hidup kita, di sepanjang hidup kita, di saat suka, di saat duka, di saat ada masalah, di saat biasa-biasa saja, ataukah bagaimana? Pertanyaan ini yang harus kita refleksikan dalam hidup kita. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita hanya mengajak dia di sebagian hidup kita? Bagaimana kita bisa memahami dia kalau kita hanya memiliki sedikit waktu bersama dengan dia? Kita hanya datang mengeluh kepada dia. Kita hanya datang memohon kepada dia. Kita hanya datang meminta kepadanya. Adakah waktu bagi dia untuk berbicara kepada kita? Adakah waktu yang kita sediakan kepada Tuhan untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita, dan kita hanya tinggal diam mendengarkan dia bersimpuh di depan kakinya? Inilah pertanyaan yang hari ini ditanyakan Tuhan kepada Anda dan saya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Tuhan tidak bertanya tentang teori-teori yang kita miliki, tentang siapa dia. Tuhan menginginkan Anda dan saya memiliki relasi yang personal, relasi yang mendalam tentang dia. Maka dia tidak hanya bertanya kepada para murid, dia bertanya kepada Anda dan saya, menurutmu siapakah aku ini? Dan untuk menjawab pertanyaan Tuhan, kita perlu masuk, kita perlu berjalan, kita perlu berdinamika, kita perlu terus bergelut dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Agar apa? Agar kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dirasakan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dimau Tuhan, apa yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadaku. Dan itu bisa kita alami kalau kita menyediakan waktu, kalau kita dalam hidup ini di tengah kesibukan kita, di tengah segala hal yang kita lakukan, selalu mengajak Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita memiliki keterbatasan dalam hidup ini. Dia tahu dan dia sadar, tetapi dia membuka tangannya, dia membuka dirinya, mau berjalan bersama-sama dengan kita, mau agar kita mengalami siapa dirinya, mau agar kita mengenal dia secara lebih mendalam. Maka kesempatan itu pergunakanlah, kesempatan itu lakukanlah, kesempatan itu gunakanlah, agar kita sungguh dapat mengenal dia secara pribadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan adalah juru selamatku. Karena itu kita alami, karena itu kita sendiri rasakan, karena itu kita sendiri yang lakukan. Bukan hanya omongan orang, bukan hanya karena teori-teori, bukan hanya karena apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, sekali lagi, Anda dan saya ditanya secara personal oleh Tuhan, menurut kamu, siapakah aku ini? Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius yang terdekat, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang.

0: Kristus adalah Mesias Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita.
1: Bagi Bapa Suci Paus, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon.
0: Bukanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para uskup dan imam, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaanmu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi seluruh umat Kristiani, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan, menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan dalam Kristus, Saudara Tuhan kami untuk selama-lamanya.
1: Amin.

Kedualah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi

Demikian pula setiap perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada korban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama Bapa Paus kami Leo 14, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi saudara saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Pendengar, kita masih mendengarkan dan mengikuti bersama untuk silang gereja pada hari ini, pendengar ya. Kali ini masih dengan pembagian hosti, pendengar ya, yang dilaksanakan di gereja. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kita masih menunggu untuk proses pembagian hosti ini, pendengar ya, yang dilaksanakan di sana ya. Jadi untuk karena pelaksanaan dari silang gereja ini juga dilaksanakan di gereja katedral, pendengar ya, yang saat ini masih ada proses untuk malah perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-21, pendengar.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti ya Silang Gereja pada pagi hari ini. Dan semoga perayaan dan disampaikan oleh pastor yang sedang bertugas juga menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sedang bergabung di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: 2026. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com dengan judul Mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten atau kota. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap, sesuai dengan KTP hingga nomor telegram aktif terindikasi penipuan atau phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Pendengar, tepat pukul 9 kita akan mengikuti untuk siaran langsung dari Idola Anak RRI dari kelompok Gersik 8 Kecamatan Bunga. Nanti akan dipandu hostnya ada Noval dan Nilof, dan juga ada penyanyi Cilik Raja, dan ada pendongeng Kak Haris dan juga boneka Ais. Kita akan ikuti bersama untuk Idola Anak RRI.

0: 99,21 RRI Surabaya. Hai hai hai. Apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
1: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
0: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya.
1: Kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
0: Idola Anak. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Kembali bersama Kak Nilofar
1: dan Kak Noval yang akan mengawali Idola Anak selama 2 jam ke depan.
0: Bersama juga Bunda Misti. Halo Bunda Misti.
1: Serta Bunda Telma. Apa kabar Bunda Telma?
0: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
1: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
0: Pastinya Kak Noval. Mereka sudah siap mendengarin keseruan Idola Anak pagi ini.
1: Sudah hadir nih di studio RRI. Adik-adik kita yang pede siap tampil.
0: Bagaimana kalau kita sapa dan absen terlebih dahulu nih Kak?
1: Boleh.
0: Oke, teman-teman yang pertama sudah hadir nih TK DWP Kemangi Bunga dengan guru pembimbing Ibu Al-Fulaila dan Ibu Mu'afah.

0: TK yang kedua, TKM NU 11 Al-Ashar Sungan Legowo bersama guru pembimbing Ibu Lutfia Ekowati dan Ibu Siti Soleha. Ayo tepuk tangan yang meriah.
1: TK yang ketiga adalah TKM NU 12 Pendatan Bunga dengan guru pembimbing Ibu Fatmawati dan Ibu Rizky Dwi Kasanaini. Tepuk tangan dan tunjukkan semangatmu.
0: TK keempat adalah TKM NU 30 Kumang Bunga dengan guru pembimbing Ibu Jauharotul Mustagiro dan Ibu Siti Rohima. Jangan mau kalah, tepuk tangannya dong.
1: TK kelima adalah TKM NU 55 Al-Hidayat Indro Delik dengan guru pembimbing Ibu Siti Asrofa dan Ibu Mu'arifa. Beri tepuk tangan yang meriah.
0: TK keenam, TK DWP Gisi Bunga bersama guru pembimbing Ibu Rina dan Kusumawati dan Ibu Yaumila. Ayo tepuk tangan yang meriah.
1: Oke, TK yang ketujuh dan TK yang terakhir adalah TK Al-Walida Bunga dengan guru pembimbing Ibu Laili Agustiningsih dan Ibu Siti Ramadhaniatul Fitriah. Tepuk tangan dan tunjukkan semangatmu. Oke, teman-teman. Sekarang Kak Nilov ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap? Oke.
0: Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Itulah anak dengan tepuk tangan yang paling meriah.
1: Oke teman-teman, untuk penampilan pertama adalah lagu pemandangan yang akan ditampilkan oleh TKMNU 12 Bentatan Bunga. Beri tepuk.

0: adik-adiknya keren banget ya Kak Naufal.
1: Iya betul banget, sangat keren penampilannya.
0: Iya, aku mau kenalan nih Kak Naufal. Halo adik, nama kamu siapa?
2: Hafida.
0: Oke. Kalau kamu namanya siapa?
2: Iya Kak.
0: Kalau kamu?
2: Pia.
0: Namamu siapa?
2: Fakih Kak.
0: Kalau yang ini namanya siapa?
2: Aisyah Kak.
0: Oke, kalau yang terakhir ini namanya siapa?
2: Izul Kak.
0: Oke, Kak Naufal, Kak Naufal, selanjutnya ada penampilan apa nih Kak?
1: Baik, kita tampilan penampilan yang pertama ada TK Lagu Pati Menguning.
0: Yang akan ditampilkan TK DWP Kemangi. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Iya. Wih, kejar-kejar nih HP, dia tampil di idol anak. Sukses ya.
1: Oke, amin.
0: Oke, permisi. Kalau boleh tahu namanya siapa?
2: Kendra, Kak.
0: Kendra. Kalau boleh tahu siapa?
2: Fatim, Kak.
0: Fatim. Namanya?
2: Asim, Kak.
0: Kalau yang ini?
2: Yasmin, Kak.
0: Yasmin. Kalau yang ini?
2: Al-Fatih, Kak.
0: Al-Fatih. Kalau yang ini?
3: Adita, Kak.
0: Adita. Oke.
4: Okay. Oke, teman-teman. Pertunjukan selanjutnya ada lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang akan ditampilkan oleh TKMNU 11 Al-Ahsyar Sunggolenggawa Bunga. Beri tepuk tangan yang mari.

0: lagi beri tepuk tangan yang meriah.
1: Wah wah wah Kak Noval, adeknya cantik-cantik ya.
0: Iya, penampilannya keren, salut deh. Dan iya, kali tampil lagi di Idol Anak.
1: Oke, halo adek cantik, namanya siapa?
2: Misal Kak.
1: Oke, kalau yang ini namanya siapa?
2: Embun Kak.
1: Oke, kalau kamu namanya siapa?
2: Amel Kak.
1: Oke, kalau yang ini namanya siapa?
2: Mia Kak.
1: Oke, yang ini namanya siapa?
2: Aina Kak. Oke,
1: kalau yang ini namanya siapa?
2: Likis Kak.
1: Oke, selanjutnya ada penampilan apa lagi nih Kak?
0: Baik, kita tampilkan penampilan dari TKM NU 55 Al-Hidayat Indro Deli Bunga dengan doa kedua orang tua.
1: Oke, maaf ya. Selanjutnya ada penampilan lagu Lihat Kebunku yang akan ditampilkan TK Al-Walidah Bunga. Beri tepuk tangan.

0: lagi beri tepuk tangan yang meriah.
1: Wah wah wah, sungguh lagu yang ceria ya Kak Naufal.
2: Iya benar-benar sangat ceria.
1: Ya.
2: Kalian boleh tahu siapa nih namanya?
3: Jasmine Kak.
2: Jasmine. Kalau yang ini?
4: Atan Kak.
2: Atan. Kalau yang cantik ini siapa namanya?
5: Naura Kak.
2: Naura. Kalau yang ini?
6: Ala Kak.
2: Kalau yang ganteng ini?
7: Ata Kak.
2: Ata. Kalau kamu?
8: Shakira Kak.
2: Shakira.
1: Oke. Teman-teman, setelah dari lagu kita akan beralih ke doa. Inilah penampilan TKMNU 55 Al-Hidayat Indra Geli Bunga yang akan menampilkan doa kedua orang tua. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Masya Allah tabarakallah. Masih kecil sudah hafal ya doanya.
2: Iya, mertu banget lagi.
1: Iya. Halo Adek, namamu siapa?
3: Rafif kak.
1: Oke, kalau kamu?
4: Kaisar kak.
1: Oke, kalau kamu namanya siapa?
5: Fizar kak.
1: Namamu siapa?
6: Aita kak.
1: Oke, kalau yang ini namanya siapa?
7: Warda kak.
1: Kalau kamu?
8: Salisa kak.
1: Oke, selanjutnya ada penampilan siapa lagi nih kak?
2: Baik, kita tampilkan penampilan yang selanjutnya dengan lagu Sepeda Baru dari TK DWP Kisik Bunga. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Sang Maria.
1: Wah, wah, wah, bajunya bagus banget ya.
0: Iya, bajunya kayak adat-adat Jawa.
1: Iya, baju tradisional. Boleh dong itu tanya nama mereka, Kak Naufal?
0: Oke. Hai, siapa namanya?
2: Alia, Kak.
0: Hai, siapa namanya?
2: Alha, Kak.
0: Kalau yang ganteng ini?
2: Ashfi, Kak.
0: Kalau yang cantik ini?
2: Queen, Kak.
0: Halo, kamu?
2: Halo, Kak.
0: Kamu?
2: Angga, Kak.
0: Halo, kamu?
2: Isna, Kak.
0: Isna.
1: Oke teman-teman, selanjutnya ada penampilan dari TKMNU 30 Gumeng Bunga yang akan menampilkan lagu Paman Datang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: adeknya keren banget ini ya, sudah mau tampil di sini. Halo adek, nama kamu siapa?
1: Bagailah kak.
0: Oke, wah bener semangat sekali. Kalau kamu?
1: Basna kak.
0: Oke, kalau kamu namanya siapa?
1: Mbak Kalista kak.
0: Oke, kalau kamu?
1: Mas Lava kak.
0: Oke, kalau kamu namanya siapa?
2: Mas Naufal kak.
0: Oke, yang terakhir namamu siapa?
1: Mbak Maira kak.
0: Oke, teman-teman dan sahabat-sahabatku, di setiap acara Idola Anak ada segmen penampilan pendongeng loh.
3: Betul sekali, dongeng yang mengandung petuah dan nasihat untuk kita semua.
0: Oke adik-adik, inilah penampilan yang paling kita tunggu-tunggu.
3: Tepuk tangan untuk Kak Aris dan boneka Ais.
0: Oke.
4: Luar biasa, ada anak-anak hebat di sini. Dari mana ini? Dari mana? Dari Gresik ya? Wah, wah, wah. Sudah mandi semua ini? Berangkat jam berapa? Jam 6? Luar biasa. Jam 5? Wah, ada yang jam 5. Ada yang jam 4? Ada yang tidur sini? Gak ada ya? Wah, luar biasa. Ini bisa gak ini diberdirikan? Ah, enak ini. Baik, nah hari ini kakak mau cerita. Tapi sebelumnya, hai kawan-kawan, apa kabarmu? Baik semua kan? Ada yang sakit? Gak ada ya? Mungkin teman-teman yang ada di rumah, wah yang lagi jalan sehat ini kayaknya ini. Ya, wah selamat jalan sehat ya. Atau yang lagi berpergian, nah sambil dengerin radio lewat apa namanya mobilnya, wah selamat beraktivitas, selamat liburan, wah wah wah. Nah hari ini siapa yang hari ini sudah mandi? Sudah mandi semua. Siapa yang hari ini sudah mandi?
5: Siapa yang hari ini
4: belum mandinya?
5: Oke, sapu cuci.
4: Oke, tepuk tangan dulu dong. Wah, wah, wah. Mau cerita yang seru apa yang serem? Yang serem apa yang seru? Yang serem apa yang serem? Jangan yang serem, yang seru saja ya. Nanti kalau yang serem, kakak lagi cerita, lagi menggebu-gebunya, tiba-tiba kalian kabur bagaimana? Kakak cerita sama siapa? Nah, hari ini coba tebak, suara apakah ini? Mo. Sa? Sapi, tepuk tangan dulu dong. Ada yang seperti sapi? Gak ada. Ada yang seperti sapi? Yang benar. Yang benar. Ada yang seperti sapi? Biasanya kalau anak seperti sapi disuruh orang tuanya bilangnya mo. Ada yang seperti itu? Ada? Ada. Makanya itu kalau disuruh orang tuanya harus mau, jangan mau seperti sapi. Kalau disuruh orang tuanya mo. Apa mo? Tidak mau. Baik, suara apakah ini? Bebek adus kah? Suara apakah ini? Apa? Kalian kok tahu suara ayam? Hah? Kok tahu suara ayam? Iya benar, suara tangan kakak kejepit. Makanya baik. Nah, ini ada kisah. Kisahnya ini ada hewan yang meloncat-loncat. Tuiu, tuiu, tuiu. Temannya kata, hah? Kelinci, kelinci itu biasanya apanya yang panjang? Telinganya, bukan hidungnya yang panjang. Hah? Kalau hidung panjang namanya apa? Pinocchio. Berarti telinganya yang apa? Si hewan kelinci, dia meloncat-loncat. Tuiu, tuiu, tuiu. Tiba-tiba ada si raja hutan. Hutan-hutan. Hei, hewan-hewan yang ada di hutan ini. Besok kita ada perlombaan. Tahu perlombaan apa? Hah? Menangkap ikan? Tidak, menangkap. Oh, kok menangkap? Si kelinci menyeberang sungai. Siapa yang bisa menyeberang lebih dulu, dialah yang jadi pemenang. Hei, kelinci, apakah kau siap?
6: Aku siap.
4: Kenapa kok lemes?
6: Aku belum makan. Perutku keroncongan. Tiu, tiu.
4: Makanya besok sebelum lomba makan dulu.
6: Baik, tiu, tiu.
4: Esok harinya mulai ada yang berkokok. Ayam mulai berkokok. Pagi-pagi burung-burung berkicauan. Akhirnya ada nyanyiannya. Nyanyiannya adalah burung kakak tuh. Bisa nyanyi? Nyanyi sama-sama yang kenceng ya. Siap?

0: 10 dong. Berarti burungnya giginya tinggal berapa? Berarti lainnya ompong. Iya. Baik. Ada pagi-pagi ada ayam sudah mulai berkokok. Burung-burung mulai berkicauan. Tandanya waktunya untuk perlomba. Ada si gajah sudah siap. Wah! Ada lagi si jerapah. Ada lagi singanya jadi dewan jurinya. Ah, ah, ah, ah, ah. Hei, hewan-hewan di sini sudah siap? Eh, tunggu dulu. Ada yang kurang? Ada si siapa namanya tadi? Ada si kancil. Oh, kancil? Bukan kancil, kelinci. Kelinci belum datang.
1: Tiba-tiba si kelinci datang.
0: Eh, kalian nunggu aku. Maaf ya.
2: Udah, sekarang kita mulai untuk perlombaan. Dihitung sama-sama ya. Siap? Hitungan sampai ketiga. Sama-sama.
1: Akhirnya, hewan-hewan itu mulai untuk menyeberangi sungai. Disitulah akhirnya si kelinci.
0: Ada batu. Loncat lagi. Lagi.
1: Tiba-tiba di batu yang terakhir. Akhirnya si kelinci terjebur.
0: Tolong, tolong.
1: Si kelinci pun mulai. Dia bangkit.
2: Esok harinya hewan-hewan di sana menertawakan si kelinci.
0: Hahaha. Eh, kelinci. Makanya itu hati-hati menyeberang sungai. Tahu-tahu ada batu, licin, terpreset.
1: Si kelinci, dia menjadi sedih.
0: Aku gak punya teman. Aku sendirian. Di mana ini?
1: Tidak lama kemudian, di hutan seberang, ada seekor anak burung yang meminta tolong. Karena apa? Dia kakinya terjepit oleh batu.
0: Aduh, aku sakit. Tolong, tolong, tolong.
2: Hewan-hewan menjadi bingung. Gajah menjadi bingung. Hei, bagaimana ini? Ada yang meminta tolong.
1: Terdengarlah si kelinci.
0: Aku tolong apa enggak ya? Tolong enggak. Tolong enggak. Tolong enggak. Kalau aku menolong, aku gagal. Terus aku ditertawakan lagi. Aku jadi bingung. Tolong enggak. Aku tolong aja .
1: Tiba-tiba si kelinci mulai meloncat lagi. Tiung. Langit menjadi gelap.
0: Waduh. Langit menjadi gelap. Aku tahan dulu . Aku akan berteduh dulu.
1: Tandanya apa? Turun hujan. Baru kita bernyanyi sama-sama.

0: Akhirnya, si kelinci dia mulai berteduh. Sampai benar-benar hujannya reda. Setelah hujannya reda, kelinci mulai melanjutkan lagi.
1: Ayo, ayo burung. Akhirnya selamat. Iya, tapi aku bagaimana? Aku gak bisa jalan, aku gak bisa terbang, kakiku sakit. Coba, kau naik di punggungku. Siap? Siap.
0: Akhirnya, si burung tadi, anak burung tadi, dia selamat, diselamatkan oleh kelinci. Akhirnya, teman-temannya bersorak-sorak. Wey!
1: Akhirnya, si kelinci bisa menyelamatkan
0: burung. Nah, hari ini kakak tidak sendirian. Kakak bersama dengan teman kakak. Siapa yang mau tahu teman kakak siapa? Mana teman kakak? Teman kakak kecil. Sukanya digendong. Tak gendong. Dia lagi tidur. Mau dibangunin? Mau dibangunin? Kira-kira kalau dibangunin dia marah-marah enggak? Oh? Marah-marah enggak? Enggak. Mau bangunin sama-sama? Oh? Mau enggak? Mau enggak?
1: Kamu belum dipanggil, sudah menongol.
0: Mau, sudah bangun. Sudah bangun. Namanya siapa? Kok tahu namanya Ais? Panggil sama-sama Ais. Siap.
1: Kakak.
0: Apa?
1: Gelap. Apanya yang gelap? Mataku.
0: Matamu kenapa?
1: Gelap.
0: Gelap kenapa?
1: Mataku. Iya, kenapa? Kenapa matanya kok gelap? Gelap matanya. Apanya kenapa kok gelap? Gak kelihatan. Apanya gak kelihatan? Mataku.
0: Duh.
1: Kok gak bisa? Kok matanya gak kelihatan itu kenapa?
0: Kenapa?
1: Tangannya siapa? Oh? Kakaknya. Kakak siapa? Kakak tua? Hah? Kak Haris? Kak siapa? Matanya kenapa? Ketutupan apa? Tangannya siapa?

0: malah digigit. Enak, enak, enak. Rasanya kayak daging.
1: Oh.
0: Sakit. Tahu? Tahu? Namamu siapa? Kak Haris. Eh? Nama kakak itu Kak Haris. Namaku. Kakak. Namaku. Kenapa? Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Kenapa? Kepalaku mana? Eh, kepalamu itu. Maksudnya rambutku mana? Rambutmu itu. Ikatku. Mana ikatku? Siapa yang bunyiin? Yang bunyiin siapa? Mana? Mana? Belakang mana? Gak ada! Gak ada! Di mana? Belakang mana? Gak ada. Tangan mana? Gak ada. Belakang mana? Ya udah. Aku dikerjain. Memangnya aku soal matematika dikerjain? Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ya nanti bisa beli lagi.
1: Beli lagi uangnya siapa?
0: Uangnya Kak Haris.
1: Ya uangmu lah.
0: Aku dari mana?
1: Uangmu kan banyak. Uang godong. Udah. Yis, ada teman kita Yis. Dia itu mau nyanyi.
0: Ah, aku bisa nyanyi?
1: Nyanyi apa? Suaramu itu fals. Ya?
0: Iya.
1: Ini yang baru benar-benar ada penyanyinya. Suaranya merdu.
0: Iya. Aku juga merdu.
1: Terus pernah masuk dapur. Dapur apa? Dapur rumah. Memangnya mau apa dapur rumah? Memangnya mau masak?
0: Iya. Masak sendiri.
1: Ya udah, kalau gitu kita panggilin aja ya penyanyi kita ya. Langsung saja, inilah dia.
2: Terima kasih Kak Haris dan Boneka Aziz. Wah teman-teman, banyak sekali ya nasihat untuk kita semua.
3: Iya, dan Boneka Aziz lucu banget ya. Buat kita semua tertawa.
2: Oke, adik-adik semua, di doa anak kali ini kita kedatangan bintang tamu penyanyi anak.
3: Wah hebat banget.
2: Oke, penyanyi anaknya adalah Raja. Ayo Raja, sini Raja.
3: Oke. Okay. Raja. Wah, jadi enggak sabar ingin mendengarkan suaranya.
2: Oke, okay, kalau begitu langsung saja kita tampilkan Raja dengan lagu yang berjudul Aku Anak Sehat. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: lagi. Mari tepuk tangan untuk Raja. Oke. Wah, penampilan yang lucu sekali ya dari Raja. Ya, sungguh membawa kesan yang ceria.
1: Iya, merdu banget suaranya.
0: Selanjutnya penampilan apa lagi nih kak?
1: Selanjutnya kita tampilkan lagu Saya Mau ke Mekah dari TKMNU 12 Berantin Bunga.
0: Bertepuk tangan yang meriah.

0: Maria.
1: Wah, suaranya merdu sekali.
0: Iya. Oke, okay. Hai, siapa namanya?
2: Lala, Kak.
0: Hai, siapa namanya?
2: Kia, Kak.
0: Lalu yang ini?
2: Riani, Kak.
0: Ini?
2: Fiona, Kak.
0: Lalu yang paling ganteng ini?
2: Zuba, Kak.
0: Lalu yang paling lucu ini?
2: Iif, Kak.
0: Iif.
1: Baik, teman-teman, penampilan selanjutnya ada penampilan dari TKDWB Kemangi akan menampilkan lagu Ibu Kita Kartini. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Yang Maria.
1: Wah, penampilan yang bagus banget ya kak.
2: Iya, bagus banget.
1: Ya, saking bagusnya aku mau kenalan nih. Halo Ade, nama kamu siapa?
3: Sati kak.
1: Oke, namamu?
3: Wanita kak.
1: Oke, kalau kamu?
3: Mbak Farisa kak.
1: Yang ini namanya siapa?
3: Alia kak.
1: Oke, kalau kamu?
4: Kazira kak.
1: Yang ini namanya siapa?
5: Kasdan kak.
1: Oke, selanjutnya ada penampilan apa lagi nih Kak Novel?
2: Selanjutnya dari TKM NU 11 Al-Azhar Sungai Legowo Bunga yang akan menyanyikan lagu Diri Sendiri.
0: Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Sang Maria.
1: Oke. Wah, adiknya lucu-lucu ya Kak Novel.
0: Iya,
1: iya, pakai pita warna merah.
0: Iya, lucu banget, bikin kakaknya mau kenal nih.
2: Kak.
0: Awit, kalau yang ini?
2: Mbak Airin, Kak.
0: Mbak Airin, kalau kamu?
2: Mbak Anjani, Kak.
0: Kalau kamu?
3: Maina, Kak.
4: Nafa, Kak. Bilkis, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, teman-teman. Kita beralih lagi ke sesi doa. Selanjutnya ada penampilan dari TK Al-Walidah Bunga yang akan membawakan doa menuntut ilmu. Bari Abdul.
0: Ya.

0: tangan yang meriah.
1: Masya Allah. Halo adek, namamu siapa?
2: Alina.
1: Ya, oke. Kalau kamu?
3: Bun.
1: Oke, kalau kamu namanya siapa?
2: Kala, Kak.
1: Oke, kalau kamu?
4: Sakti, Kak.
1: Oke, kalau kamu namanya siapa?
5: Laura, Kak.
1: Yang ini namanya siapa?
6: Ata, Kak.
1: Oke, kalau kamu?
7: Lara, Kak.
1: Oke, namamu siapa?
8: Shakira, Kak.
1: Oke, kalau kamu?
9: Fatan, Kak.
1: Kalau kamu namanya siapa?
10: Jasmina, Kak.
1: Oke, sini. Namamu siapa?
11: Iya, Kak.
1: Oke, kak ini yang namanya siapa?
12: Iya.
1: Oke. Wah, tadi banyak banget ya adiknya yang hafal ya doa-doanya.
0: Iya, banyak banget.
1: Selanjutnya penampilan siapa lagi nih, Kak?
0: Selanjutnya penampilan dari TKMN U55 Al-Hidayat Indro Deli Bunga. Lagu Dua Mata Sayang.

0: Berikut yang meriah.
1: Wah, lucu-lucu ya adeknya.
2: Iya, lucu sama imut juga.
1: Oke.
2: Hai, siapa namanya?
3: Nizar, Kak.
2: Nizar.

0: tepuk tangan yang meriah.
1: Wah, keren banget Kak Nova. Tadi lagunya ada sedikit unsur-unsur bahasa Jawa gitu ya.
0: Iya.
1: Halo Ade, nama kamu siapa?
2: Safi, Kak.
1: Oke, yang ini namanya siapa?
3: Adam, Kak.
1: Kalau yang cantik ini namanya siapa?
4: Jeling, Kak.
1: Yang ini?
5: Alia, Kak.
1: Kalau yang ini namanya siapa?
6: Ali, Kak.
1: Yang ini namanya siapa?
7: Arifa, Kak.
1: Oke, ini namanya siapa?
8: Altan, Kak.
1: Oke, selanjutnya ada penampilan apa lagi nih, Kak?
0: Selanjutnya ada penampilan aku dan temanku. Dari TKMNU 30, Kumeng Bunga.
1: Beri aplaus.

0: Yang Maria.
1: Oke. Tadi penampilannya keren banget ya Kak Naufal.
2: Iya keren banget. Oke, hai siapa namanya?
3: Asna Kak.
2: Kalau kamu?
3: Mbak Kalista Kak.
2: Kalau kamu?
3: Mbak Kayla Kak.
2: Kalau kamu?
3: Mas Lava Kak.
2: Kamu?
3: Mas Naufal Kak.
2: Halo kamu?
4: Mbak Maira, Kak.
1: Oke, teman-teman. Selanjutnya ada penampilan dari TKMNU 12 Petagan Bunga yang akan membawakan lagu Kasih Ibu. Beri aplaus
0: yang Maria.

0: yang Maria.
1: Wah, sungguh lagu yang menyentuh hati ya Kak Naufal.
0: Iya.
2: Ya. Oke, halo Ade, nama kamu siapa?
3: Asida Kak.
1: Nama kamu?
4: Arsi Kak.
1: Kamu?
5: Yelkis Kak.
1: Oke, namanya siapa?
6: Aisyah Kak.
1: Oke, kamu namanya siapa?
7: Hana Kak.
1: Yang ini siapa?
8: Ira Kak.
1: Oke. Selanjutnya ada penampilan, apalagi nih Kak?
0: Selanjutnya ada penampilan doa makan dan minum dari TK DWP Kemangi Bunga.
9: Beri aplaus yang Maria.
10: Doa akan makan dan minum. Bismillah.

0: 呀啊我没敢一夕阳呀啊高没敢可把呀个米人呀我感觉个米的一夕茶啊比那呀个阿米
1: 高呀一杯
2: tepuk tangan yang meriah.
1: Masya Allah. Oke. Keren banget sih ada adiknya ya yang tampil ya, di RRI ini.
2: Bikin lapar nih doanya.
1: Iya, sama nih. Oke, boleh dong kenalin aku ke adik-adiknya.
2: Hai, siapa namanya?
3: Nazira.
2: Hai, siapa namanya?
4: Hakika.
2: Hai.
5: Mbak Halisa, Kak.
2: Hai, siapa namanya?
6: Asim, Kak.
2: Hai, siapa namanya?
7: Kak. Hah? Pasjan, Kak.
2: Hai, siapa namanya?
8: Talia, Kak.
2: Yang keras?
8: Talia, Kak.
2: Oke. Hai, siapa namanya?
9: Konita, Kak.
2: Oke. Hai, siapa namanya?
10: Arfati, Kak.
2: Oke.
1: Oke, teman-teman, selanjutnya ada lagu Naik Delman yang akan ditampilkan oleh TKMNU 11 Al-Ahsyar Sunggalunggawa Bunga. Beri aplaus yang meriah.

0: Kenyang Maria.
1: Oke, keren banget ya Kak Noval.
0: Iya, keren banget.
1: Apalagi adik-adiknya ini lucu banget ya. Lucu kan? Rambutnya ini dikuncir dua. Oke, halo adik, namanya siapa?
2: Mana dia, Kak?
1: Oke, kalau kamu?
2: Mia, Kak.
1: Oke, kalau kamu?
2: Mira, Kak.
1: Oke, sini, namamu siapa?
2: Kak.
1: Oke, kalau kamu?
2: Amel, Kak.
1: Oke, kalau kamu namanya siapa?
2: Embun, Kak.
1: Oke, selanjutnya ada penampilan apa lagi nih, Kak?
0: Selanjutnya ada penampilan menyanyi potong bebek angsa dari TK Al-Walidah Bunga.

0: lagi balik tepuk tangan yang Maria.
1: Penampilan yang bagus banget ya kak.
0: Iya bagus banget.
1: Iya.
0: Hai siapa namanya?
2: Kia kak.
0: Hai siapa namanya?
3: Alina kak.
0: Hai siapa namanya?
4: Mun kak.
0: Kalian gandeng ini siapa namanya?
5: Sakti kak.
0: Hai kalian gandeng ini?
6: Elara kak.
0: Kalian cantik ini juga?
6: Iya kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Kapal Api yang dibawakan oleh TKMNU 55 Al-Hidayat Idro Delek Bunga. Beri applause yang meriah.

0: Tepuk tangan yang meriah.
1: Aduh, duh, lucu banget sih adek-adekku ini. Halo adek yang tinggi ini namanya siapa?
2: Rafif, kak.
1: Oke, kak kamu?
3: Rita, kak.
1: Oke, yang ini namanya siapa?
4: Warda, kak.
1: Oke, kak kamu?
5: Alif, kak.
1: Oke, kak kamu namanya siapa?
6: Yara, kak.
1: Oke, yang ini namanya siapa?
7: Salisa, kak.
1: Oke, kalau yang ini?
8: Izar, kak.
1: Oke, selanjutnya ada penampilan apa lagi nih, kak?
0: Selanjutnya ada penampilan menyanyi Suara Kewan dari TK TWP Kisik Bunga.
1: Beri aplaus
0: yang meriah.

0: Yang Meriah.
1: Sungguh lagu yang benar-benar unik ya kak ya.
0: Iya.
1: Oke, kenalin dong kak mereka ke aku gitu loh.
0: Hai, siapa namanya?
2: Sena kak. Davi kak.
0: Hai sini, siapa namanya?
3: Angga kak. Yelin kak.
0: Ada kamu?
4: Ali kak. Iba kak. Asfi kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, selanjutnya ada penampilan doa. Bukan. Ada penampilan lagu Burung Ketilang yang akan ditampilkan TKMNU 30 Gumang Bunga.
0: Beri aplaus yang meriah.

0: mari tepuk tangan yang meriah.
1: Suaranya merdu banget ya kak.
0: Iya.
1: Iya, intonasinya juga bagus. Halo adek, nama kamu siapa?
2: Diva.
1: Siapa?
2: Diva kak.
1: Oke, kalau kamu?
3: Pak Yuda kak.
1: Oke, yang ini namanya siapa?
4: Pak Zeti kak.
1: Oke, kak kamu?
5: Pak Cipta kak.
1: Kak kamu namanya siapa?
6: Aisyah kak.
1: Oke, kalau kamu?
7: Mas Rafli kak.
1: Oke, selanjutnya ada apa nih kak?
0: Ada Toa naik kendaraan dari TKMNU 12 Pedanten Bunga.
1: Beri aplaus yang meriah.

0: lagi beri tepuk tangan yang meriah.
1: Wah wah wah, kita ini hebat-hebat banget ya. Selain hafal lagu, mereka juga ada yang hafal berdoa.
0: Iya,
1: halo adek, nama kamu siapa?
2: Aku sih kak.
1: Oke, kamu?
2: Hana kak.
1: Namamu siapa?
2: Aisyah kak.
1: Kak kamu?
3: Elisa.
1: Oke, kak kamu namanya siapa?
4: Ira kak.
1: Oke, kalau kamu?
5: Riani kak.
1: Oke. Selanjutnya ada penampilan lagu Apuse nih dari TKDWP Kemangi Bunga. Beri aplaus
0: yang meriah.

0: Kembali lagi baru tepuk tangan yang meriah.
1: Wow, membawakan lagu daerah ya.
0: Iya, seru banget.
1: Kayak Kak Naufal mau tanya namanya?
0: Hai, siapa namanya?
2: Kendra, Kak.
0: Halo, kamu?
2: Yasmin, Kak.
0: Halo, kamu?
2: Monita, Kak.
0: Halo, kamu?
2: Elvati, Kak.
0: Halo, kamu?
2: Asyga.
0: Halo, kamu?
2: Fatim, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, selanjutnya ada penampilan apa nih, Kak?
0: Selanjutnya, penampilan pergi belajar.
1: Dari TK? Kak,
0: dari TK MNU 11 Al-Asyar, Sungan Legowo, Bunga.
3: Beri aplaus yang meriah.

0: Maria.
1: Oke, keren banget penampilannya.
2: Iya, keren banget.
1: Boleh dong kenalin mereka ke aku, Kak?
2: Oke. Hai, siapa namanya?
3: Lukis, Kak.
2: Oke, siapa namanya?
3: Anjani, Kak.
2: Oke, kalau kamu?
4: Mbak Witi, Kak.
2: Oke, kalau kamu?
5: Mbak Airin, Kak.
2: Kalau kamu?
6: Mbak Safa, Kak.
2: Kalau kamu?
7: Mbak Naina, Kak.
2: Oke, terima kasih.
1: Baik, selanjutnya ada lagu anti-bullying yang akan dibawakan oleh TK Al-Walida Bunga.
0: Beri aplaus yang meriah.

0: Wah, wah, wah. Teman-teman, ini jadi reminder atau pengingat untuk jangan pernah membuli ya. Dan kita harus saling berteman. Oke, aku mau tanya nih nama adik-adik kita yang hebat ini. Halo adik, nama kamu siapa?
1: Fathar, Kak.
0: Oke, kalau kamu?
1: Yasmina, Kak.
0: Oke, Kak, kamu namanya siapa?
2: Laura, Kak.
0: Oke, kalau kamu?
3: Ala, Kak.
0: Oke, kalau kamu namanya siapa?
4: Ata, Kak.
0: Oke, kalau kamu?
5: Shakira, Kak.
0: Oke, selanjutnya ada penampilan apa lagi nih, Kak?
6: Selanjutnya ada penampilan menyanyi burung layang-layang.
0: Dari TK mana nih?
6: Dari TKM NU55, Ali Dayat. Intro Tele Bunga.
0: Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: Mari tepuk tangan yang paling meriah.
1: Adik-adiknya ini lucu-lucu banget sih, sama hebat-hebat juga ya.
2: Lucu dan keren banget nih.
1: Iya. Boleh dong kenalin aku?
2: Ya, hai, kenalin. Siapa namanya?
3: Alif, Kak.
2: Hai, siapa namanya?
3: Hela, Kak.
2: Hai, siapa namanya?
4: Afif, Kak.
2: Siapa namanya?
5: Isar, Kak.
2: Siapa namanya?
6: Andin, Kak.
2: Siapa namanya?
7: Kera, Kak.
2: Siapa namanya?
8: Salisa, Kak.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke. Oke, teman-teman, dari lagu kita akan beralih ke doa. Ini adalah penampilan dari TKD WB Kisi Bunga dengan doa masuk kelas. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: Tinggal. Amin.
1: Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Wah, keren banget ya adeknya. Aku aja kurang hafal loh sama doa masuk kelas.
2: Iya. Masuk kelas ini penting buat kita-kita.
1: Iya, buat sebelum belajar ya. Iya. Kak Novel, itu mau tanya.
2: Hai, siapa namanya?
0: Queen, Kak.
2: Hai, siapa namanya?
0: Sena, Kak. Alfa, Kak.
2: Hai, siapa namanya?
0: Davi, Kak. Elka.
2: Hai, siapa namanya yang paling cantik ini?
0: Isna, Kak.
2: Halo, kamu?
0: Altan, Kak.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke, teman-teman, selanjutnya ada penampilan dari TKMNU 12 Pendatang Bunga yang akan menampilkan lagu Pelangi. Oh, bukan. Hah? Oh iya, salah. Oke, selanjutnya ada penampilan lagu Laki-Laki dan Perempuan dari TKMNU 30 Gemeng Bunga. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: Wah, baru pertama kali ya aku dengar lagu ini. Kalau Kak Nova pernah dengar gak?
1: Belum pernah sih kayaknya.
0: Oke, sama-sama baru pertama kali ya. Halo adek, nama kamu siapa?
2: Mbak Ziva, Kak.
0: Oke. Kalau kamu?
3: Mbak Ayunda, Kak.
0: Kalau kamu namanya siapa?
4: Mbak Gita, Kak.
0: Oke, kalau yang ini namanya siapa?
5: Mbak Zeti, Kak.
0: Kalau kamu?
6: Aisyah, Kak.
0: Kalau kamu namanya siapa?
7: Kak Rafli, Kak.
0: Oke. Oke teman-teman, selanjutnya ada penampilan dari TKMNU 12 Butan Bunga yang akan menyanyikan lagu Pelangi.

0: Maria.
1: Wah, suaranya ini merdu banget. Halo Ade, nama kamu siapa?
2: Lala kak.
1: Oke, kak kamu?
2: Zulfa kak.
1: Kak kamu namanya siapa?
2: Pia kak.
1: Yang ini?
2: Zulka.
1: Terus yang ini?
2: Faki kak.
1: Oke, yang terakhir?
2: Iis kak.
1: Oke. Selanjutnya ada apa lagi nih kak?
0: Selanjutnya adalah penampilan lagu menuju pantai dari TKDWP Kemangi Bunga.

0: Kibar itu tepangan yang meriah.
1: Wah, lagunya bagus banget ya. Suasananya kayak liburan gitu.
0: Ya kayak lagi di pantai suasananya.
1: Iya, jadi pengen liburan ke pantai. Pantai mana ya?
0: Hai, siapa namanya?
2: Wanita, Kak.
0: Kalau kamu?
2: Bapak Lisa, Kak.
0: Kalau kamu?
2: Asim, Kak.
0: Kalau kamu?
2: Kiandra, Kak.
0: Kalau kamu?
2: Minta.
0: Kalau kamu?
2: Alfati, Kak.
0: Kalau kamu?
2: Yasmin, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, dari doa sama lagu, terus kita beralih ke salawat. Teman-teman kita dari TKM NU 11 Al-Ashar Sunggolungkowo Bunga akan membawakan salawat Bushra.

0: Maryang.
1: Oke. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya ada penampilan apa nih?
0: Selanjutnya ada penampilan lagu balonku.
1: Dari TK?
0: Dari TK Al-Walidah Bunga.
1: Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: Iya.
1: Wah, memang suaranya merdu sekali.
0: Iya, merdu sekali.
1: Oke, selanjutnya ada penampilan lagu Hai Becak dari TKM NU 55 Al-Hidayat Indodele, Bunga. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: yang untuk adik kita yang imut-imut dan ganteng-ganteng. Selanjutnya ada penampilan apa lagi nih kak?
1: Oke, selanjutnya ada penampilan lagu Hari Merdeka dari TK DWP Kisik Bunga.
0: Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: Bang Maria. Wah, lagunya memupuk rasa nasionalisme kita ya.
1: Iya, pas banget nih.
0: Iya.
1: Dari Merdeka.
0: Di bulan kemerdekaan. Oke, iya. Teman-teman, penampilan akan ditutup oleh doa selama dunia akhirat yang akan ditampilkan TKMNU 30 Gumeng Bunga. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: lagi Mari Tepuk Tangan Yang Maria.
1: Oke, adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa ya sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
2: Sudah kita dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita.
1: Ingat-ingat ya, setiap hari Minggu mulai dari jam 9 sampai jam 11 dengerin nih di FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Ana. Saya Nilofar
2: dan saya Noval serta Bunda Misti, Bunda Delma dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
1: Jumpa lagi di Idola Ana Minggu depan. Dah.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk

0: keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
1: Amazing feeling. I'm very happy because
2: perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staff saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
0: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
3: We accept it, you know, we got beat, we're hurting, it's not a nice feeling.
2: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
3: I understand that as well.
0: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik, mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas, itu kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya
2: wisata
1: jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga bagi
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
3: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
3: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
3: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
3: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
3: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
3: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Pendengar, saat ini 11:32 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allah punya miliaran pintu rezeki, miliaran jalan keluar, miliaran kemudahan. Kita hanya perlu untuk tidak putus asa dari rahmat-Nya.

Pendengar, siapkah Anda menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah ditunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan tentunya lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran hingga tanggal 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896-3008-93x0. Kemudian untuk LSP Tuban Witra Adila 0896-1604-5745 dan SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0896 016 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pendengar, saat ini 11:58 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi. Hari ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ermina Jian, pendengar, yang akan melaporkan pemerintah kota Surabaya menargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun bisa tercapai pada tahun 2026. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Ermina, silakan laporan Anda.
2: Iya, Dini dan juga pendengar, pemerintah kota Surabaya mentargetkan realisasi investasi di tahun 2026 ini mencapai Rp43 triliun. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa target investasi tahun ini meningkat jika dibandingkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana dalam beberapa tahun terakhir realisasi investasi di Kota Surabaya berada di kisaran Rp35 triliun hingga Rp36 triliun. Menurut Wali Kota Eri, pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kemudahan perizinan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Salah satunya dilakukan melalui sistem terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sistem tersebut menurutnya

0: Ya, kami sudah menggunakan AI. Jadi ketika ada pemohon membutuhkan persyaratan apa, aksinya sampai di mana, itu menggunakan AI, dia melalui HP-nya masing-masing sudah bisa terlihat.
1: Ya, Wali Kota Eri menegaskan selain memperkuat sistem digitalisasi, pemerintah kota Surabaya juga memastikan bahwa kepastian hukum dan juga transparansi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kepastian layanan dan tidak adanya biaya di luar ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
2: Baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, pemerintah kota Surabaya menarget realisasi investasi sebesar Rp43 triliun bisa tercapai pada tahun 2026. Kanal informasi dan inspirasi Rus 1. Pendengar, saat ini 12:01 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lensa Olahraga bersama Oni Arianto.
3: Salam olahraga, pendengar, beragam informasi olahraga yang terjadi selama satu pekan terakhir kami hadirkan dalam Lensa Olahraga edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dari tim redaksi, saya Oni Arianto. Pendengar, Arema FC membuka peluang menambah pemain baru untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi Liga bergulir. Berikut laporan William Nathan.
4: Arema FC membuka peluang menambah pemain baru untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi Liga bergulir. Opsi tersebut menjadi bagian dari hasil evaluasi manajemen dan tim pelatih setelah menjalani Piala Presiden 2026. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengatakan, manajemen bersama tim pelatih telah melakukan pembahasan mengenai kondisi skuad. Evaluasi tersebut juga melibatkan jajaran direksi untuk menentukan sejumlah kebijakan menjelang kompetisi resmi. Menurut Yusrinal, evaluasi tidak hanya menyangkut hasil pertandingan. Manajemen dan tim pelatih turut melihat taktik, organisasi permainan hingga komposisi pemain. Tetapi, Inal tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru. Pasalnya, manajemen mendengarkan masukan dari supporter dan terus melakukan evaluasi mendalam.
5: Semuanya, mulai dari taktikal, mulai dari organisasi, komposisi pemain. Ada dong, Arema pasti berjuta. Arema itu punya pecinta. Pasti ada untuk datang ke sana.
6: Ini gue sak spill ada kemungkinan. Jadi mungkin kan di media kita juga kan pasti teman-teman supporter juga kan, ayo dong evaluasi. Iya, kita mendengarkan dan kita juga kan mungkin tidak evaluasi. Pasti evaluasi. Jadi ada, sudah kita putuskan beberapa kebijakan terkait.
4: Arema FC juga menyiapkan sejumlah pertandingan uji coba pada akhir Agustus. Agenda tersebut akan dimanfaatkan untuk mematangkan permainan sekaligus melihat kesiapan skuad sebelum memasuki kompetisi resmi. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Semarak Pesta Hari UMKM Lamongan, Disko Perindak Lamongan gelar barista competition fun run Jalan Sehat hingga Pasar Murah. Berikut laporan Farin Regi.
7: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K Fun Run UMKM. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
8: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi, mereka bisa masuk ke beberapa toko modern. Dalam bulan ini kemarin ada 10 ya, produk yang kita lihat. Ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu, sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
7: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing

0: kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
1: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar. Banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Paciran juga banyak teman-teman. Bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
0: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, gowes, hingga pasar murah. Farin Reki melaporkan.
2: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Penang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Berikut laporan Faris Yarbo.
3: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Penang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
4: But I think,
5: tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus.
4: To be focused.
5: Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
4: We can improve to be a better team.
3: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
6: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
3: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yerbo melaporkan.
2: Sumarji, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, menyampaikan nama-nama pemain timnas Indonesia yang akan diturunkan di ajang FIFA Asian Cup 2026 belum diputuskan. Setidaknya 26 pemain diklaim memenuhi panggilan dari pelatih timnas Indonesia John Hetman dalam kalender internasional tersebut. Sumarji, yang juga ketua badan tim nasional atau BTN, mengatakan 26 nama pemain yang dipanggil John Hetman belum final. Dari 26 nama yang beredar, terungkap Rizky Ridho tidak dipanggil oleh John Hetman. Hal ini cukup mengejutkan dikarenakan Rizky Ridho merupakan kapten kedua timnas Indonesia setelah Jai Jess. Sumarji juga menyampaikan pengganti timnas India telah didapatkan setelah resmi mengundurkan diri dari ajang FIFA Asian Cup 2026 karena jadwal berbenturan dengan agenda uji coba melawan Brasil. Dikutip dari The Daily Star, Federasi Sepak Bola Bangladesh telah menyetujui tawaran dari PSSI sebagai peserta pengganti timnas Indonesia di ajang FIFA Asian Cup 2026. Jelang kompetisi Super League, pelatih Persebaya menyatakan kesiapan tim mencapai 200%. Berikut laporan Agustin Hirdiani.
7: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana Super League musim 2026-2027. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mentargetkan timnya berada dalam kondisi maksimal, bahkan menyebut Persebaya harus mencapai kesiapan 200% saat menghadapi pertandingan pembuka pada 5 September mendatang. Target tersebut dipasang karena Persebaya akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Tavares menilai kesiapan 100% belum tentu cukup untuk membawa Green Force meraih hasil positif pada laga perdana. Ia juga mengakui persiapan Persebaya saat ini masih belum mencapai level yang diharapkan. Dengan waktu yang tersisa sebelum kompetisi bergulir, seluruh pemain dituntut terus meningkatkan kondisi dan bekerja keras.
8: Well, today is 14 August and we hope that we be ready on 5 September. So on 5 September we need to be 200%.
7: Pada 5 September kami harus mencapai 200%. Kalau kami hanya mencapai 100%, mungkin kami tidak memiliki kesempatan karena akan bermain melawan tim yang kuat. Saya tidak ingin membuat kesalahan untuk Super League dan pertandingan pertama kami harus bekerja keras. Saat ini kami belum 100% apalagi 200%. Jadi kami harus terus bekerja keras.
8: And for the first match, we need to work hard. On this moment, we are not 100% and we are not 200%, so we need to work hard.
7: Di tengah proses tersebut, laga pramusim menjadi bagian penting bagi Tavares untuk mengukur kesiapan para pemain. Setiap pertandingan dimanfaatkan untuk melihat perkembangan individu sekaligus menentukan pemain yang layak bersaing mendapatkan tempat di tim utama. Karena itu kesempatan bermain yang diberikan pada laga pramusim harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pemain. Tavares menegaskan bahwa menit bermain menjadi momentum untuk membuktikan kualitas sebelum kompetisi resmi dimulai. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam Lensa Olahraga hari ini. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat berakhir pekan dan salam olahraga.

0: Mendengar demikian Lensa Olahraga sepekan bersama dengan Oni Arianto, dan kami ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi olahraga sebelum kita ke Warisan Nusantara di siang hari ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Agustin Irdiani. Puluhan atlet ikuti training Hapkido di Surabaya hingga hari ini.
1: Laporan terkini.
0: Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Agustin Irdiani. Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, puluhan peserta mengikuti special training Honsi Hall yang memang berlangsung sejak Jumat hingga hari ini di Surabaya. Dan pesertanya terdiri dari atlet, pelatih, hingga calon wasit, kurang lebih sebanyak 25 orang yang akan mengikuti training tersebut hingga akhir. Dan dari pihak penyelenggara, Warang Korean Art Academy, Han Susanto ini juga menyebut jika kegiatan ini berlangsung untuk memperkenalkan lebih luas cabang olahraga Hapkido dan juga memberikan manfaat selain manfaat fisik yang juga aspek mental dan juga psikologis. Kemudian ia juga menghadirkan Grandmaster ataupun juga founder dari Hapkido Indonesia yang diharapkan dapat memberikan bekal maupun juga memahami prinsip teknik maupun juga standar pertandingan secara lebih tepat. Dan untuk perkembangan sendiri, dia juga menyebut jika kualitas kompetisi saat ini sendiri juga
3: prinsip itu sangat bagus, karena saya tidak perlu istilahnya, dia kreatif, cara menerima kondisi apa adanya, dan ini sangat tercermin dalam teknik-teknik hidup. Terutama hari ini kan acara kami temanya kan special training Osinsu for competition. Osinsu itu kalau tidak bisa mengaplikasikan ini dengan baik, pasti tekniknya gagal.
2: Ya, dan sementara itu ia juga menilai jika keberadaan wasit menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kompetisi karena penyegaran dilakukan penting dilakukan untuk penerapan aturan maupun juga penilaian teknik yang sesuai dengan standar yang baru. Dan ia melihat perkembangan Hapkido juga menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah peserta kejuaraan maupun juga wajah-wajah baru yang mengikuti berbagai kegiatan seperti adanya kegiatan pada seminar ataupun juga training Honsi Hall yang diselenggarakan pada pekan ini. Ia optimis nantinya pembinaan atlet, pelatih maupun wasit jika berkesinambungan akan menghasilkan kualitas sekaligus juga memperluas pemahaman Hapkido di Indonesia. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Agustin Irdiani, pendengar, puluhan atlet ikuti training Hapkido di Surabaya hingga hari ini. Saat ini 12:14 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Surabaya Siang Ini. Sesaat lagi kami hadirkan Warisan Nusantara.

Pendengar, siang hari ini Anda bersama dengan Dini Wardani dalam program acara Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Dan hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warisan Nusantara, makanan khas Semarang. Seperti apa? Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.

Hari ini pendengar kami hadirkan makanan khas Semarang. Kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah ini punya kekayaan kuliner yang sangat beragam. Dari makanan berat yang mengenyangkan sampai jajanan legendaris yang manis dan unik. Kuliner Semarang selalu punya cerita di setiap gigitannya. Perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa ini terasa kuat dalam cita rasa masakannya. Ada yang gurih, manis, pedas, bahkan aromatik dari rempah-rempah. Ada beberapa makanan khas dari kota Semarang. Yang pertama udah pasti gak asing ya, sama yang namanya Lumpia Semarang. Nah, makanan ini pendengar terbuat dari lembaran kulit tipis berbahan tepung gandum yang membungkus isian padat dan gurih. Isian utamanya adalah rebung atau bambu muda yang ditumis bersama dengan telur orek, daging ayam atau udang kering. Proses pencucian dan memasak rebung ini dilakukan secara khusus agar menghasilkan teksturnya tanpa bau menyengat. Kuliner legendaris ini pendengar dapat Anda nikmati dalam dua variasi penyajian, yaitu versi basah atau yang versi goreng yang renyah. Ciri khas utama yang membedakannya dari lumpia daerah lain terletak pada saus pendampingnya yang berstektur kental. Saus ini memiliki perpaduan rasa manis dan gurih dan terbuat dari pati sagu, bawang putih, dan gula merah. Sebagai pelengkap wajib, lumpia disajikan bersama dengan lokio atau daun bawang muda, cabai rawit utuh, dan acar mentimun. Keunikan rasa oriental Jawa yang autentik ini pendengar membuat lumpia Semarang diakui secara resmi sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ya. Dan yang kedua yang wajib Anda coba adalah tahu gimbal. Nah, tahu gimbal ini adalah hidangan berat khas Semarang yang menyajikan perpaduan teksturnya dan lembut dalam satu piring. Nama gimbal ini merujuk pada sebutan lokal untuk bakwan udang goreng yang berbentuk lebar, garing, dan berminyak. Komponen utama piring sajian ini terdiri dari potongan tahu putih goreng, isian kol merah, kemudian tauge dan lontong. Di atas bahan-bahan tersebut diletakkan gimbal udang yang berukuran besar yang telah digunting kasar. Keistimewaan utama dari tahu gimbal ini terletak pada saus kacang yang disiramkan ke seluruh permukaan hidangan pendengar. Dan saus ini diracik dengan menggunakan kacang tanah goreng yang sengaja ditumbuk kasar agar memberikan sensasi renyah saat dikunyah. Dan bumbu sausnya ini juga dicampur dengan petis udang khas bawang dan juga ada bawang putih, cabai rawit, dan sedikit air asam Jawa ya. Dan penambahan kecap manis lokal di atas saus ini memberikan kilauan warna coklat pekat yang sangat menggugah selera. Dan yang pasti mendengar kombinasi rasa gurih seafood dari gimbal, kesegaran kol, dan pekatnya saus petis, ini melahirkan rasa yang sangat kaya dan sangat nikmat. Hidangan ini juga sangat mudah dijumpai di area sekitar lapangan Simpang 5 maupun pusat kuliner Jalan Pahlawan Semarang. Siang-siang gini ngomongin kuliner, jadi lapar gak sih?

Masih di Warisan Nusantara pendengar dengan tema kuliner khas Semarang ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang tahu gimbal dan juga lumpia Semarang, nah sekarang Dini ajak Anda untuk membahas kuliner bandeng presto. Ikan bandeng ini dikenal memiliki daging yang sangat gurih, namun dipenuhi oleh ratusan duri halus yang menyulitkan saat dikonsumsi. Nah, melalui teknik memasak dengan menggunakan panci tekanan tinggi atau presto, duri-duri tajam tersebut pendengar bisa melunak hingga aman untuk langsung ditelan. Sebelum dipresto, ikan bandeng segar ini tentunya dibumbui terlebih dahulu dengan campuran bawang putih, kunyit, ketumbar, dan garam. Ikan kemudian dialasi dan juga dibungkus menggunakan daun pisang agar kulitnya tidak hancur atau lengket selama proses penguapan. Hasil akhir dari proses ini adalah daging ikan yang sangat empuk dengan bumbu kuning yang meresap sempurna hingga ke bagian tulang. Hidangan ini pendengar biasanya dijual dalam kondisi siap goreng, lengkap dengan lapisan telur kocok sebelum dimasukkan ke minyak panas. Sajian bandeng presto selalu ditemani oleh sambal korek yang super pedas dan tentunya nasi putih hangat yang menggugah selera. Kemasannya yang rapi dan juga daya tahannya yang cukup lama membuat bandeng presto menempati urutan teratas oleh-oleh khas wajib yang ada di Semarang. Kemudian ada juga kuliner babat gongso. Ini kayaknya di Surabaya ada ya. Babat gongso pendengar ini merupakan hidangan legendaris Semarang yang menjadi surga kuliner bagi para pecinta jeroan sapi. Kata gongso dalam bahasa Jawa memiliki arti ditumis atau dioseng dengan menggunakan sedikit minyak di atas api kecil. Bahan dasar makanan ini adalah babat sapi yang bagian handuk atau sarang tawon yang bertekstur kenyal ya. Dengan proses pengolahan babat diawali dengan merebusnya selama berjam-jam bersama dengan rempah-rempah agar menghasilkan tekstur yang empuk dan bebas bau amis. Setelah empuk, babat dipotong menjadi ukuran sekali gigit, lalu ditumis bersama dengan bumbu halus yang kaya rempah. Bumbu halusnya terdiri dari cabai merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar jantan. Kunci kelezatan babat gongso ini pendengar terletak pada penggunaan kecap manis khas Jawa Tengah yang dituangkan secara royal saat proses penumisan. Kecap tersebut akan terkaramelisasi bersama dengan kaldu sisa rebusan hingga menghasilkan kuah kental yang manis sekaligus gurih. Hidangan ini biasanya dinikmati bersama dengan nasi goreng legendaris atau sepiring nasi putih hangat yang ditaburi bawang goreng. Ada lagi kuliner khas Semarang yang gak boleh dilewatkan adalah Wingko Babat ya. Meski secara historis berasal dari Kecamatan Babat di Lamongan, Jawa Timur, tapi kue Wingko ini justru meraih popularitas tertingginya di Semarang. Makanan manis ini pendengar pertama kali dibawa dan juga dipopulerkan di Semarang oleh Lu Lan Ing sekitar tahun 1946 di dekat area stasiun kereta api. Bahan utama pembuatan Wingko ini sangat sederhana, yaitu kombinasi tepung beras ketan, gula pasir, dan parutan kelapa muda. Adonan padat tersebut pendengar ini diaduk rata hingga minyak alami dari kelapa bisa keluar dan sekaligus melembabkan tepung ketan. Seluruh bahan ini kemudian dibentuk menjadi bulatan pipih atau dicetak dalam ukuran kotak-kotak kecil yang siap dipanggang. Dan proses pemanggangan ini dilakukan di atas wajan datar tanpa minyak hingga permukaannya berwarna coklat kehitaman eksotis. Efek karamelisasi gula pada bagian luar kue ini menciptakan tekstur sedikit garing dengan aroma sangrai yang harum. Namun, saat digigit, bagian dalam Wingko tetap terasa sangat lembut, kenyal, serta dominan rasa manis dan gurih. Kini, produsen Wingko legendaris ini pendengar di Semarang telah mengembangkan variasi rasa modern, seperti rasa coklat, nangka, keju, hingga durian. Jajanan ini sangat disukai karena memiliki ketahanan yang baik tanpa pengawet, sehingga aman jika dibawa untuk perjalanan jauh.

Main-main ke Semarang gak lengkap rasanya kalau gak nyobain yang namanya mie kopyo ya. Nah ini merupakan salah satu kuliner sarapan dan makan siang tradisional khas Semarang pendengar yang menawarkan kesegaran kuah kaldu ramah vegetarian. Nah ini cocok banget buat para pecinta sayur-sayuran gitu ya. Nah istilah kopyo ini diambil dari teknik penyajian mie yang dikocok-kocok sebelum disajikan. Ini dikocok terlebih dahulu dalam air panas dengan menggunakan saringan bambu sebelum ditaruh piring. Hidangan ini pendengar menggunakan mie kuning basah yang berukuran tebal dan dipadukan dengan irisan tauge segar melimpah. Di atas hamparan mie dan tauge ditambahkan potongan tahu pong goreng yang memiliki rongga kosong di bagian dalamnya. Campuran karbohidrat dan sayur tersebut ini kemudian disiram dengan kuah bening dan beraroma bawang putih yang sangat pekat. Kuah mie kopyo ini tidak menggunakan kaldu daging sapi maupun ayam, melainkan mengandalkan rebusan bumbu bawang putih dan garam gitu ya. Dengan sentuhan akhir yang menjadi pembeda hidangan adalah taburan potongan lontong. Ah, siang-siang bahas makanan ini jadi lapar gitu ya. Dan sentuhan akhir yang menjadi pembeda hidangan ini adalah taburan potongan lontong pendengar beserta irisan daun seledri dan bawang goreng. Dan gak lupa ada permukaan mie ditutupi dengan remahan kerupuk gendar atau kerupuk berbahan dasar nasi yang memberikan teksturnya di setiap suapannya. Ngiler gak sih? Coba deh dilihat di Google, mie kopyo itu seperti apa, menggugah selera banget. Kalau di Wonosobo ada yang namanya mie ongklok ya, itu juga menggugah selera banget. Aduh, jadi lapar, pengen makan mie gitu ya. Dan kalau bicara ke Semarang, gak lengkap rasanya kalau gak makan soto Semarang. Soto Semarang ini pendengar, ini memiliki karakter rasa yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan soto Lamongan, soto Betawi, ataupun soto Madura. Keunikan soto khas ibu kota Jawa Tengah ini terletak pada penampilan kuahnya yang bening, jernih, dan terasa sangat ringan di lidah. Dan yang pasti, soto khas Semarang memiliki kuah bening tersebut ini dihasilkan dari proses perebusan ayam kampung asli yang dipadukan dengan bumbu minimalis seperti kemiri, jahe, dan serai. Hidangan soto ini disajikan menggunakan mangkok porselen yang berukuran kecil yang sudah diisi nasi di bagian dasarnya. Irisan di atas nasi meliputi suwiran ayam kampung, soun transparan, tauge pendek, dan taburan daun seledri segar. Ciri khas utama soto Semarang yang paling otentik adalah penggunaan taburan bawang putih goreng yang diiris tipis-tipis, bukan bawang merah goreng. Kehadiran bawang putih ini pendengar, ini memberikan aroma wangi yang khas dan juga gurih yang mengendap di dasar kuah soto. Di atas meja warung soto selalu disediakan piring-piring besar berisi aneka lauk pendamping yang sangat lengkap. Pengunjung juga dapat memilih sate kerang bumbu kecap, sate telur puyuh, pergedel kentang, tahu goreng hingga tempe goreng yang garing begitu ya, berbentuk segitiga. Nah, menyantap soto hangat ini pendengar dengan perasan jeruk nipis dan sedikit sambal rawit cair menjadi ritual kuliner wajib di Semarang. Karena makanan khas Semarang ini ya, ini menonjol karena kemampuannya mempertahankan keaslian tradisi sekaligus merangkul modernisasi zaman pendengar. Karena keberagaman menu yang ditawarkan ini membuktikan bahwa kota Semarang ini berhasil menjadi wadah peleburan budaya yang damai, di mana perbedaan rasa justru bisa bersatu menciptakan harmoni kuliner baru ya. Pergedel itu adalah persatuan kentang daging kentang dan telur ya, pergedel. Jadi makanan yang enak banget lah kalau dimakan siang-siang kayak gini. Kemudian dari makanan berat berkuah segar hingga jajanan ringan penutup mulut, semuanya membawa narasi sejarah kota Semarang. Yang menjelajahi kuliner kota ini tidak hanya memanjakan lidah, tetapi ya ini juga merupakan petualangan rasa manis, gurih, dan renyah, dan juga menikmati warisan budaya Nusantara yang tidak ternilai harganya. Dan pendengar usai sudah ya untuk warisan Nusantara persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dini Wardani pamit. Sampai jumpa di warisan Nusantara selanjutnya.

pastikan ada hari yang indah. Dekatlah

0: Pendengar, saat ini 12.47 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi. Saat ini kita sudah terhubung begitu ya, bersama dengan reporter Oni Arianto, pendengar, yang akan melaporkan bahwa peristiwa kebakaran hutan membutuhkan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Oni Arianto, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman bencana yang membutuhkan kesiapsiagaan dari warga masyarakat setiap waktu. Hal tersebut disampaikan dosen dan pakar lingkungan dari Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga UNER Surabaya, Dr. Eko Prasetyo Kuncoro. Eko Prasetyo Kuncoro mengatakan, beberapa faktor dapat memicu kebakaran hutan. Menurutnya, cuaca ekstrim, suhu tinggi, serta aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten untuk mengurangi potensi bencana kebakaran hutan di Indonesia.
3: Jadi bencana itu selalu mengancam. Untuk itu perlu kesiapsiagaan setiap waktu. Berbagai pemicu yang ada, antara lain ada cuaca ekstrem, ya, seperti panas, datangnya kebakaran, ya, hujan, ya, temperatur yang dingin, suhu yang dingin, juga ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah ini, ya. Jadi semua berpotensi memicu bencana. Jikalau memang usaha-usaha preventif sudah ada, dan itu bagus ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, oke. Tetapi
2: ya, dijelaskan oleh Eko Prasetyo bahwa kesiapsiagaan tidak dapat dilakukan sekedar menyediakan peralatan, namun juga membutuhkan perencanaan yang matang agar seluruh pihak dapat memahami tugas dan tindakan yang harus dilakukan, seperti halnya yang terjadi saat ini di peristiwa kebakaran di Kalimantan. Menurutnya bahwa seluruh kesiapsiagaan dari komponen masyarakat, tidak hanya dari pemerintah dan instansi terkait, namun juga partisipasi warga untuk bisa menanggulangi bencana kebakaran hutan di Kalimantan. Demikian, Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Oni Arianto, mendengar bahwa peristiwa kebakaran hutan yang membutuhkan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Nanti kami akan hadirkan informasi kembali untuk update bersama dengan kawan-kawan reporter dan juga redaksi siang hari ini. Dan sembari menemani Anda saat hari Minggu ini begitu ya, Dini hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, angka kekeringan di Pamekasan pada musim kemarau tahun ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sekalipun dua dari total 13 kecamatan berbeda dinyatakan aman dari bencana kekeringan. Dan Kalaksa BPBD Pamekasan Ahmad Dofir mengatakan, guna mengatasi persoalan tersebut, pendistribusian air bersih mulai dilakukan dengan melibatkan personel lintas instansi, mulai dari dinas sosial hingga perusahaan daerah air minum

0: Informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut

bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Pendengar, kalau Anda pernah jalan-jalan ke Lombok begitu ya, nah ini pasti ada yang namanya Desa Adat Sade yang merupakan salah satu desa yang paling tersohor di Lombok ya. Dan ratusan rumah di Desa Adat Sade, pendengar, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB, ini mengalami kebakaran pada Sabtu malam. Api diketahui mulai muncul sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah dari salah satu rumah di tengah permukiman adat. Lalu dengan cepat merembet ke bangunan lain yang sebagian besar terbuat dari kayu, bambu, jerami, dan ilalang. Lalu Winaske, Kepala Desa Rambitan, mengatakan bahwa jumlah rumah yang terbakar ini diperkirakan mencapai ratusan unit. Tapi jumlah pastinya masih dalam proses pendataan. Dan sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah, Supardan, ini mengatakan bahwa proses pemadaman ini juga masih berlangsung hingga tengah malam karena bara api yang masih menyala ya. Dan puluhan unit mobil pemadam ini telah dikerahkan ke lokasi. Bantuan juga telah datang dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, pemerintah Provinsi NTB, serta seluruh unit damkar TAN Lombok Tengah. Dan kebakaran ini, pendengar, ini juga sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Sengkol Mandalika karena banyaknya kendaraan pemadam dan juga aktivitas petugas di sekitar lokasi. Warga Desa Adat Sade ini juga berhamburan menyelamatkan diri sekaligus membawa barang-barang berharga. Sejauh ini dilaporkan tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran juga belum dipastikan dan informasi yang beredar, api diduga dipicu korsleting listrik ya. Tapi keterangan tersebut ini hingga saat ini masih belum dikonfirmasi oleh petugas, pendengar. Nah, untuk diketahui bahwa Desa Adat Sade ini merupakan salah satu kawasan wisata yang masih mempertahankan kehidupan tradisional suku Sasak begitu ya. Dan rumah-rumah adat di kawasan itu umumnya ini menggunakan jerami sebagai atap dan anyaman bambu sebagai dinding. Desa Sade dihuni sekitar 700 warga dan memiliki sekitar 150 rumah. Petugas hingga saat ini, pendengar, ini juga masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah rumah serta warga yang terdampak sekaligus mencari penyebab kebakaran. Waduh, Dini belum ke sana ya. Itu salah satu destinasi perjalanan sih ya sebenarnya. Kemarin tuh sempat teman-teman sempat ngajakin ke Desa Sade sih di tahun 2022 usai pandemi. Tapi sampai sekarang ini belum terrealisasi. Udah kebakaran aja ya. Sedih banget. Semoga bisa lekas padam, bisa lekas selesai ya. Dan yang pasti kita bisa jalan-jalan lagi ke kawasan Lombok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini 13:28 waktu Indonesia Barat. Ini bukan 2 menit lebih cepat, musik kita 100% Indonesia edisi hari Minggu. Karena biasa kalau udah hari Minggu ini antrinya luar biasa ya. Jadi Dini mau seperti biasanya, satu penelpon WhatsApp, satu penelpon biasa, kemudian satu WhatsApp teks ya, biar semuanya adil. Oke, okay, kita sapa dulu. Halo, selamat siang musik kita
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Bu Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Silakan. Aku enggak boleh ketawa loh, sedih aku tuh nanti kalau enggak boleh ketawa. Jalan-jalan pokoknya. Ayo, Bu Siti. Ayo, mau dengerin lagu apa ini, Bu Siti? Daripada nanti aku digeruduk kok lama gitu.
2: Mahal ini mati-matian ya.
1: Oke, siap.
2: Alamnya
1: buat
2: Siapa lagi? Barika Herlinka.
1: Dan semuanya. Oke. Terima kasih, Bu Siti.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo musik kita.
3: Halo, 100% Indonesia. 100%
1: Indonesia buat Ati Ramli, silakan.
3: Lagu Nirwana.
1: Lagunya siapa?
3: Nirwana.
1: Nirwana. Gigi, oke. Okay. Mau siapa siapa, Ibu?
3: Angel do Budi ya, Mbak. Wira.
1: Oke.
3: Abawi.
1: Oke.
3: Mbak Melano.
1: Oke.
3: Abah. Amadelwa. Abiwandi. Budiaro.
1: Okay.
3: Umayaniwin. Budi Damiadi.
1: Baik. Okay.
3: Semuanya
1: ada. Ya. Amin, balamin.
3: Sidandi.
1: Ibu. Matur nuwun, Ibu Wati. Saya selalu Bu Wati Ramli. Anji siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Bu Titi.
4: Assalamualaikum, Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu, mau mendengarkan lagu apa?
4: Lagu Sebiduk Sungai Musi, Alfian.
1: Sebiduk Sungai Musi, Alfian. Ini tahun berapa, Ibu? Oh, ya, udah terlalu lama. Adanya di Ruang Rindu.
4: Ada ya, Mbak?
1: Adanya di Ruang Rindu.
4: Oh,
1: yang lain?
4: Jatuh Cinta, Dedi Damudi.
1: Ini juga di Ruang Rindu, Ibu.
4: Oh, di Ruang Rindu semua.
1: Iya, yang lain mungkin di atas 2020.
4: Itu Doremi.
1: Budi Doremi judulnya apa? Melukis Senja, Mesin Waktu, Takkan Hilang.
4: Iya. Ya.
1: Yang apa itu? Mesin Waktu.
4: Waktu.
1: Mesin Waktu. Oke, Ibu, mau punya apa siapa?
4: Yeah. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Bu Kostia, Bu Dewi, Bu Nurwadila.
1: Baik.
4: Pak Idris, juga Pak Mariono.
1: Oke.
4: Bu Mutiara. Bu Sophia, Ibu Selvi.
1: Oke.
4: Ibu Pak Kennedy, juga Ibu Ibu Tanti, terima kasih Mbak
1: Titi. Terima kasih Bu Titi.
4: Paling sehat selalu.
1: Amin Allahumma amin.
4: Panjang umur.
1: Baik.
4: Rezeki yang barokah.
1: Baik.
4: Amin.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Damiati. Dini mau menyapa ada Ibu Hartini. Halo Mbak Dini Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Roni Parulian. Mengapa ya? Salamnya untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Mus, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Siti Rumia, dan untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Hartini, sehat selalu ya. Oke, langsung aja Dini hadirkan mati-matian dari mahal ini, dan juga ada Gigi Nirwana ya, atau yang telah berlalu, spesial untuk Anda.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Halo, selamat siang Musik Kita
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Pak Toto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah ini, Pak Toto?
1: Betul. Apakah suara saya sudah berubah ini?
0: Berubah menjadi baja hitam.
1: Tadi sudah dimakan usia 62 tahun.
0: Luar biasa, Pak Toto. Awet muda. Yang penting sehat ya, Pak Toto ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan.
1: Laton bagai sekarang yang Dinda boleh diputar, Pak Dinda.
0: Itu udah ini masuk di ruang rindu, Pak Toto.
1: Rindu, ya.
0: Tapi ada mungkin bisa
1: ini,
0: cover gitu. Ada
1: paruh napas dari dewa.
0: Ada tuh.
1: Ya, boleh ya.
0: Iya, baik.
1: Ya,
0: oke, baik.
1: Ya, salamnya buat Bang Kobar. Mm-hmm. Tadi ada Mbak Siti Pasuron maupun Mbak Siti Rumia.
0: Yeah.
1: Juga ada Pak Freddy sama Ibu.
0: Mm-hmm.
1: Juga ada Pak Mariono dan lain-lainnya.
0: Baik.
1: Mbak Dini selalu sehat ya, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Dan semangat.
0: Amin.
1: Dan dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak Toto. Terima kasih banyak. Oke, Dini mau menyapa ada Pak Hoirul Huda ya di siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Pengen request lagunya Revenger, Penyangkalan. Ini kok lagunya agak sedikit baper. Oke, lagu ini khusus persembahkan untuk Cali, Pak Mariono, Pak Wandi, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, Bu Dewi, Pak Rofik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu Mbak Dini. Tuku kaldu dikasih sagu, cakep. Surabaya hawani syahdu, cakep. Enak dengerin lagu. Oke, terima kasih banyak Pak Hairul Huda, sehat selalu ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Halo.
0: Halo, Bu Isihara. Masya Allah. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Ya, merdeka, Kak.
0: Monggo Ibu.
2: Ini enak ngono ya.
0: Apa itu?
2: Iki ae, Mbak. Ini ae lagunya Mengapa Oh Mengapa Aja.
0: Mengapa Oh Mengapa Dewi-dewi ya.
2: Ya,
0: oke,
2: ya,
0: Bu. Mau menyapa siapa?
2: Namanya ada Bu Mos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bunda Dewi.
0: Oke.
2: Bunda Rumia, Bunda itu Mama Yu.
0: Oke.
2: Terus iku Mbak Pak Awi, Mas Asa, Pak Idris, Bang Kobar, Bu Ati Ramli, Bu Yani Jaya, Bu Esther, Bunda Hartini. Terus iku Mbak Mas Ali Wasik, terus sopo neh Mbak. Wis lali kabeh, wis ngene iki wis semuanya Pak Toto, Pak Wandi, ya Allah Pak Wandi, aku lupa terus. Semuanya wis tanpa terkecuali.
0: Baik, Ibu.
2: Buat saat ini kalau pulang hati-hati Mbak,
0: siap.
2: Di sini panas, Mbak.
0: Anjir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isihara, sehat selalu. Halo, selamat siang. Musik Kita.
3: Selamat siang. Mbak Dini, Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Ahmad Irwan, apa kabar?
3: Kabarnya agak sedikit gundah ini.
0: Kenapa tuh?
3: Tapi bukan gundah karena asmara.
0: Oh, kan. Terus?
3: Hari ini pokoknya gak kemana-mana, di rumah nonton aja. Terus itu banyak persoalan yang kebakaran, bisa palsu, kemudian masalah kematian. Waduh, persoalan timur tengah, jadi gundah.
0: Baik, silakan Pak Toto. Pak Toto, Pak Ahmad Irwan.
3: Ini kalau mau kemarin kalau kemarin telepon WhatsApp dari Mbak Dini suaranya jelas, kok kenapa suara saya enggak keterima sama Mbak Dini?
0: Nah, itu enggak tahu tuh. Dini juga enggak.
3: Kemarin itu kan, tapi sekarang mah enggak,
0: Sekarang
3: kan
0: udah aman ya. Bagus.
3: Soalnya kalau Mbak Dini sekarang sering mengudar, jadi senang rasanya saya kan, jadi
0: terima kasih.
3: Merasa bahagia kan gitu kan itu.
0: Ya, iya. Baik, terima kasih banyak
3: Pak. Ya kan beribu-ribu pasar yang antik, cenah hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu penyiar yang cantik, hanya Mbak Dini yang aku suka. Itu aja.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan. Silakan, mau mendengarkan lagu apa siang hari ini?
3: Udah dipilih atau pilih sendiri?
0: Pilih sendiri. Karena kalau hari Sabtu Minggu itu pilih sendiri. Silakan.
3: Saya minta lagu ini aja dari Yopi Nunu itu ya.
0: Judulnya?
3: Janji Suci.
0: Oke.
3: Janji
0: Suci. Bye.
3: Dengarkanlah wanita pujaanku.
0: Oke. Mau apa sih, Pak Ahmad Irwan?
3: Salam-salamnya. Yang barusan siapa masuk?
0: Barusan tadi Bu Istiharo.
3: Oh, Ibu Istiharo, kemudian Ibu Wati Ramli. Terima kasih Ibu atas WA-nya ya. Mudah-mudahan sehat Ibu Wati Ramli.
0: Amin.
3: Buat Bang Kobar tuh ya, sahabatku yang di Surabaya. Mas Paris, ada juga Pak Ali, Pak Wandi, ada juga buat yang di luar Surabaya, tuh ada Pak Predi, ada Pak Leman, ada Teh Dinda tuh ya. Kemudian buat siapa lagi ya, buat Pak siapa lah pokoknya Pak Abdullah, terima kasih semuanya aja. Pantun Mbak Dini satu aja.
0: Boleh. Satu mangga.
3: Jakarta ke pasar rumput. Cakep. Tuh kan. Beli cuka di Kota Pati.
0: Cakep.
3: Wanita hatinya lembut dengan suka disakiti.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Hatur nuhun, Pak Ahmad Irwan, sehat selalu ya. Oke, ada Pak Ahmad Irwan di Bandung ya di siang hari ini. Kemudian Dini mau menyapa Pak Mariono ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya cantik versinya Tiara Andini dan juga Arsi Widianto. Salamnya itu buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono ya. Oke, langsung aja Dini puterin Budi Doremi ya, Mesin Waktu yang direkuasi Bu Titi Damiati ya. Kemudian ada Roni Parulian Mengapa ya di siang hari ini yang direkuasi oleh Ibu Hartini ini siang ini pendengar, dan Anda masih ditemani Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari Liputan6.com dengan judul Mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten atau kota. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, dan masih ada 4 lagu yang belum terputar di siang hari ini. Kita sama lagi, halo, selamat siang Musik Kita.
2: Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis, mubalai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang, alangkah senang hatiku bila ku selalu

0: terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Kobar. Manis dan sayang ya. Versinya siapa?
0: Anmes.
1: Versinya Anmes ya. Oke, mau apa siapa?
0: Ya, namanya buat sahabatku yang selalu galau. Negara gak usah dipikir Bang, yang penting on air ada dengar suara Mbak Dini.

0: Ini sudah Bang Ahmad. Sudah
1: BTW,
0: bagus.
1: ini versi Aon Mas kok nggak ada ya yang adanya versinya?
0: No, no, ya.
1: Coba-coba, cinta luar biasa kalau Aon Mas ya. Ada versinya Marsanda.
0: Enggak, lo yang laki lah ada gua Mbak Dini.
1: Enggak ada. Enggak tahu nih Mas Indra belum ini belum naruh nih Mas Indra.
0: Dapian kalau enggak kira. Noah, Mbak Dini, Noah. Dari Noah.
1: Noah yang apa?
0: Ya itu.
1: Enggak ada.
0: Yang ada apa di situ?
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Itu kan Anmes.
1: Versinya Noah? Ada.
0: Enggak.
1: Versinya ya, Anmes ada juga.
0: Terlalu sedih dilupakan. Itu aja kalau gitu Anmes itu aja lah.
1: Yang
0: andaikan
1: Anmes. Oke.
0: Yang Anmes.
1: Baik.
0: Anmes Dini.
1: Oke.
0: Bapak Dini itu pernah request dulu sama siapa Mbak Dini kalau nggak salah Mbak Dini apa sama Bang Indra apa mungkin.
1: Nah aku ini nggak tahu nih sama Mas Indra nggak ada tuh Bang Kobar, aku harus gimana?
0: Mungkin di apa sama Bang Indra dikasih okay. Lagi perempuan semuanya di situ.
1: Kayaknya gitu ya.
0: Tadi ada mencuci Bu Sigara, Bu Watera, Bu Toto, Bu Dewi, mengganti Queen, Teh Dinda, Abah Awi, semoga sehat, nggak lupa. Sahabat karibmu,
1: bapakmu,
0: punya tahun semateng.
1: Baik.
0: Terima kasih, Mbak Dini.
1: Terima kasih, Bang Kobar, saya selalu. Halo, selamat siang, musik kita. Halo? Musik kita? Halo? Kok tidak ada suaranya? Baik, bisa telepon lagi ya. Dini mau menyapa Bu Musdiati Wibowo siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, musik kita selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Hanindia dan juga Steven Pasaribu selalu untuk selamanya. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Wati, Bu Titi, Omayanti, Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, semoga sehat selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita sapa lagi sama siang musik kita.
2: Musik kita Indonesia.
1: Baik. Halo. Halo Mas Faris.
2: Halo,
1: apa kabar?
2: Baik.
1: Oke. Okay.
2: Enggak ketemu ya.
1: Enggak ketemu nih, enggak jumpa nih. Sampai rindu loh aku tuh.
2: Iya, sampai kangen jadinya.
1: Baik. Mas Faris sehat ya?
2: Amin, alhamdulillah.
1: Baik. Silakan Mas Faris, ya. Hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Mau mendengarkan lagu Josie Lucy.
1: Josie Lucy yang apa? Yang apa tuh judulnya? Halo Mas Faris? Mas Faris? Halo? Mas Faris? Kok hilang? Yang mana tuh Josie Lucy? Ada lantas, ada sialan, ada tampar, lampu kuning.
2: Lampu kuning.
1: Yang lampu kuning. Oke, jangan hilang Mas Faris.
2: Enggak tahu sinyalnya.
1: Sinyalnya itu. Ya. Oke, mau punya apa siapa Mas Faris?
2: Padahal pinginnya tadi yang burung hujan, enggak ada ya?
1: Yang apa tuh burung hujan?
2: Iya, yang terbaru itu.
1: Coba. Burung hujan.
2: Iya, gurun.
1: Gurun hujan. Coba. Dini cari ya. Gurun hujan. Oh, ada. Gurun hujan ya. Oke, Mas Faris. Mau punya apa siapa, Mas Faris? Halo? Mas Faris? Hilang. Halo, Mas Faris?
2: Ya.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih. Makasih banyak, Mas Faris. Saya selalu ya, Mas Faris ya. Oke, halo selamat siang musik kita.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budian, silakan. Siang ini mau mendengarkan lagu
3: tadi
1: apa?
3: Tadi malam kok gak diputerin lagu kue.
1: Loh, yang apa tuh?
3: Yang Gomblo itu loh yang.
1: Iya. Apa judulnya? Udah tak puter semuanya yang sampai jam 2.
3: Madu dan racun.
1: Loh, madu dan racun tuh malah jadi perdebatan saat Indonesia Raya itu.
3: Kenapa?
1: Katanya ada yang bilang madu dan racun tuh bukan versinya Gomblo, padahal di sini tuh ada tulisannya Gomblo, Mas Indra nulisnya Gomblo.
3: Iya, kan emang lagunya Gomblo.
1: Terus itu ada yang memperdebatkan banyak kemarin, malah ada Pak Bambang, ada Omayanti. Omayanti bilang itu memang Gomblo, tapi gitu ada siapa lagi kemarin?
3: Kan?
1: Banyak
3: itu
1: loh.
3: Kan yang diputerin siapa itu?
1: Udah diputerin, justru itu lagu memicu perdebatan, masa Budian nggak dengar gimana sih?
3: Gak tahu ketiduran balik.
1: Yo. Tulisannya gomblo, tapi ternyata tuh lagunya tuh featuring gitu.
3: Iya, makanya.
1: Gitu. Wah, kemarin Dini diprotesin banyak. Jadi banyak yang beratensi ya. Dini juga terima kasih. Kalau Dini diprotes itu artinya berarti tandanya ada yang ngedengerin Dini siaran. Kan kayak gitu, betul, ya. Kalau nggak diprotes berarti nggak ada yang dengerin nih, gitu. Baik, Bu Dini mau mendengarkan lagu apa?
3: Tetaplah di hatiku, Mbak Dini.
1: Tetaplah di hatiku, ya. Aku gak kemana-mana, tenang aja.
3: Jangan kemana-mana, ya.
1: Oke, okay. Mau siapa, siapa?
3: Salamnya pesannya aja, pendengar.
1: Oke.
3: Buat Mbak Dini, selamat bertugas. Semoga saya selalu.
1: Amin.
3: Yang berkah melimpah.
1: Amin, ya
3: Allah.
1: Amin. Amin.
3: Selalu menunjukkan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin, Irba Alamin.
3: Untuk menunjukkan kesehatan umrah.
1: Amin, Irba Alamin.
3: Selamat makan siang.
1: Baik.
3: Selamat pulang hati-hati.
1: Baik.
3: Mbak Dini, Mbak Dini.
1: Apa sih?
3: Terima kasih
1: Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk mendengar semuanya yang beratensi ya. Terima kasih Dini, sangat-sangat berterima kasih. Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, langsung aja Dini puterin dulu lagu yang di request Pak Khairul Huda, Penyangkalan, For Revenge gitu ya. Kemudian ada Mengapa Oh Mengapa yang di request Ibu Istiharah di siang hari ini. Ada masih ditemani Dini Wardani.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Masih ditemani Dini Wardani siang hari ini pendengar. Dan masih ada banyak lagu yang belum terputar ya di siang ini. Nanti kalau nggak nututin berarti diputar nanti ya. Oke, kita sama dulu. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan
1: Dewi.
0: Ibu Dewi, silakan yeah. Ibu Dewi. Habis nyanyi loh Mahadewi tadi.
1: Mbak Dini soal dari silakan. Dewa 19
0: Dewa kangen. Ya judulnya kangen. Kangen aku kangen. Ta
1: kangen.
0: Kangen aku ta.
1: Iya, kapan ya ketemu ya?
0: Ditunggu Dewi di Pro 1 RRI Surabaya. Oke, mau punya siapa Bu Dewi? Halo? Ya, Bu Dewi abis kangen hilang. Sedih aku tuh. Halo, selamat siang si kita.
2: Dini.
0: Ya.
2: Di kupu-kupu malam aja dari Noah.
0: Oke, baik. Oke.
2: Dihapus.
0: Oke, baik. Makasih. Halo, selamat siang si kita. Halo? Ya, halo. Iya, hilang deh. Oke, kalau gitu Dini mau menyapa dulu ada Ibu Siti Rumia ya di Tuban. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Request the Masses Mbak Dini, judulnya Benarkanlah Bintang Hatiku. Salam untuk Bu Dian, Bu Nana, Bu Sihara, Bu Hartini, Bu Siti di Pasuruan, Bu Wati Ramli, Omayanti Queen, Pak Mariono, dan salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Mbak Dini, sehat selalu. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Dini mau menyapa ada Ibu Yani Jaya. Halo Mbak Dini Wardani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Empat Mata, Akhirnya Aku Menemukan. Oh, atau Akhirnya Aku Menemukanmu. Ada Empat Mata ya, ditunggu ya Ibu ya. Oke, salamnya untuk semuanya aja ya. Untuk Bu Wati Ramli, Bu Aniasa, Romayanti Queen, Bu Hartini, Bu Isihara, Pak Wandi, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya Mbak Dini Wardani. Oke, semoga rezekinya banyak ya Mbak Dini. Amin, amin, arba'al amin. Merdeka, merdeka. Dini diiming-imingin sama gambar duit yang banyak sama Bu Yani Jaya. Makasih banyak loh Bu Yani Jaya. Emang bener ya, pokoknya kalau patah hati mah biasa ya. Pokoknya jangan sampai gak punya duit aja. Kalau udah sampai gak punya duit tuh bingung gitu ya. Oke, kita dengerin dulu voice note-nya Bu Nana ya di siang hari ini. Mendengar Bu Nana mengirimkan voice note.
3: Assalamualaikum Musik Kita 100% Indonesia.
0: Okay.
3: Mbak Dini, selamat siang. Aku requestnya itu Raisa featuring Ariel Noah. Senang bisa dengar suara Mbak Dini lagi.
0: Wah, terima kasih
3: itu
0: Bu.
3: Itu judulnya Mbak.
0: Okay.
3: Salam sehat, semangat ya. Ibu Eni Esther, Bu Yani Jaya, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Wira, Omayanti juga.
0: Baik.
3: Terus Bu Wati Ramli, Bu Mimi, Mas Jepet Pepe, Mas Asa Aba Awi, Pak Tua, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Wandi, Mas Afif juga, terus sama Bu Dewi, Mama Yu, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Elizabeth, Ibu Tiara, terus Ibu Yati Menganti, yang terbaru lagi Bapak Sugeng, ada Bapak Kennedy, terus Pak Khairul Huda, dan semuanya semoga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ini puterin Janji Suci ya. Janji Suci ini tadi yang di request sama Pak Ahmad Irwan ya di siang hari ini. Kemudian Dini masih punya Cantik dari Arsy Widianto dan juga Tiara Andini di request sama Pak Mariono ya di siang hari ini. Ada masih ditemani Dini Wardani pendengar di Musik Kita 100% Indonesia.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Cantik dari Arsy Widianto featuring Tiara Andini. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar. Jadi kalau sayang emang harus diungkapin ya, jangan dipendam sendiri. Nanti yang disayang itu gak ngerti kalau dia tuh disayang gitu ya. Kalau diungkapin kan bisa ngerti, oh ternyata ada yang sayang gitu ya. Oke, karena saat ini udah menit ke-35 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak lagu yang belum terputar, karena nanti jam 3 ada dialog juga gitu ya. Jadi kayaknya Dini udah gak nerima telepon lagi. Dan Dini mau menyapa Mbak Rika Herlin dulu. Halo Mbak Dini Wardani, mau request lagunya Tergila-Gila dari Melly Goeslaw ya, dan juga featuring Pondra ya. Support salam. Apa sih ini bacanya? Kok agak susah sih. Untuk Ibu, Umi Siti Pasuruan dan kawan-kawan, tetap semangat happy. Oke, Marika Herlin, terima kasih ya. Aduh, kalau typing itu jangan disingkat-singkat ya. Dini tuh enggak paham kalau disingkat-singkat, bacanya susah gitu ya. Oke, kemudian Dini mau menyapa ada Mas Farid ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang musik kita 100% Indonesia. Dini apa ini? Marika songnya Bandana Ira dong. Okay. Kemudian dia bilang, kapan ke Banda Naira? Kapan ya? Nanti deh ya, nanti diagendain lah ya. Oke, langsung aja Dini langsung puterin lagu Noah ya, Kupu-Kupu Malam ya. Bener gak sih tadi Bang Kobar? Udah lah pokoknya itulah ya. Kemudian ada kok jadi kakak banget sih siang-siang gini. Ada Hanindia featuring Stefan Pasaribu, Selalu Untuk Selamanya. Spesial untuk Anda.

Selalu untuk selamanya Dini hadirkan ke ruang dengar Anda siang hari ini. Mendengar saat ini menit ke-44 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Adakah cinta yang tulus kepada aku? Biasanya kalau orang tulus itu ya, itu hadiahnya kalau nggak mati rasa ya trauma ya. Itu adalah dua hal yang sering banget didapatkan oleh orang tulus gitu. Ya agak nyesek dikit sih ya. Tapi apapun itu lagunya cukup epic banget gitu ya siang hari ini. Ini tadi di request sama siapa ya? Lupa Dini ya, banyak soalnya. Dan hasil remake gitu ya, lagu dari judulnya sama, dari Fatur dan juga Nadila. Oke, kalau gitu Dini hadirkan dulu ada Juicy Luisi, Gurun Hujan, dan juga ada Tetaplah di Hatiku ya, dari Christian Bautista featuring Bunga Citra Lestari. Spesial untuk Anda siang hari ini.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini 14:52 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini begitu ya. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Fresh Doctora pendengar dalam perjalanan Surabaya sore ini sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti kami akan hadirkan ya dialog di jam 3 atau 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan bersama dengan Mas Mus Mulyono, beliau adalah Kampung Oase Ondomohen Surabaya. Kemudian ada Mbak Septiani Nur Hasana, beliau adalah mahasiswa pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Dan juga ada Mas Ilham Budi Aradia, beliau adalah mahasiswa agribisnis Fakultas Vokasi Universitas 11 Maret ya, dengan tema Kampung Bergerak Lingkungan Berdampak, membangun kampung hijau melalui pengelolaan sampah dan urban farming. Saat ini pendengar 14:53 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Masih ada 5 lagu ya, Dini hari ini berhutang 5 lagu, banyak banget. Ya gimana, ini aja Dini udah diprotes katanya kalau Dini yang siaran nih banyak banget yang masuk nih, susah masuknya gitu. Nah ini aja 5 lagu aja belum keputer ya, gimana kalau udah masuk semua gitu ya. Sabar dulu ya, besok Dini masih siaran lagi, besok Dini siaran subuh ya. Jadi besok kalau gak keputer hari ini, Dini muter besok siaran subuh aja gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada Demisense ya, Dengarkanlah Bintang Hatiku. Kemudian ada Empat Mata dari The Beginners, ada Ariel Noah dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemudian ada Melly Guslow dan Poundra, Tergila-gila. Kemudian ada Dewa 19, Kangen ya, yang di request Bu Dewi di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Dini titipkan ke Mbak Fresti ya di siang ini, semoga nanti bisa terputar sampai nanti jam berapa ya, 18 kayaknya ya, karena nanti ada habis dialog ada info prima ya, kemudian ada kentongan. Nah semoga nanti bisa keputar di jam kentongan ya, 4:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit, happy weekend dan sampai jumpa.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah.

0: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda. 23 Agustus 2026, program Beranda Asta Cita Green Radio kembali hadir menemani Anda. Hari ini topik yang akan kami ketengahkan adalah kampung bergerak, lingkungan berdampak, membangun kampung hijau melalui pengelolaan sampah dan urban farming. Di kesempatan sore hari ini, kita sudah bersama dengan beberapa narasumber yang juga sudah hadir, begitu ya. Ada Pak Mus Mulyono, beliau adalah Kampung Oase Domain Surabaya. Selamat sore Bapak, apa kabar?
1: Selamat sore Mbak Preti, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, sudah lama sekali tidak bersua begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, kemudian ada Mbak Septiani Nur Hasana, mahasiswi pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
0: Panggilannya Mbak siapa?
2: Kak Septi.
0: Oke, baik. Kemudian ada Mas Al Ilham Budi Aradea, mahasiswa Agribisnis Fakultas Vokasi Universitas 11 Maret. Selamat sore, Mas.
3: Selamat sore, Ibu Fristi.
0: Baik, panggilannya siapa?
3: Saya bisa dipanggil Ilham atau Al.
0: Oke, baik.

0: LL dulu ya. Sore hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan kampung bergerak, lingkungan berdampak ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 5345474 atau 081331449992 ya. Kalau beberapa waktu yang lalu ketika kita ngobrol bersama dengan Pak Mus dan juga dulu Ibu siapa ya Pak ya?
1: Bu Endang.
0: Oh iya baik, kita ngobrolnya berkaitan dengan apa sih Kampung Oase Ondomohen itu? Tapi sekarang ini kita ngobrolnya beda lagi ya, soal pengelolaan sampah dan urban farming yang ada di sana begitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam, kita akan gali lebih dalam begitu ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di dua line telepon yang kami siapkan. 5345474 atau 081331449992. Pak Mus, mungkin sedikit gambaran begitu ya Pak ya, untuk pengelolaan sampah dan urban farming di sana ini kan bukan sesuatu hal yang baru begitu ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Mungkin gambarannya seperti apa sih Pak kalau misalnya di Kampung Oase Ondomohen ini?
1: Gambarannya tetap kita tetap mengelola lingkungan ya. Jadi agar lingkungan ini kita tetap asri, tetap bersih, dan tetap sehat. Untuk pengelolaan sampah, apalagi sekarang ini ada upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk mengolah dan mengelola sampah baik organik maupun anorganik. Khususnya ini yang organik karena sampah organik ini dampak terhadap lingkungannya ternyata itu besar sekali ya, terutama timbulan gas metan yang dihasilkan dari sampah organik. Jadi untuk beberapa waktu ini dan sedang berjalan ini pemerintah kota juga sudah menggiatkan bahwa di setiap rumah atau dari sumbernya itu kita sudah harus melakukan pemilahan sampah organiknya. Jadi sampah organik ini harus selesai dan harus habis di lingkungan kami sendiri, yaitu dengan berbagai cara. Ada yang pakai takakura, ada yang pakai galon kura, ada yang pakai biopori, ada biopori plus, juga ada loseda ya, itu lubang sisa dapur. Terus beberapa teknologi-teknologi yang banyak sekarang ini kan juga kami pakai ya di masyarakat, di warga kampung, mulai dari lasamor, yaitu pengolahan sampah organik. Itu bentuknya seperti tabung, tapi ketika kita membuangnya ke sana itu kita tidak perlu mengadu lagi, tapi kita cukup memutar tabungnya saja. Terus ada lagi tong sampah organik dan kantong sampah juga. Selain itu untuk lingkungannya kita juga disarankan atau diutamakan untuk menanam tanaman untuk mendukung ketahanan pangan ya. Jadi ada tanaman sayur maupun tanaman keras, yaitu yang dari tabulam pot, tanaman buah dalam pot seperti itu. Itu untuk gambaran lingkungan kami.
0: Baik, luar biasa. Karena Kampung Oase Ondomohen ini bukan kampung baru begitu yang bergeraknya di bidang penghijauan begitu ya Pak, cukup lama, dan Kampung Oase Ondomohen ini juga menyabet juara begitu ya beberapa kali begitu kan ya Pak ya. Baik, luar biasanya. Dan pengelolaan sampah dan urban farming ini juga menjadi hal yang difokuskan di Kampung Oase Ondomohen. Bapak, berkaitan dengan pengelolaan sampah begitu ya. Ini kan sudah cukup lama ya Pak ya. Semenjak ada Green and Clean yang kemudian digalakkan oleh kala itu wali kotanya Bu Risma.
1: Bu Risma Trihari gitu
0: ya, ini. Ya. Nah itu berarti pengelolaan sampah di Kampung Oase Ondomohen dimulai dari situ ya Pak ya? Dari awal?
1: Betul. Jadi kita sudah memilah sampah itu bisa dibilang kita awali itu di tahun 2004-2005 ya. Jadi waktu itu kita juga sudah mulai menanam. Saat itu kan kita kampung kita itu kan gersang sekali ya. Ketika mulai menanam kita kan juga perlu biaya-biaya untuk membeli pot dan membeli tanaman. Jadi dengan kita memilah sampah anorganik mulai dari botol, kertas dan lain-lain itu kita jual, kita kumpulkan untuk membeli semua keperluan-keperluan itu untuk tanaman itu.
0: Baik, dari sejak tahun 2004 atau 2005 itu sudah memulai untuk pengelolaan sampah begitu ya. Kemudian kalau untuk pengelolaan sampah yang kita tahu bersama berarti sampah-sampah yang dihasilkan itu zero waste ya Pak ya, karena kan sudah diolah kembali menjadi beberapa produk-produk untuk kemudian dialihkan ke beberapa apa namanya tanaman begitu ya,
1: betul.
0: Untuk menghasilkan apa apa itu namanya pupuk begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ada pupuk cair nggak sih Pak?
1: Ada pupuk ada cairnya cair. Ada malah yang dihasilkan dari lindi itu tuh, dari tong sampah itu kan turunan cairannya itu kita apa kita endapkan, terus nanti kita perlukan kita tinggal buka kerannya saja. Jadi itu pupuk cairnya dalam bentuk lindi aja. Terus selain itu kita juga bikin ekoenzim ya dari sisa-sisa sisa-sisa kulit buah yang kita proses menjadi ekoenzim, itu juga bisa dipakai sebagai pupuk juga ya. Jadi untuk memberi daya tahan terhadap tanaman baik buah maupun daun-daunnya itu. Kalau untuk pupuk yang lainnya itu ya kayak kompos itu pasti sekali kita dapatkan. Bisa dibilang kita itu malah tidak pernah beli ya, tidak pernah beli komposnya.
0: Karena dihasilkan dari sampah-sampah
1: iya,
0: tadi begitu
1: iya,
0: ya. Oh luar biasa. Malah akan apa namanya mengkat beberapa pengeluaran yang ada begitu
1: iya,
0: ya
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, saya ke Mbak Septi begitu ya, karena Mbak Septi dan Mas Ilham ini juga yang mendampingi warga begitu ya di Kampung Oase Ondomohen Surabaya. Mbak Septi dari UNESA, kalau Mas Ilham dari Universitas 11 Maret ya. Oke baik, Mbak Septi, mungkin kalau misalkan Mbak Septi sendiri begitu ya, lebih pendampingannya lebih ke apa ini, ke teman-teman atau warga di Kampung Oase Ondomohen?
2: Mungkin dari pengalaman saya selama magang di sana itu membantu masyarakat dalam membuat kayak menanam gitu, menanam tanaman dari botol pemanfaatnya, botol plastik.
0: Ya,
2: okay, itu dibuat sebagai media tanam lalu untuk menanam seperti tanaman bayam Brazil gitu. Terus selain itu juga membantu mengelola bank sampah. Ya, jadi dari warga itu kita juga membantu kayak pemilahannya juga gitu.
0: Jadi Mbak Septi ini khusus untuk bagaimana caranya untuk mengelola bank sampahnya begitu ya. Kemudian yeah, ditambah lagi memanfaatkan botol plastik begitu ya, botol plastik yang sudah tidak dipakai disulap menjadi tempat atau wadah sebagai media untuk menanam begitu ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalnya, tapi sebelumnya warga di Kampung Ondomohen menanamnya memang tidak menggunakan botol plastik ya?
2: Ya, sebelumnya ya belum.
0: Jadi langsung medianya seperti di tanah langsung begitu ya. Ya.
2: Ini kan juga memanfaatkan lahan terbatas, jadi kita menggunakan memanfaatkan botol-botol tersebut gitu, kayak vertical garden gitu.
0: Jadi nanti itu dibikin gimana tuh Mbak? Digantung kah begitu? Atau dibikinkan sebuah apa namanya?
2: Ada kayak rak gitu Bu.
0: Oh rak, oke baik. Ya. Jadi dijajar gitu ya?
2: Ya betul.
0: Oke baik, dengan menggunakan botol plastik begitu. Ya. Yang literan atau yang 600 mili atau yang 1,5 liter?
2: Yang 600 mili itu biasanya.
0: Oh yang 600 ya, mili ya. Oh oke baik.
2: 1.500 ya.
0: Oh yang 1,5 liter.
2: Ya.
0: Oke baik. Kemudian kalau Mas Ilham juga sama membantu Mbak Septi juga untuk apa namanya menanam gitu. Kemudian apa saja pendampingan yang di ini kan?
3: Ya kalau berdasar pengalaman itu kemarin tuh saya dan teman-teman tuh membantu dari cara pembuatan media, lalu pengelolaan tentang sampah tersebut itu mau dibawa kemana itu. Jadi kalau pupuk organik itu nanti sisa sampahnya itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Untuk yang botol bekas, galon bekas itu nanti bisa dijadikan sebagai media tanam seperti pot bunga. Kalau yang itu berdasarkan macam-macam tanamannya sih Kak. Kalau misal tanamannya itu kecil itu nanti digunakan menggunakan botol kecil seperti botol 600-an itu loh. Itu nanti konsepnya bisa digantung atau ditempelin. Sedangkan kalau di pot apa botol aqua yang besar itu nanti bisa dijadikan kayak keunikan yang seperti dibentuk angsa gitu.
0: Itu. Oke, baik. Kalau itu memang akan meminimalisir ini ya penggunaan lahan begitu ya.
3: Iya.
0: Jadi bisa memanfaatkan botol-botol plastik begitu ya. Iya.
3: Sama juga menghemat biaya juga daripada beli pot gitu loh, Bu.
0: Oke.
3: Ada beli pot, beli pupuk, mending kita gunakan sampah ini sebagai
0: media tanam ya.
3: Biar bisa dimanfaatkan kembali gitu.
0: Jadi hampir di Kampung Oase Ondomohen ini sampah-sampah baik yang apa namanya organik dan anorganik itu digunakan sebagai ini ya Pak ya, yang satunya untuk media tanam, satunya lagi menghasilkan pupuk begitu ya.
1: Iya betul.
0: Oh, oke, baik. Nah Pak, mungkin bisa disampaikan juga kalau di Kampung Oase Ondomohen ini ada nggak ini nggak sih Pak? Saya tuh pernah baca sebuah artikel itu, jadi semacam dia itu kayak tower gitu Pak. Apa namanya ininya. Jadi di jadi pakai pipa atau paralon ya,
1: iya,
0: ya.
1: Pipa paralon.
0: Yang kemudian itu kan jauh lebih banyak begitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau misal hanya saja mungkin itu akan memakan lahan yang cukup besar begitu ya kalau misalkan harus pakai itu. Tapi kalau di Kampung Oase Ondomohen ini apakah lingkungan rumah warga begitu misalnya orang Jawa bilang latar ya Pak ya.
3: Latar ya.
0: Halaman rumah.
3: Halaman rumah.
0: Itu juga dimanfaatkan untuk apa namanya menanam berbagai macam tanaman begitu.
1: Ya, betul. Untuk yang selama ini yang di depan-depan rumah warga itu terus terang aja kan memang tidak ada latar ya. Di latarnya itu langsung ke jalan, jalan gang. Jadi nanti yang di pinggiran jalan itu kita tanami tanaman keras, jadi sebagai pelindung juga. Sebagai tempat yang nantinya jadi semakin teduh tanaman-tanaman buah khususnya yang kita tanam di depan-depan rumah. Untuk yang tower garden itu yang atau growing itu yang dari pipa paralon 6 dim itu yang sekitar 15 cm itu kita waktu itu kita juga dapat bantuan dari pemerintah ya melalui kelurahan itu kita dapat unitnya itu sebanyak 50 unit. Jadi kalau ditaruh di depan rumah ini pasti tidak cukup lagi tempatnya. Jadi kita taruh di sepanjang jalan pintu masuk ya, sepanjang jalan pintu masuk yang bukan di depan rumah, tetapi di samping-samping jalan. Karena jalan itu tidak rumah-rumah ini kan tidak menghadap jalan ya. Ada salah satu jalan ini yang untuk akses ke kampung ya, baik di kampung belakang maupun depan. Jadi kita jejer di pinggiran jalan itu cukup sebanyak 40 unit. Untuk setiap lubang growing towernya itu kan ada 40. Jadi kita tanamin berbagai sayur mulai dari seperti yang disebutkan sama Mbak Septi tadi ada bayam Brasil, terus kita juga bisa tanam sawi atau yang lainnya yang sifatnya itu memang tanaman musiman ya. Mungkin 3 bulan itu sudah kita bisa panen. Tetapi kendalanya yang terjadi itu memang kalau growing tower ini ketika kena air hujan itu kan airnya apa tanahnya itu kan terbawa itu. Jadi kalau awal-awal tanam itu yang perlu kita perhatikan itu memang untuk tanah-tanahnya itu supaya tidak terbawa air. Jadi kita pada saat tanam awal itu kita bungkus lah kita apa itu kita akali supaya airnya itu supaya tanahnya itu tidak terbawa air hujan. Itu seperti itu. Ini di sepanjang jalan itu kan juga ada parkiran kendaraan umum ya. Itu yang kita taruh di situ. Tetapi tidak selama ini tidak mengganggu untuk lalu lintas maupun nanti akselerasi kendaraannya untuk parkir. Jadi sangat aman.
0: Jadi ternyata itu juga ada si tower itu tadi ya Pak ya.
1: Ya betul, betul.
0: Karena itu isinya kan banyak ya Pak. Saya kalau bisa lihat artikel tuh kayaknya teduh banget ya. Bisa ngambil segala sesuatu hal macam sayuran yang ada di sana ya, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah kalau misalnya Mas Ilham tadi disampaikan bahwa penggunaan botol begitu ya. Itu untuk membuat media tanam begitu ya. Ini botolnya berarti botol plastik terserah begitu ya. Tapi bagaimana dengan pemanfaatan ini? Biasanya kan ada orang yang juga kadang-kadang kita kan para ibu itu pasti punya yang namanya botol kaca begitu. Itu juga bisakah dimanfaatkan begitu? Biasanya kan kalau misalkan lebaran itu kan panen ini ya, botol sirup ya. Betul. Kadang-kadang sama ibu-ibu nggak dibuang ya kan. Kira-kira kalau misalkan udah usang banget baru dibuang. Nah kalau misalkan penggunaan botol kaca itu ada nggak sih mas?
3: Kalau botol kaca itu kayak resikonya juga tinggi gitu Bu. Kan kaca itu kalau pecah itu kan bisa membahayakan itu kan. Itu kan jatuhnya ke sampah residu ya dia. B3 ya dia. Itu nah itu menurut saya sih kurang baik untuk dijadikan media. Sebaiknya kalau untuk menjadikan media yaitu dari botol plastik tersebut itu.
0: Oke. Jadi kalau misalkan botol kaca itu akan disendirikan begitu ya. Kalau misalkan laku dijual aja ya. Karena kan ada pengelolaan bank sampah tadi ya. Kalau pengelolaan bank sampah Mbak Septi, para ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sana, apakah juga diajarin untuk ini loh, kalau misalkan kan banyak ya macamnya sampah itu kan ya. Misalnya ada yang misalnya ada duplek, kemudian ada kardus, ada apa lagi tuh?
1: Kuaci.
0: Nah, koran itu kan juga mahal ya. Itu juga di ini nggak sih? Di apa namanya? Bu, disendirin Bu, yang ini begitu. Jadi nanti didata begitu ya. Seperti itu kah?
2: Ya, mungkin untuk yang sampah kertas itu itu nanti dikumpulkan di bank sampah. Soalnya kan juga dapat menambah nilai ekonomi juga. Nah, yang untuk selain itu yang kayak duplek itu bisa dijadikan sebagai kayak kerajinan gitu.
0: Kerajinan. Oh, tapi, jadi enggak semua masuk ini ya, enggak semua masuk untuk dijual begitu ya, tapi malah diolah kembali begitu.
2: Iya, ada yang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Contohnya kalau untuk diolah kembali apa aja selain duplek?
2: Mungkin
3: Kalau yang botol itu bukan bekas dari minyak. Yaitu karena kalau bekas dari minyak itu kan nanti tanaman juga bisa mati. Untuk kalau dibuat tanam itu nanti tanaman juga bisa mati layu itu. Nah, terus itu juga galon gitu bisa
0: digunakan untuk
3: media tanam. Wadah itu tadi.
0: Kemudian kalau untuk yang diolah kembali misalnya dijadikan sebuah produk kan tadi Kak Mbak Septi bilang kalau misalkan duplek itu bisa di apa namanya? Di apa itu namanya? Dijadikan apa itu?
3: Jadikan
0: apa? Wujudnya duplek kan begitu itu ya. Maksudnya diolah jadi apa begitu. Tadi kan disampaikan bahwa duplek ini bisa dikembangkan untuk kemudian dirubah begitu, disulap menjadi sebuah produk begitu. Nah, kira-kira apa? Karena setahu saya kalau misalkan duplek kalau di tempat beberapa yang ada, kampung yang ada itu sebenarnya di tempat saya juga ada pengelolaan sampah, Pak, bank sampah begitu, dijual. tidak ada yang kemudian diolah kembali. Kalau yang diolah kembali
1: ini saya bantu ya. Ini di Kampung Oason Domohen ini kita kan memang berusaha memanfaatkan limbah itu semaksimal mungkin dan setinggi mungkin nilainya. Tetapi untuk kelas duplek ini kita memang belum bisa mengembangkan secara baik. Karena teknologinya ini juga perlu ini ya, perlu keahlian khusus. Jadi sampai saat ini kita memang belum punya upaya untuk mengolah itu. Jadi kita masih punya apa, seperti adik-adik ini juga kemarin sempat ini mengadakan, maksudnya mencoba, tetapi masih belum berhasil. Jadi belum bisa kita sampaikan sebelumnya.
0: Jadi dijual ya Pak ya?
1: Untuk saat ini untuk mempermudah supaya apa itu tidak mengurangi waktu dan kegiatan itu, yang paling gampang kita jual saja.
0: Kalau ini biasanya didatengin gitu nggak sih Pak sama?
1: Ada kita punya apa ya? Kita punya pemasok atau bank induk ya, bank sampah induk. Jadi mereka terjadwal untuk pengambilannya. Tetapi secara waktu itu di kampung kami ini kalau untuk pengambilan sampahnya itu bisa 1 bulan sekali sih memang. Karena sampah yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak. Karena warga di Kampung Oason Domohen ini juga tidak banyak juga ya. Terus kayak botol dan plastik-plastik ini ketika kami kumpulkan ini dalam 1 bulan itu hanya baru bisa penuh 2 ini tong drop box sampah ya. Dua itu saja. Dan Tetapi tidak selalu kita biarkan. Jadi beberapa waktu kita ini ya, kita pilah sambil kita ini botol-botol itu kan dia badannya besar ya. Mm-hmm. Jadi kita apa itu, kita remet istilahnya gitu, kita press. Jadi untuk kapasitas barangnya itu, sampahnya itu juga enggak cepat penuh. Tetapi untuk kita setor ke bank sampah induk itu rata-rata memang 1 bulan sekali baru diambil, baik sampah plastik maupun kertas dan lain-lain. Nah, terus mungkin saya perlu tambah ya tadi yang mengenai sampah botol kaca itu ya. Kalau yang masih utuh itu kan kita tetap bisa jual walaupun harganya enggak seberapa, tetapi kadang-kala kan kita menemui ada botol kaca atau piring yang pecah. Nah, ini mungkin sedikit edukasi juga ya bagi para pendengar bahwa kalau kita buang langsung ke tempat sampah atau kita titipkan itu sangat berbahaya sekali, karena banyak sekali kejadian petugas pengangkut sampah ini yang terluka ya. Akibat pecahan kaca ataupun beling itu. Jadi mungkin ini sedikit ini ya, sedikit apa itu pengetahuan atau bisa ditiru. Jadi nanti kalau kaca-kaca yang pecah itu dimasukkan ke dalam botol yang lebih besar. Setelah itu di flakban atau diisolasi lagi supaya dia tidak keluar. Atau kalau memang perlu kita bungkus lagi dengan plastik timbul ya. Nah, itu nanti ditutup rapat, setelah itu nanti dibungkus pakai flakban plastik. Jadi itu nanti dititipkan dan kita tulisi sampah pecahan kaca atau pecahan beling. Jadi nanti si pengangkut sampah ini mereka tidak khawatir, dan mereka juga akan memisah itu, dikhususkan. Jadi tidak tercampur dengan sampah-sampah lainnya. Karena saya sering menjumpai bahwa petugas kebersihan itu mengalami kejadian seperti itu ya. Kaki dan tangannya itu bisa robek. Jadi mungkin itu ya, mungkin ini bisa ditiru untuk seluruh pendengar di RRI Pro 1 ya. Jadi kita juga harus peduli juga dengan petugas kebersihan, karena tanpa beliau kita juga akan mengalami sesuatu yang menyedihkan di wilayah kita. Sampah akan menggunung, begitu.
0: Baik, setuju sekali. Karena kadang-kadang kan kalau misalkan banyak masyarakat mungkin nyari simpelnya kan Pak, ngebuangnya juga ya udah dikresekin aja gitu ya. Iya,
1: tetapi itu membahayakan sekali.
0: Iya, betul. Jadi kalau misalkan sampah-sampah yang botol kaca itu memang di ini sendiri ya Pak ya, disendirikan kemudian untuk dijual kembali begitu.
1: Betul,
0: ya. Kalau memang bisa begitu. Dan tadi menariknya lagi, kan ada nggak sih Pak yang produk yang dihasilkan oleh teman-teman di Kampung Oase On The Mohen seperti brick begitu ya? Jadi tempat-tempat kursi atau meja yang memang menggunakan sampah botol plastik, mengingatkan kalau misalnya nggak ada tempat lagi buat naruh media tanam tadi berupa botol-botol yang ada. Karena kan biasanya kalau misalkan sampah botol plastik itu kan juga cukup banyak ya, apalagi kalau event-event seperti Lebaran.
1: Betul.
0: Hampir setiap rumah itu selalu menyediakan yang namanya minuman dalam kemasan. Betul. Begitu ya Pak ya. MD. Seperti apa itu Pak?
1: Kalau selama ini yang sudah kita produksi yaitu betul sampah dari sofa dari botol kosong. Jadi kita namain itu sofa bokos atau sofa botol kosong. Kita sudah juga produksi dan kita jual. Jadi untuk 1 unit kursi sofa botol itu Rp150.000, itu sudah lengkap. Jadi kita tinggal pakai saja. Nanti untuk meja harganya sendiri. Kita meja itu bentuknya juga kotak. Oh. Tapi tidak terlalu besar ya. Itu mungkin ukuran 70x40. 70-60, mohon maaf, 70-60 untuk mejanya. Untuk kursinya ukuran 35 diameternya, terus tingginya 60.
0: Jadi ada pemanfaatan untuk digunakan sebagai brick juga begitu ya Pak?
1: Betul,
0: ya?
1: Jadi sampah-sampah residu itu kayak saset-saset itu yang tidak laku dijual dan kita tidak mampu mengolahnya, itu bisa dimasukkan ke botol-botol kosong itu tadi. Jadi untuk satu botol yang ukuran 1,5 liter itu bisa menampung sekitar 500 gram atau 0,5 kilo.
0: Oh.
1: Iya. Satu kursi itu ada 19 botol. Jadi yang sampah residu yang bisa kita kumpulkan atau kita masukkan itu di situ kan sekitar 5 atau 4 kilo ya. Jadinya.
0: Jadi sangat cukup membantu gitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Mas Ilham dan juga Mbak Septi, ada nggak sih mungkin semacam dari Mbak dan Masnya ini, jadi kalau misalkan ada pendampingan khusus untuk sebuah produk begitu ya, yang memang nantinya itu dihasilkan dari sampah-sampah anorganik begitu ya. Karena kan kalau misalkan sampah organik, kita tahu bersama kalau di kampung Oase itu sudah disulap menjadi beberapa produk begitu ya, mulai dari kompos, kemudian juga apa tadi pupuk cair begitu ya, Pak ya. Nah, sedangkan kalau untuk produk lain begitu yang tadi disampaikan oleh Pak Mus, itu ada brick begitu ya, yang memang dari botol plastik begitu. Ada nggak kira-kira inovasi baru begitu ya, memang nantinya itu akan digarap oleh Mbak Septi dan juga Mas Ilham begitu ya, untuk kemudian dijadikan produk yang punya nilai jual tinggi begitu?
3: Ya, kalau sekarang ini tuh belum ada ya, Bu ya. Belum ada inovasi yang akan mau dibangun itu, masih memikirkan gitu. Belum ada itu. Mungkin dari saya itu.
0: Kalau Mbak Septi, ada nggak inovasi yang nantinya ke depan itu bakalan dirubah begitu ya, dan untuk ada sesuatu hal yang menghasilkan begitu ya dari sampah anorganik begitu, yang memang bisa disulap menjadi barang yang punya nilai jual tinggi?
1: Sambil saya tanya juga ya.
0: Ya, oke.
1: Kemarin itu kan kita sudah punya wacana bahwa kita ingin buat batako atau konblok, tetapi dicampur dengan sampah-sampah residu plastik. Itu tantangannya. Di situ mungkin untuk alat pencacahnya ini yang perlu kalian pikirkan gitu aja, karena selama ini kan kita pakai gunting saja. Itu kan waktunya juga menyita.
3: Itu nanti prosesnya kayak dilelehkan gitu ya, Pak?
1: Dibuat semacam ini, supaya dia halus aja sih, tidak terlalu halus. Plastiknya itu dijadikan kayak spon atau bulu. Halusnya seperti itu, baru bisa dicampurkan dengan semen yang nanti akan dicetak.
0: Itu. Sampah plastik anorganik itu juga bisa diolah menjadi itu tadi ya, Pak ya?
1: Untuk campuran semen saja.
0: Oh, untuk campuran. Iya. Oke, jadi nanti ngasilin kayak apa namanya, batu bata begitu? Ya,
1: batu bata, batu konblok atau paving block.
0: Oh, paving. Baik. Oh, ternyata juga bisa ya, Pak ya?
1: Itu menurut yang sudah pernah pakai pabrik itu kan mereka punya alat untuk pecah plastik gitu, plastik kayak kresek atau sisa-sisa bungkus itu kan, mulai dari bungkus yang berbumbu atau yang berminyak itu kan bisa diolah juga untuk dicacah maksudnya. Untuk alat pencacahnya ini yang kami belum mampu bikin memang, karena untuk plastik ini kan ketika dicampur dengan adonan semen itu harus yang benar-benar halus. Tetapi tidak sehalus tepung memang, tapi paling tidak itu ukurannya itu kecil. Jadi ketika tercampur di adonan semen itu, dia sudah tidak terlihat lagi. Ketika kami mempraktekkan kemarin dengan cara menggunting manual itu ya, kecil-kecil itu bentuk plastiknya masih terlihat di permukaan adonan semennya yang sudah tercetak. Itu seperti itu. Itu tantangan. Tapi biasanya kalau sudah seperti ini, biasanya kita nanti bisa semacam menawarkan lah ke akademis atau ke manapun sekiranya yang bisa mendukung untuk melaksanakan atau mewujudkan teknologi itu. Pencacah plastik residu terutama. Jadi benar-benar sampah ini habis di wilayah dari sumbernya, jadi tidak perlu dibuang ke TPS atau TPA.
0: Nah, kalau misalnya semua kampung seperti ini, enak ya Pak? Gak ada lagi tuh namanya sampah numpuk gitu ya?
1: Paling tidak ada separuh atau 50%-nya dari wilayah ini, di sebuah wilayah ini, itu saya rasa sudah sangat baik sekali.
0: Betul, mengingat kita tahu bersama bahwa setiap hari mungkin yang namanya sampah di pasar itu juga cukup banyak begitu ya. Kemudian masuk ke apa namanya tempat pengelolaan sampah yang ada di beberapa itu belum di akhir ya, belum di TPA yang di Benowo ya,
1: belum.
0: Masih di beberapa wilayah yang ada itu sudah numpuk. Kadang-kadang kalau misalkan telat ininya
1: pengambilannya,
0: baunya nggak karuan.
1: Nah itu yang jadi masalah.
0: Nah ini yang harus mungkin ini juga bisa bersama dengan duduk bersama pemerintah kota begitu ya, bersama dengan jajarannya begitu ya Pak ya. Kalau misalnya seandainya semua kampung itu sama seperti Kampung Oase Ondomohen, sepertinya akan bebannya akan lebih ringan ya, jauh lebih ringan ya Pak ya, dalam hal pengelolaan sampahnya.
1: Iya,
0: begitu
1: betul.
0: Ya. Tapi kalau misalnya beberapa kampung yang ada itu ke ini nggak sih Pak, misalnya melakukan studi banding begitu ke tempat Bapak begitu, ke Kampung Oase, untuk melihat bagaimana majunya teman-teman atau warga-warga di Kampung Oase dalam hal pengelolaan sampahnya.
1: Banyak juga ya, terutama dari wilayah-wilayah atau tetangga RT, tetangga RW juga banyak yang datang ke kami, tetapi itu masih bersifat pengetahuan awal yang diperlukan. Jadi bagaimana cara memilah dan bagaimana cara membedakan antara sampah yang laku dijual atau nanti yang benar-benar dia itu residu. Jadi kita di tahap itu dulu kita memberikan edukasinya seperti itu. Khususnya itu memang sampah organik ya, karena tidak terpikir memang bahwa sampah organik ini sebetulnya ketika kita bisa mengelolanya atau mengolahnya dengan baik, itu juga akan membawa kemanfaatan balik juga ke kami, mulai dari pupuk, mulai dari produk-produk yang diturunkan, mungkin itu melalui media magot, itu yang bisa mengurai sampah dengan rakus ya. Nah, hasil dari magot itu kan nanti bisa dijadikan produk turunan untuk pakan ikan atau pakan ternak. Gitu.
0: Oke, jadi magot ini juga ada di Kampung Oase ya
1: ada,
0: Pak ya?
1: Kita ada, sudah dari tahun 2019.
0: Dan itu sangat membantu ya Pak?
1: Sangat sekali, karena ketika kita tidak, pastikan kita juga ada jeda ya untuk tidak memelihara atau kita siklusnya itu terputus, warga juga kebingungan mau membuang sisa-sisa makanan itu kemana. Ya paling akhirnya kita masukkan ke biopori atau ke komposter.
0: Jadi kalau sisa-sisa makanan rumah tangga itu akan ditujukan ke magot ya
1: ke
0: Pak
1: magot,
0: ya?
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan sisa sayur atau misalkan cacahan sayur itu lebih ke pupuk
1: kompos,
0: ya Pak ya?
1: Kompos.
0: Oke baik, tapi kalau misalkan ini Pak, untuk yang apa namanya pupuk cair, itu kan itu dari sampah sisa apa Pak?
1: Si sampah sisa organik juga, dari sayur atau sisa buah, terus nanti sisa-sisa makanan itu masuk ke tong kompos itu juga dia bisa menghasilkan lindi kok. Jadi kita sifatnya itu kalau ekoenzim itu kan kadang-kadang kita ngambil sampahnya kan ke beberapa toko buah ya, apa penjual buah itu buah irisan, karena di situ banyak sampah apa kulit buah yang dihasilkan. Nah kalau kita mengandalkan dari sisa-sisa kita itu warga. Di warga itu kan ya enggak banyak.
0: Kurang ya Pak ya?
1: Iya kurang. Jadi cukup pakai kompos itu nanti dihasilkan lindinya itu kan dari sampah-sampah organik itu tadi, dari sisa sayur atau sisa makanan itu bisa.
0: Berarti ini teman-teman di mahasiswa dan mahasiswa universitas ini juga secara tidak langsung juga berguru ke ini ya, ke Kampung Oase Ondomohen juga ya, saling bertukar ide dan juga saling bertukar ilmu begitu ya. Karena di Kampung Oase Ondomohen ini kayaknya semua ada deh Pak ya. Mulai dari urban farming ada, kemudian pengelolaan sampahnya ya, Bang Sama juga ada, sampai memikirkan pembuatan yang namanya batako. Saya baru ngeh kalau misalkan bikin apa namanya paving itu juga bisa dicampur dengan plastik. Begitu ya Pak ya.
1: Bisa, sangat okay, bisa baik. Sebetulnya.
0: Luar biasa sekali. Ini kampung yang harus ada di mana-mana kayaknya nih Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Aduh, luar
1: semoga
0: biasa.
1: Dengan adanya ini apa siaran di RRI Pro 1 ini bisa didengar ya di seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin ada yang punya teknologi yang lebih maju, yang lebih mampu secara wilayah juga lebih menguasai. Monggo itu bisa dijalankan ya, karena dari value-nya itu juga saya rasa besar ya.
0: Ya
1: jadi
0: baik.
1: Paling tidak mengurangi bahan baku.
0: Iya, baik. Kemudian kalau misalnya dari ini Pak, ada tidak kunjungan misalnya karena mungkin kabarnya sudah tersiar begitu ya, bagaimana Kampung Oase Ondo Mbahin ini kemudian bisa memanage mulai dari untuk kan dari warga untuk warga kan Pak ya,
1: betul.
0: Yang namanya apa namanya hasil yang ada begitu ya.
1: Betul.
0: Karena saya dulu pernah tahu kalau misalkan apa kan ada ikan-ikan yang di ini kan Pak, yang dibudidayakan ya
1: ada,
0: melalui
1: betul,
0: got itu kan ya Pak.
1: Kolam gendong namanya.
0: Betul. Jadi kolamnya memanfaatkan dari parit yang ada begitu ya.
1: Betul.
0: Dan itu luar biasa loh. Karena setahu saya kalau misalkan di kota Surabaya itu tidak cukup banyak ya yang melakukan hal demikian begitu. Karena biasanya itu bakalan bikin sendiri begitu ya.
1: Yeah,
0: apa namanya kolamnya. Tapi kalau ini memang penggunaannya adalah dengan menggunakan parit yang ada. Entah sedemikian rupa bagaimana prosesnya begitu ya. Sehingga air itu bisa digunakan untuk ini apa hidupnya si ikan begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, sampai ke arah sana begitu pendengar. Jadi betapa luar biasanya kalau misalkan beberapa kampung yang ada di kota Surabaya ini juga bisa mencontoh apa yang ada di Kampung Oase Ondo Mbahin begitu ya. Kemudian Pak, kalau misalnya kan kita tahu bersama kalau membangun sesuatu hal yang positif itu kadang-kadang banyak tantangannya begitu.
1: Betul sekali.
0: Tapi warga ini enggak sih Pak? Maksudnya bersatu padu begitu ya, gercep begitu ketika ada hal yang baik untuk apa namanya untuk kemajuan kampungnya, yeah. Mereka itu turun gitu nggak sih Pak?
1: Untuk saat ini iya, tanpa kita komando, maksudnya kita
0: ya?
1: Komando, ketika kita punya kegiatan otomatis sudah turun. Tetapi untuk mengawali itu memang butuh perjuangan dan butuh membiasakannya. Karena kalau kita belum terbiasa itu memang seperti hal yang berat. Tetapi kalau kita sudah membiasakan merawat lingkungan atau kita coba merawat lingkungan dan menjaga lingkungan itu akan menjadi hal yang mudah,
3: yes.
1: Atau yang enteng ya.
0: Jadi di awal memang babat alas ya Pak ya.
1: Berat sekali.
0: Tapi setelah tahu hasilnya akhirnya mereka tidak dikomando pun langsung bergerak ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya Mbak Septi dan juga Mas Ilham lihat begitu ya, bagaimana kekompakan warga yang ada di Kampung Oase Ondo Mbahin? Mas Ilham, bagaimana?
3: Ya, kalau kekompakan di Kampung Oase Ondo Mbahin itu sangat semangat pada saling bekerja sama gotong royong gitu untuk membangun kampungnya. Ya, dari itu tadi dari hal kecil itu buang sampah pada tempatnya itu kan kebanyakan masih orang-orang pada yang buang sampah sembarangan itu Bu. Nah itu buang sampah pada tempatnya itu terus nanti dipilah seperti botol itu nanti juga botol itu tutup botol dipisahkan itu nanti lalu diolah, bisa diolah atau dijual di ya ada pengangkut bank sampahnya sendiri itu.
0: Oh baik. Oh jadi kalau misalkan di Kampung Ondo Mbahin itu sudah terpisah begitu ya antara organik dan anorganik.
3: Ya,
0: gitu
3: ya udah dipisahkan. Gitu.
0: Jadi kalau misalkan botol plastik pun tutupnya dan badannya itu udah kepisah juga.
3: Iya dipisahkan.
0: Oh baik.
3: Jadi bisa dijual juga
1: dijual terpisah. Bisa,
3: ya dijual terpisah.
0: Oh.
3: Dipilah dulu gitu Bu.
0: Oh jadi nggak kalau misalkan kan kita kan bisa kalau buang ya udah dibuang aja. Terus habis gitu ngejualnya ya. Juga sekalian gitu. Ternyata ya. Gak ya Pak, enggak. Dipisah enggak. Ya?
1: Itu bisa, mulai bisa. Gelangnya, plastiknya juga kita pisah.
0: Oh,
1: jadi kita ketika kita memilah sampah ibu-ibu itu ketika ada bank sampah induknya mau ngambil, kita sudah pilah itu. Makanya pemilahannya di situ. Kita sebut istilah pemilahannya di situ.
0: Oh,
1: selain okay. Kita memilah seber dari berbagai jenisnya, kita juga memilah sampah dari botol plastiknya itu tadi dipisah antara tutup botol, gelangnya dan juga plastiknya.
3: Label.
1: Nah, label-labelnya itu biasanya kan juga dibuang. Nah, kita masuk ke botol ecobrick itu tadi yang jadikan sofa.
0: Oh, oke baik. Oh, menarik ya. Jadi ternyata dari satu botol itu tidak hanya dibuang begitu saja tapi dipilah lagi.
1: Iya,
0: itu tutupnya disendirikan, kemudian bagian cincin lehernya disendirikan
1: betul, cincin.
0: Ya. Kemudian apa labelnya. Namanya labelnya juga disendirikan. Karena labelnya itu kalau dibuang pun juga pasti bakalan ada sampah yang tersisa begitu
1: betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Biar enggak tersisa dimasukkanlah ke dalam ekobrik tadi, ekobrik, begitu ya, betul. Pak ya. Oke, baik. Kalau Mbak Septi melihat begitu ya, bagaimana teman-teman Kampung Oase Ondo Mohen ini untuk bergerak bersama begitu, Mbak?
2: Ya, mungkin ini kan ketepatan juga lagi menang lomba ya. Kemarin itu saya melihat itu sangat antusias dalam mengikuti pekerjaan-pekerjaan tersebut, seperti memilah sampah gitu, terus sama menanam tanaman yang banyak di sana gitu. Terus selain itu juga saat penggorengan maggot itu juga saling bekerja sama gitu.
0: Baik, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi ya, begitu kekompakannya ya.
2: Sekali.
0: Kalau sudah bilang untuk kemajuannya Kampung Oase Ondo Mohen, semua langsung bergerak cepat ya, begitu ya.
2: Mungkin nanti yang dipertahankan itu konsistennya gitu.
0: Oke, baik.
2: Konsisten biar bisa berkelanjutan gitu aktivitasnya.
0: Baik, kita ke penelpon sebentar begitu ya Pak ya, karena sudah ada yang bergabung bersama kami kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kobar, silahkan.
4: Ya, kepada bapak-bapak yang membina kampung indah dan baik, semoga dicontoh dengan kampung-kampung lainnya.
0: Baik.
1: Amin, amin.
4: Indo Mohen itu kira-kira daerah mana ya, Mbak Presti ya?
0: Surabaya, Pak.
4: Iya, Surabaya. Sebelah mana?
0: Awak kan pernah dekatnya Wali Kota Mustajab.
4: Di daerah depan juga ada kampung lebih baik.
0: Oh iya, dekatnya Wali Kota Mustajab, Pak.
4: Iya, betul. Nah, ini seandainya ini ya, seandainya disuruh milih, lebih dipentingkan kampung yang indah atau lebih dipentingkan warga yang rukun? Tolong solusi yang terbaik.
0: Baik, terima kasih. Ya kalau bisa dua-duanya ya Bang ya. Jangan ada pilih memilih, kalau bisa dua-duanya.
1: Karena ada persatuan dan kesatuan.
0: Ah, iya benar ya. Jadi kalau misalkan warganya guyup rukun, ya kampungnya juga harus indah, begitu ya Pak ya. Karena lagi-lagi dari warga untuk warga kan Pak ya. Gitu. Karena ini benar-benar yang tanaman yang ada, begitu yang ada di sana itu untuk warga semua ya Pak ya.
1: Iya, kembali ke warga semua.
0: Baru nanti kalau misalkan memang ada
1: kelebihan
0: itu bisa dijual keluar ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya dijual keluar pun itu sudah ada ini nggak sih Pak? Misalnya sudah ada yang memang udah ngincer gitu loh Pak.
1: Banyak sekali ya.
0: Karena memang produknya banyak dan produknya menarik ya Pak.
1: Banyak sekali tawaran malahan. Okay. Kita yang nggak sanggup malahan. Karena ini kan sifatnya masih bentuk edukasi ya. Secara lahan, secara produksi juga kan otomatis nggak sebanyak itu.
0: Okay.
1: Tetapi paling tidak dari pemberdayaan yang sudah kita lakukan dari tingkat terkecil ini, kita bisa menghasilkan tujuan utamanya kita bisa didengar atau bisa dilihat untuk wilayah-wilayah lain yang punya lingkungan dan geografis yang memadai, tentunya itu akan menjadi ini ya pioner bahwa dari yang kecil saja kita bisa menghasilkan, apalagi kita punya wilayah atau lingkungan geografis yang lebih luas dan lebih besar kan, seperti itu.
0: Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan kalau memang bisa menghasilkan banyak produk, bisa bekerja sama dengan beberapa supermarket yang ada, begitu ya Pak?
1: Kalau itu otomatis iya ya. Tetapi seberapa banyak sih yang harus saya hasilkan dari wilayah saya yang kecil? Tetapi paling tidak ini Mbak Freddy, bahwa kita tuh bisa memproduksi atau kita bisa menghasilkan bukan tidak harus dari tempat yang besar, tetapi dari tempat yang kecil atau tempat yang terbatas itu kita juga bisa menghasilkan, dan itu nantinya sebagai bahan edukasi saja. Jadi monggo yang sekiranya kepingin studi tiru ya istilahnya, berbagi ilmu, bisa kok, kami bisa membantu. Jadi seandainya wilayah lain ini punya potensi yang sekiranya bisa digarap apa, kami bisa membantu melalui berbagi pengalaman itu tadi saja.
0: Baik, jadi harapannya kalau misalnya ada banyak kampung seperti Kampung Oase Ondomohen di Kota Surabaya ini sudahlah ya, yang namanya pengelolaan sampah itu nggak bingung lagi ya Pak ya.
1: Betul, betul. Sebetulnya mudah kok. Dan itu ketika sudah itu menjadi kebiasaan, ketika kita tidak melakukan, bahkan mungkin ketika kita itu mencoba ya untuk melanggar, kita itu sudah dalam hati ini saya sudah merasa berdosa. Seperti saya sendiri sajalah ya, kita nggak usah ngomong lain. Seperti saya sendiri saja, ketika saya berkendara, ya bahkan mungkin ada yang membuang sampah sekecil apapun itu melalui kaca jendela, tetapi bagi saya tidak. Lebih baik di dalam kendaraan saya ini kotor seperti tempat sampah, yang penting jangan sampai saya membuang keluar. Ketika nanti kendaraan saya nyampe di rumah itu bukan saya bisa bersihkan, dan itu sampah bisa saya kumpulkan. Terus nanti seandainya saya makan permen atau yang berbungkus plastik di tempat umum ya, di mall atau nanti di pertemuan apapun, saya enggak tega untuk menaruh sampah itu di sembarang tempat. Itu saya masukkan ke dalam saku ya, saya.
3: Lebih baik
1: dimasukkan. Nah, itu seperti itu. Baik, itu kalau sudah terbiasa itu untuk hal-hal seperti itu mudah kok dilakukan. Dan ketika kita mau melanggar itu kita merasa berdosa sekali.
0: Baik, siap. Ini yang harus kita tanamkan dari awal begitu ya, Pak ya.
2: Oke, baik. Menambahkan juga.
0: Silakan.
2: Jadi ini kan sampah dianggap kayak beban dari masyarakat. Nah, padahal itu kan banyak banget manfaatnya seperti yang dikatakan tadi. Jadi kalau bisa itu ya manfaatkan sampah-sampah tersebut menjadi barang yang berguna dan menilai ekonomi gitu.
0: Kalau dibuang nggak ada manfaatnya, tapi kalau diolah ada manfaatnya begitu ya. Baik. Ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, tidak terasa hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Pak Mus terlebih dahulu, apa pesannya untuk para pendengar Pak berkaitan dengan topik yang sedang kita perbincangkan? Silahkan.
1: Iya. Bahwa lingkungan ini adalah tempat yang kita tinggali ya. Jadi bukan untuk kita tinggali saat ini saja, tetapi untuk anak cucu kita. Jadi mari kita rawat lingkungan ini sebaik mungkin, supaya lingkungan ini kita tetap hidup, sehat, dan bersih. Karena apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita adalah yang seharusnya yang paling baik. Jadi seperti itu. Kalau kita rusak lingkungan, berarti kita merusak masa depan kita atau anak keturunan kita. Seperti itu.
2: Baik. Kemudian menambahkan juga, silakan. Jadi mulai hari ini itu, kita bisa mulainya dari memilah sampah dari rumah, terus menanam lingkungannya dan juga manfaatkan keberlanjutan kampung tersebut gitu.
3: Saya mau menambahkan itu lahan yang sempit minimalis itu ternyata bisa untuk memaksimalkan lahan itu dengan jumlah produksi yang banyak ya, seperti berbagai macam, seperti bisa dibuat perikanan, terus peternakan seperti budidaya maggot itu tadi, terus tanaman itu kan nanti juga bisa dibuat eduwisata itu. Jadi pokok itu manfaatnya itu banyak gitu. Ternyata enggak harus luas lahan yang luas itu, ternyata lahan yang minimalis itu bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan dalam itu tadi.
0: Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Pak Hoirul Huda begitu ya, baru bergabung begitu. Mungkin Bapak harus bisa ini Pak, sowan ke Kampung Oase Ondomohen ya. Karena nanti kalau misalkan lihat prakteknya langsung itu lebih enak ya Pak ya.
1: Betul.
0: Daripada hanya dijelaskan via apa namanya udara begini,
1: Bapak praktek masih kurang langsung rasanya waktu ini.
0: Ya. Nanti Bapak akan terpesona dengan segala hal yang ada di sana begitu ya. Karena di sana itu enggak cuma ada urban farming, tapi juga ada perikanan, ada peternakan juga begitu betul, ya Pak ya. Jadi kalau misalnya Pak Hoirul Huda, karena kebetulan Pak Hoirul Huda di Lamongan begitu ya, kemudian mau silaturahmi begitu, nanti bisa sama Pak Mus begitu ya, langsung begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas bersama dengan ketiga narasumber kita di hari ini dalam program Beranda Asta Cita, dan kita tadi juga sudah ngobrol banyak berkaitan dengan kampung bergerak, lingkungan berdampak, membangun kampung hijau melalui pengelolaan sampah dan urban farming bersama dengan Pak Mus Mulyono dari Kampung Oase Ondomohen Surabaya, Mbak Septiani Nur Hasana, mahasiswi pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya, dan Mas Al Ilham Budi Aradea, mahasiswa agribisnis Fakultas Vokasi Universitas 11 Maret. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore pendengar, sampai jumpa.

0: Duh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Ketiganya adalah aktivasi desa, kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Aris Deka berikut melaporkan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Ponorogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan hal itu dalam sarasehan kemerdekaan Pawitan di Rogo di Ballroom Hotel Mercure Kota Madiun dengan tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Rifki mengatakan kawasan Pawitan di Rogo memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Potensi tersebut terlihat dari tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif yang mulai mengembangkan kegiatan dari sektor hobi menjadi aktivitas bernilai ekonomi.

0: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik tiga program yang didorong Kementerian Ekonomi Kreatif tersebut. Menurut dia, program aktivasi desa kelurahan kreatif sejalan dengan upaya pemerintah Kota Madiun membangun ekosistem ekonomi kreatif.
1: Ini tadi dari beberapa paparan semakin jelas kita akan melangkah kemana. Makanya tadi saya dikasih waktu nanti untuk bisa ke Jakarta, nanti akan segera saya tindak lanjuti, berdiskusi karena memang target untuk kota kreatif Madiun itu saya mentarget 2029. Sehingga ini perlu membangun komunikasi, perlu membangun ekosistem, tindak lanjut akan seperti apa.
0: Bagus menargetkan Kota Madiun dapat mencapai status kota kreatif pada 2029. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital dan menargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada tahun 2026. Ermina Jane berikut melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surabaya mentargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan target investasi tahun ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi Surabaya berada di kisaran Rp35 hingga Rp36 triliun. Menurut Eri, pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kemudahan perizinan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Salah satunya melalui sistem terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI.
4: Jadi kita sampaikan bagaimana Pemkot ini ketika terkait perizinan bisa memantau tidak hanya di lokasi, tapi di ruang kerja saya sudah bisa dipantau. Jadi berapa perizinan yang masuk, berapa yang selesai. Yang kedua, kami juga memberikan kepastian kepada investasi karena kami punya klinik investasi sampai dengan perhitungan bagaimana BEP-nya kapan, titiknya di mana, harus membangun sampai berapa lama. Itu ada yang kita bantukan di klinik investasi. Yang ketiga, kami sudah menggunakan AI. Jadi ketika ada pemohon membutuhkan persyaratan apa, berkasnya sampai di mana, itu menggunakan AI, dia melalui HP-nya masing-masing sudah bisa terlihat. Di sisi kami, pemerintah kota juga sama. Ketika saya melihat berapa yang belum selesai, mana saja, lewat AI juga sudah kelihatan semua. Jadi ya, kami mempermudah orang untuk investasi, karena apa? Kami hidup dari investasi. Ketika investasi bergerak, maka pertumbuhan ekonomi Surabaya juga bergerak.
3: Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, kepastian hukum dan transparansi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kepastian layanan dan tidak adanya biaya di luar ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ermina Jane melaporkan.
2: Pendengar, Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI menyebut, jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Berikut Eka Wulan melaporkan.
5: Pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo yang sebelumnya mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK dapat dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Anggota 1 BPKRI yang juga pembina pawitan di Rogo, Nyoman Adi Suryatnyana mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semuanya berjalan sempurna. Namun menurutnya, catatan yang ada harus segera dilakukan perbaikan. Menurut Nyoman, pembangunan merupakan sebuah proses yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Karena itu, hal terpenting adalah adanya komitmen untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, sehingga pembangunan Monumen Reog memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Monumen Reog ini sinergi nyata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana mengembangkan bukan hanya ekonomi di daerah, tapi juga merupakan wujud pemerataan pembangunan. Tentu di dalam pelaksanaannya nggak bisa semuanya sempurna. Ada pasti perbaikan-perbaikan, tetapi pada prinsipnya perbaikan itu bukan termasuk di area yang fundamental. Nah, artinya adalah setelah perbaikan-perbaikan itu dipenuhi, pembangunan bisa dilanjutkan lagi. Yang pasti Monumen Reog ini harus jadi.
5: Pembangunan, kata Nyoman, merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Menurutnya, pembangunan Monumen Reog juga menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan Pemkab Ponorogo dalam mendorong pemerataan pembangunan serta pengembangan ekonomi daerah. Ia berharap adanya dukungan berbagai pihak untuk ikut mendorong pembangunan Monumen Reog agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Sampang terus memperkuat kualitas layanan pendidikan meski pembangunan sejumlah fasilitas masih berlangsung. Hoirul Umam melaporkan selengkap.

0: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang, Denok Setiawati mengatakan, saat ini sekolah masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan. Rekrutmen guru definitif masih dilakukan pemerintah melalui mekanisme yang serupa dengan seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Denok, penguatan tidak hanya difokuskan pada tenaga pendidik, tetapi juga sistem pendampingan siswa di asrama, mekanisme evaluasi perkembangan peserta didik, serta penyelesaian fasilitas penunjang pembelajaran. Sementara itu, kebutuhan dasar siswa seperti tempat tinggal, air bersih, listrik, dan konsumsi telah terpenuhi.
1: Tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh secara utuh. Anak tidak hanya kita bekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga karakter, kemandirian, keterampilan, kesehatan, kemampuan bersosialisasi, serta kepercayaan diri.
0: Meski lingkungan sekolah masih dipenuhi aktivitas pembangunan, Denok memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Sekolah terus memberikan pendampingan kepada siswa agar mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut tanpa mengurangi kualitas proses pendidikan maupun pembinaan karakter.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November, ITS, mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Oni Arianto berikut melaporkan.
4: Gempa bumi tidak hanya menimbulkan guncangan namun juga dapat memicu rangkaian bencana atau kaskade bencana. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo, Minggu siang mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Menurutnya, kaskade bencana gempa dapat terjadi melalui tiga bentuk utama yang saling berkaitan. Pertama, kaskade geologi ketika gempa memicu bencana alam lainnya seperti tsunami, likuifaksi, longsor, aliran lumpur, dan retakan tanah.
5: Jadi gempa itu tidak bencana tunggal, tapi dia langsung bisa berantai. Kaskade itu artinya berantai. Jadi ada kejadian bencana berikutnya gitu, bersamaan dengan gempa tadi. Jadi bisa dari gempa terus bisa memicu bencana alam yang lain, misalnya ada longsor, ada tsunami, ada longsor, likuifaksi, dan lain sebagainya. Tapi bersamaan itu juga gempa itu tadi bisa langsung merusak infrastruktur dan utilitas. Nah, sehingga karena infrastruktur dan utilitas rusak, otomatis tadi mempengaruhi penduduk dan ekonomi, sosial ekonomi, jadi seperti itu. Maksudnya itu adalah, jadi ada tiga kaskade tadi.
4: Kedua, kaskade dapat terjadi dari bencana alam menuju manusia melalui kerusakan infrastruktur akibat guncangan gempa. Ketiga, kaskade sosial ekonomi dapat muncul akibat terganggunya logistik pengungsian massal serta meningkatnya kebutuhan kesehatan dan sanitasi. Gempa susulan juga dapat memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa utama. Karena itu pemerintah perlu mengubah paradigma mitigasi dengan tidak lagi memandang gempa sebagai ancaman tunggal. Amin mendorong penerapan pendekatan multi-hazard untuk mengantisipasi seluruh rangkaian ancaman yang dapat muncul setelah gempa. Oni Arianto melaporkan.
3: Puskesmas Robatal Kabupaten Sampang berhasil menekan angka kematian akibat tuberkulosis kebal obat hingga 0%. Ima Fadila berikut melaporkan.
6: Puskesmas Robatal berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TBMDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Robatal Dr. Beni Irawan menyampaikan, pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien untuk berobat serta tingginya tingkat kematian TBMDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, pihak puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima pasien.
7: Namanya Jakuri. kami membuat inovasi itu dan alhamdulillah 2024 nol kematian MDR. Dari 100% kematian dan nol kematian MDR. Kita sudah percaya sama puskesmas.
6: Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi gabungan tiga program sekaligus, yaitu pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi Pantura, pantau dan rawat pasien TB sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas kasus TB pada tahun 2030 mendatang. Imam Fadila melaporkan.
3: Pendengar, upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas Lumbu Hijau. William Nathan berikut melaporkan.
8: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas Lumbu Hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok Tani Subur 1 di lahan milik pemerintah Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir. Data CPCL Kementerian Pertanian mencatat 7 wilayah di Jatim memiliki lahan potensial bawang putih. Totalnya mencapai 284,76 hektar yang melibatkan 76 kapok tan dan 586 petani.
9: Dalam pelaksanaan tanaman bawang putih serentak ini mendapatkan bantuan dari Polda Jatimur dan Kementerian Pertanian sebanyak 2 ton. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kabupaten Malang, bantuan bibit 1.200 kg bibit dari Polda Jatimur dengan jenis bibit Sangga Sembalun yang didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk Kabupaten Magetan, bantuan 440 kg bibit dari Kementan dengan varietas jenis bibit Lumbu Hijau.
8: Selain Lumbu Hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agri Horti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Perluas pasar UMKM, Bupati Madiun mendorong kolaborasi antar wilayah di Pawitan Dirogo 2026. Dayus Warno berikut melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan memperluas pemberdayaan UMKM lokal. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Madiun saat menghadiri Sarasehan Kemerdekaan Pawitan Dirogo 2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta jajaran kepala daerah dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun Kota Kabupaten, dan Ponorogo di Hotel Mercure Kota Madiun. Dalam forum tersebut, Bupati Madiun menyampaikan bahwa langkah pembinaan UMKM berbasis ekonomi kreatif terus dijalankan secara intensif.
11: Kita akan lakukan kolaborasi lebih jelas sehingga pemasaran kita bisa kita komunikasikan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Dirogo. Ya, mereka yang belum ada produk dari kita sisi bekerja saling mengisi. Ini harapan kita dengan kolaborasi dengan teman-teman ini kita akan bisa lebih mudah untuk bisa memasarkan produk-produk daripada teman-teman.
10: Setiap kegiatan Bahana Bersahaja terdapat sekitar 40 UMKM yang dibina dengan target mampu mencetak hingga 440 unit usaha kreatif baru dalam setahun, di mana sebagian besar produk UMKM binaan tersebut bahkan sudah berhasil menembus pasar retail modern. Bupati Hari Wuryanto mengatakan bahwa melalui ajang Pawitan Dirogo, ia mendorong terciptanya kerjasama pemasaran antar wilayah agar produk yang belum tersedia di satu daerah bisa saling dilengkapi oleh daerah tetangga sendiri. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar, setelah menerima laporan dari warga mengenai kondisi Mas Bukin, warga Tulangan Sidoarjo, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Kepala Puskesmas Tulangan melakukan kunjungan langsung dan segera mengambil tindakan. Januar Fahmi berikut melaporkan.
12: Seorang warga Tulangan Sidoarjo, Muhammad Masbukin, 41 tahun, yang 6 bulan terbaring akibat diabetes kronis, akhirnya dirujuk ke RSUD Notopuro Sidoarjo. Kondisinya memprihatinkan hingga sejumlah jarinya harus diamputasi. Masbukin sebelumnya menjalani perawatan di rumah dalam kondisi hidup sendiri. Setelah mendapat laporan dari warga, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Muhammad Damroni bersama Kepala Puskesmas setempat turun langsung melihat kondisi pasien.
13: Dan itu ternyata itu hanya untuk membersihkan lukanya saja, tetapi untuk penyakitnya masih belum ditangani, sehingga ini tadi saya berkoordinasi dengan Rumah Sakit Notopuro untuk bisa dirujuk ke sana dan ditangani medis, dan kami serahkan sepenuhnya nanti untuk perawatannya seperti apa. Dan hal yang semacam ini kami harapkan partisipasi masyarakat juga untuk melaporkan apabila ada sekitar warga lingkungannya itu ada yang menyebabkan ini tadi masuk desilnya, desil 5, belum pernah tersentuh bantuan, hanya PBJK saja yang dipunya. Nah ini kami harapkan koordinasi lintas sektor lebih masif lagi untuk pilar-pilar sosial melakukan screening terhadap warga-warga tidak mampu yang belum tercatat di dalam DTSN.
12: Damroni memastikan Masbukin mendapat penanganan medis yang dibutuhkan. DPRD Sidoarjo juga mendorong agar warga dengan kondisi serupa tidak diberikan tanpa akses pelayanan kesehatan, terutama ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Masbukin kemudian dirujuk ke RSUD Notopuro untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi pasien sekaligus memastikan kebutuhan layanan kesehatan dapat terpenuhi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Festival Nasi Boran Jilid 2 Desa Sumberjo sukses mendongkrak perekonomian UMKM lokal sekaligus mengenalkan kuliner legendaris khas Lamongan secara lebih luas. Farin Regi berikut melaporkan.
14: Festival Nasi Boran Jilid 2 di Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan berlangsung meriah dan menyedot perhatian ribuan warga. Mengusung nasi boran sebagai ikon kuliner khas Lamongan, festival ini tidak hanya menjadi ajang wisata kuliner, tapi juga menjadi ruang promosi bagi UMKM dan pedagang lokal. Ketua Panitia Festival Nasi Boran Jilid 2, Oon Julianto Effendi, menyampaikan antusiasme masyarakat terlihat sejak kupon makanan mulai dijual.
15: Antusiasme masyarakat luar biasa. Dengan kemarin disediakan 2.500 kupon dan tambahan 200 kupon habis terjual ludes dalam waktu 7 hari. Nah, kita juga cukup senang panitia dalam penyelenggaraan malam hari ini bisa sukses awal sampai semoga nanti juga selesai sampai akhir.
14: PLT Kepala Desa Sumberjo, Suarsono, mengapresiasi pelaksanaan Festival Nasi Boran Jilid 2. Salah satu pengunjung, Presti, mengaku antusias mengikuti Festival Nasi Boran Jilid 2. Menurutnya festival menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kuliner tradisional sekaligus mengenal lebih dekat nasi boran sebagai bagian dari identitas Lamongan.
16: Antusias warga sangat ramai sekali karena ini sudah enggak sekali dua kali dilaksanakan. Jadi dari warga luar dari Dusun Sawu ataupun Dusun Melandi dan yang dekat-dekat sini itu dari Lamongan Kota juga sudah banyak. Harapan ke depan semoga nanti Dusun Sawu bisa lebih meriah lagi, bisa lebih megah lagi acaranya dan untuk menaikkan ekonomi Dusun Sawu sendiri.
14: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap nasi boran sekaligus membuka peluang bagi Desa Sumberjo untuk mengembangkan kuliner lokal sebagai penggerak UMKM, pariwisata berbasis kuliner, dan perekonomian masyarakat. Farin Raki melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Pendengar, pelatihan dari Grandmaster Hapkido diharapkan mampu mendorong olahraga Hapkido semakin berkembang di Indonesia. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
17: Puluhan peserta mengikuti special training Hosinsul yang digelar di Surabaya pekan ini. Peserta terdiri dari atlet, pelatih, serta calon wasit yang membutuhkan pembaharuan pemahaman mengenai aturan pertandingan. Han Susanto dari Hwarang Korean Art Academy selaku pihak penyelenggara mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari keinginannya memperkenalkan Hapkido secara luas. Ia menilai bela diri tidak hanya memberikan manfaat fisik tetapi juga aspek mental dan psikologis. Menurutnya kedekatan dengan Grandmaster yang dihadirkan sangat penting bagi perkembangan Hapkido di daerah. Peserta diharapkan dapat memahami prinsip, teknik, serta standar pertandingan secara lebih tepat. Ia juga menilai keberadaan wasit juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kompetisi. Penyegaran diperlukan agar penerapan aturan dan penilaian teknik tetap sesuai dengan standar terbaru.
18: Yang saat ini ikut ada 25 peserta, mayoritas dari Jawa Timur, tetapi ada juga di provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Banten. Mayoritas adalah sabuk hitam, ya, pelatih, ada juga atlet, dan ada beberapa sekitar 10 yang akan kelak menjadi wasit daerah Hapkido. Untuk jadi program ini menyasar 3 audiens, atlet, pelatih, dan wasit. Kami para wasit pun harus sering refresh supaya kami tidak salah nilai juga. Takutnya, oh sekarang standarnya sudah harus melangkah dengan kaki kanan, tapi kami taunya masih kaki kiri.
17: Hans menambahkan, melihat perkembangan Hapkido di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah peserta kejuaraan dan semakin banyaknya wajah baru yang mengikuti berbagai kegiatan. Menurutnya pertumbuhan tersebut juga terlihat dari semakin beragamnya agenda pertandingan Hapkido di daerah. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan antusiasme tinggi melalui kejuaraan maupun kegiatan pelatihan. Ia optimis perkembangan tersebut akan terus berlanjut jika pembinaan atlet, pelatih maupun wasit dilakukan secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Pendengar, ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
20: Ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Agenda tersebut digelar dalam mengusung tema Mapan Berbudaya dan dipusatkan di Ponpes Wali Barokah Kota Kediri pada hari ini. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pelaksana M. Nur Wicaksono mengatakan bahwa ajang bergengsi kali ini diadakan dengan tujuan untuk memperingati HUT ke-81 RI dan juga mempererat silaturahmi antara anggota komunitas MGS atau Mbah Mangoes Sejagat. Adapun peserta kegiatan ini tampak menyebar dari sejumlah wilayah, mulai dari dalam kota Kediri hingga Makassar dan Nusa Tenggara Timur NTT.
21: Pesepedaan ini yang pertama dalam rangka merayakan HUT Indonesia yang ke-81. Yang kedua ini dalam rangka silaturahim untuk teman-teman Gueser, terutama untuk dari komunitas MGS.
20: Sementara itu, hadir dalam pelepasan rute Adventure Ride di halaman Balai Kota Kediri Vilada Prameswati, yang menjelaskan bahwa acara Jambore Nasional Part 2 ini bukan hanya sekadar ajang bersepeda bersama, melainkan juga memperkuat kebersamaan dan juga gotong royong dalam semangat kemerdekaan.
22: Tentunya kita melihat bahwa kegiatan MGS ini bukan hanya sekedar sepedaan bersama, tetapi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MGS, ini adalah tempat kita untuk memperkuat silaturahmi, karena ternyata yang hadir bukan hanya dari Kota Kediri, bahkan dari luar Jawa pun jauh-jauh hadir ke sini.
20: Lebih lanjut, pada Jambore Nasional kali ini, ribuan pesepeda tak hanya diajak berkeliling, tapi juga mencicipi kuliner dan oleh-oleh khas Kota Kediri. Kedepan, acara Jambore Nasional serupa akan digelar di Yogyakarta. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
19: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita akan dengarkan laporan mendalam. Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan. Selengkapnya disampaikan Farida Kusnia.
23: Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan, sehingga menuntut insan komunikasi para lulusan perguruan tinggi tidak hanya menguasai keterampilan teknis konvensional, tetapi juga memiliki daya adaptasi yang tinggi. Menurut Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya, Dr. Johanan Kristiono, untuk menghadapi tantangan tersebut, seorang sarjana komunikasi masa depan harus memiliki ketangguhan mental dalam menghadapi dan memanfaatkan teknologi secara bijak, tanpa meninggalkan etika serta nilai-nilai kemanusiaan.
0: Artinya mereka harus menerima apa, siap dengan tantangan-tantangan yang ada di ruang-ruang kerja, ya, yang mungkin tidak didapat waktu belajar di kuliah. Nah, di situ kompetensi-kompetensi harus mereka terus tingkatkan. Contoh kompetensi tentang ya AI, tentang big data atau data science, ya terus atau social network analysis dan sebagainya yang sekarang mungkin banyak dibutuhkan. Bukan hanya pintar berkomunikasi, tapi juga bisa pintar mengelola data yang ada, memprediksi tren, ya dan sebagainya. Itu yang mungkin waktu kuliah mungkin hanya teori atau praktek-praktek kecil. Nah, waktu di ruang-ruang kerja atau di dunia usaha, dunia industri, mereka menghadapi langsung itu tantangannya. Artinya mereka tidak boleh berhenti belajar. Jadi harus terus meningkatkan kompetensinya itu.
23: Sementara itu, Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur sekaligus ex-sekjen Kemkominfo, Dr. Suprawoto berharap insan komunikasi utamanya wartawan tidak hanya bekerja secara mainstream di tengah disrupsi kecerdasan buatan.
1: Jadi kita kalau melihat dari sisi positif, kan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul. Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream, ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream misalkan nulis ya misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi, kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam, kan gitu ya. Nah, kita masih mindsetnya berpikir wartawan itu mainstream, ya kan gitu. Tetap masih diperlukan, ya, bahwa yang media mainstream itu ketat, ya, ketat. Yang media-media sekarang, media baru istilahnya, itu cepat, ya, dibutuhkan kecepatan. Ya, oleh sebab itu, yang namanya media mainstream itu adalah garda terdepan sebagai rujukannya. Kalau saya misalkan hari ini misalkan ada gempa di NTT, apakah benar ini? Karena itu dari medsos, saya akan tanya kepada media mainstream. Karena apa? Sebelum diberitakan seperti RRI, tolonglah, sebelum panjenengan memberitakan, kan pasti seleksinya ketat, ada redaktornya, gimana ini lihat dan seterusnya. Media sosial kan siapa aja bisa. Pasti orang rujukannya kepada media mainstream.
23: Data Organisasi Buruh Internasional Barometer Pekerjaan AI, Eurostat dan PwC 2026 menyebutkan pekerja muda dari sektor informasi dan komunikasi yang terpapar kecerdasan buatan mencapai 6 juta jiwa. Karena itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Kadis Kominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin mengimbau talenta komunikasi memiliki 5 karakter.
4: Mereka harus jadi punya karakter inovatif, punya karakter tangkas, punya karakter kritis, punya karakter yang memegang etis dan humanis. Itu harapannya dan insya Allah bahwa komunikasi sekarang itu tidak hanya menyampaikan informasi, karena informasi kejadian satu sisi bisa dibuat informasi yang banyak sesuai versinya masing-masing.
23: Kadis Kominfo Jatim Serlita Ratna Dewi Agustin memandang 5 karakter tersebut sebagai kompetensi profesional dari talenta komunikasi. Menurutnya, kecerdasan buatan bukanlah musuh, tetapi menggunakan teknologi ini untuk memperbesar kapasitas.
19: Pendengar, demikian Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua. Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul. Karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
0: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, selamat sore. Program Kentongan hadir kembali menyapa Anda di sore hari ini, 23 Agustus 2026. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini, pendengar, dalam program Kentongan. Ada reporter Ani Hasanah dan juga reporter Januar Fahmi yang akan menghadirkan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Kami akan hadirkan bagaimana informasi dari reporter Ani Hasanah terlebih dahulu yang juga sudah menyiapkan informasi untuk Anda berkaitan dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
4: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
5: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
4: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
6: Barang kita jadikan satu pada pengiriman ini adalah satu komitmen Polda Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk memulihkan NTT pasca gempa.
4: Selain bantuan logis, Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami, masih dalam program Kentongan, pendengar. Kali ini kabar lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, bahwa warga Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Kabar selengkapnya bersama dengan reporter Januar Fahmi.
1: Warga Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar Ikhwan mengatakan, sebelumnya sampah diangkut 2 kali selama sepekan. Namun selama 2 bulan terakhir pengangkutan terhenti, warga meminta TPS dibersihkan sebelum kembali dibuka atau beroperasi.
2: Nah, dampaknya bau karena sampah ini tidak diangkut sama sekali selama 2 bulan ini. Sampah ringan itu pasti kena angin, pasti terbang.
3: Nah, rencana nanti ini dibuka atau bagaimana, Pak? Solusinya warga mengharapkan apa ini, Pak?
2: Kalau warga mengharapkan kalau sampah ini sudah diangkut, nanti ini bisa dibuka.
1: Sementara itu, Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, menegaskan pengangkutan terhenti karena tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Pemdes telah berkoordinasi dengan DLHK untuk membersihkan TPS dan mengusulkan penambahan ritasi menjadi 4 kali dalam sepekan.
4: Dari TPS Suko itu terkaitnya karena kami, pemerintah desa, mendapatkan tunggakan atau ada tunggakan senilai 100 juta lebih selama 3 tahun terakhir tidak ada pembayaran. Nah, pengelola lama yakni pengurus pasar Suko yang lama itu tidak ada komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut. Akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
1: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo, Anas Budi, menegaskan pihaknya akan mengecek kondisi TPS terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita harus sudahi untuk program Kentongan di edisi hari ini karena kami akan hadirkan Surabaya Sore ini sesi selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Anda bisa menyimak beberapa kabar yang juga sudah kami rangkum untuk Anda di kesempatan kali ini ya. Pendengar, tampaknya Anda harus mengetahui begitu ya bahwa ternyata virus Zika itu bisa menjadi ancaman sunyi untuk ibu hamil. Apa itu virus Zika? Nanti kita akan siapkan informasi tersebut untuk Anda selengkapnya di kesempatan kali ini. Dan berkaitan dengan asap karhutlah sampai ke negara tetangga, pakar hukum mengingatkan tanggung jawab internasional Indonesia. Nanti kita akan hadirkan bagaimana kabar-kabar untuk Anda di hari ini, di edisi 23 Agustus 2026. Saya Fresti Oktora masih akan hadir menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com dengan judul Mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten atau kota. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap, sesuai dengan KTP hingga nomor telegram aktif terindikasi penipuan atau phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dr. Ari Baskoro, konsultan bidang imunologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, FK UNER Surabaya menyebut, Zika adalah penyakit akibat virus yang menular lewat gigitan nyamuk dengue, perlu mendapatkan perhatian, khususnya bagi ibu hamil. Jadi menurut Dr. Ari, infeksinya sering tidak menimbulkan gejala, tapi bisa berdampak serius pada janin. Kondisi itulah yang membuat Zika menjadi ancaman sunyi bagi ibu hamil. Meski mayoritas tanpa disertai gejala asimptomatik, Zika berpotensi memicu ancaman sunyi bagi ibu hamil. Pasalnya berisiko memantik kecacatan pada janin yang dikandungnya. Hal itu disampaikan Dr. Ari, merespon imbauan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, yang mengeluarkan level 2 Travel Health Notice untuk meningkatkan kewaspadaan bagi wisatawan yang bepergian ke Bali, Indonesia. Peringatan tersebut diterbitkan menyusulnya meningkatnya laporan kasus Zika pada wisatawan yang kembali dari Bali. Dalam analisisnya, imunolog UNER menjelaskan kalau virus Zika masih punya kekerabatan dengan virus dengue, penyebab demam berdarah, dan keduanya termasuk genus Flavivirus dalam famili Flaviviridae, sehingga punya sejumlah kemiripan termasuk pada gejala klinis. Mulai demam, ruam kemerahan, sakit kepala, nyeri otot, dan persendian bisa muncul pada keduanya. Tapi peradangan selaput lendir, mata atau konjungtivitis lebih lazim ditemukan pada infeksi Zika dan sangat jarang terjadi pada pasien DBD. Selain itu, perbedaan yang lebih penting muncul ketika infeksi terjadi pada perempuan yang sedang hamil. Menurut Dr. Ari, virus Zika mampu menembus

0: luar plasenta yang seharusnya menjadi pelindung antara ibu dan janin. Jadi kemampuannya melekat dan menimbulkan daya rusak pada sel-sel induk syaraf sangat tinggi di otak janin. Akibatnya pertumbuhan dan perkembangan cikal bakal sel-sel saraf mengalami hambatan hingga berisiko terhenti total. Dan terjadilah kematian dini sel-sel tersebut atau apoptosis secara massal. Dan salah satu dampak yang paling dikenal adalah mikrosefali atau kondisi ketika bayi lahir dengan ukuran kepala lebih kecil dari normal.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, nanti pada pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan, pukul 17 lebih 26 maksud kami ya, kami akan hadirkan bagaimana renungan agama Islam untuk Anda dan kumandang Adzan Maghrib pada pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kabarnya Bromo kembali dibuka ya, dan Menpar mengajak wisatawan untuk menjaga kelestarian kawasan. Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata, mengajak wisatawan dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk ikut menjaga kelestarian kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur setelah destinasi tersebut kembali dibuka pasca kebakaran. Widianti mengatakan pembukaan kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, menjadi kabar baik bagi wisatawan sekaligus masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada aktivitas pariwisata di kawasan tersebut. Namun, kondisi itu harus diiringi dengan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kawasan wisata Gunung Bromo kembali menerima kunjungan sejak Kamis 20 Agustus 2026 pukul 00 lebih 01 menit waktu Indonesia Barat. Pembukaan dilakukan setelah Balai Besar TNBTS melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi kawasan setelah kebakaran. Meski kembali dibuka, kuota kunjungan ke kawasan Bromo tetap dibatasi sebanyak 2.752 wisatawan per hari. Wisatawan juga diminta memesan tiket melalui kanal resmi serta mengikuti informasi terbaru yang disampaikan oleh Balai Besar TNBTS. Widianti juga mengingatkan bahwa pembukaan kawasan wisata bukan berarti berisiko Maksud kami bukan berarti risiko kebakaran telah sepenuhnya hilang. Indonesia masih berada dalam periode musim kemarau, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan perlu terus diantisipasi. Wisatawan diminta mematuhi ketentuan dan arahan petugas selama berada di kawasan Bromo. Mereka juga harus menjaga kebersihan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuat perapian serta membuang puntung rokok atau benda lain yang dapat menjadi sumber api. Menurut Widianti, upaya menjaga Bromo tidak semata berkaitan dengan kepentingan pariwisata. Gunung Bromo merupakan bagian dari bentang alam yang penting sekaligus ruang hidup masyarakat Tengger yang memiliki nilai budaya dan lingkungan. Pembukaan kembali Bromo diharapkan menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat di sekitar kawasan, dan aktivitas tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari jasa pengemudi jeep, pemandu wisata hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.

Pendengar, pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Renungan Agama Islam bersama dengan Ustazah Yuyun dari Salimah Jatim dengan Bahaya Syirik. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang, ya, orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan memakan riba, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa syirik ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Syirik merupakan dosa yang paling buruk, paling besar, dan secara mutlak bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya terhapus dan tertolak. Semoga Allah memampukan kita untuk berhati-hati, benar-benar menghindari perbuatan syirik ini. Apa saja contoh perbuatan syirik? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita na'udzubillah, perbuatan yang menyembah berhala atau menyembah patung, lalu datang kepada dukun untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, juga percaya kepada ramalan-ramalan bintang, ini membawa kita ke dalam perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita memahami apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan syirik dan memampukan kita pula untuk menghindarinya, benar-benar menjauhinya, karena ancamannya sangat besar. Amalan kita akan terhapus dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Allah telah menentukan yang terbaik. Allah sedang melatihmu untuk menjadi kuat dan hebat. Orang-orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk dengan kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bill, kenapa sih kita harus memasang bendera saat bulan Agustus? Kenapa nggak tiap hari aja pasang benderanya?
2: Ya, karena Agustus adalah bulan kemerdekaan. Jadi, kita diajak bersama-sama mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Gitu ya?
2: Iya dong, saat merah putih berkibar di depan rumah, sekolah, dan lingkungan kita, bendera itu bukan sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Memasang bendera di bulan Agustus menjadi pengingat agar kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
1: Oke deh, jadi buat kita lebih teringat pada sejarah perjuangan bangsa saat bulan kemerdekaan Indonesia, gitu ya?
2: Betul itu.
1: Mari pasang bendera merah putih di rumah, sekolah, dan lingkungan kita. Tunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan hormati jasa para pahlawan. Merah putih berkibar, semangat persatuan tetap menyala.
3: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
2: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
3: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
2: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
3: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
2: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
4: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan, bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Jika ada yang berbuat jahat kepadamu, maka janganlah engkau membalas dengan kejahatan juga. Coba diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih bagus lagi ikhlaskan, dan lebih sempurna lagi maaf.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, selamat petang. Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya sore ini, 23 Agustus 2026. Nanti kami akan hadirkan bagaimana program Surabaya petang ini untuk program Warta Musik ya. Hari ini, kalau kemarin Mika Tambayong ya, kalau hari ini nanti, apa ya, kok saya jadi lupa. Warta Musik di hari ini, bulan Agustus kemarin padahal baru ditengok ya. Ratu ya, lagu-lagu milik Ratu kami akan hadirkan untuk Anda di hari ini ya. Nanti jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami baik di 534-5474, 0813314-992. Line reguler 1, line WhatsApp-nya 1 ya. Anda bisa kirimkan pesan singkatnya atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang kami siapkan untuk Anda. Pendengar, yang pasti hari ini akan menarik begitu ya untuk bisa menghadirkan mengenai sosok Ratu. Mungkin ada di antara Anda yang juga sudah tahu siapa sih sosok Ratu itu, siapa penggawa Ratu ya, mulai dari awal hingga akhir ya. Karena cukup banyak kalau Ratu itu, siapa nih namanya, Pinkan Mambo dan juga si Maya Estianti. Kemudian beralih atau berganti ini ya, berganti personil kembali begitu ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana perjalanannya sampai akhirnya Ratu ini berganti nama begitu ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana lagu-lagunya juga. Dan juga bagaimana beragam informasi-informasi berkaitan dengan sosok Ratu. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera berpotensi menjadi persoalan hukum internasional jika asapnya melintasi batas negara dan menimbulkan kerugian bagi negara tetangga. Ya. Kemudian Satria juga mengatakan kondisi itu bisa memunculkan prinsip state responsibility atau tanggung jawab negara dan pemerintah Indonesia menurutnya perlu memastikan penyebab munculnya titik-titik panas sekaligus menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas wilayah yang terbakar. Karena kita tahu titik hotspot ada di Indonesia dan menyebabkan kerugian yang bersifat lintas batas negara. Dan disitulah muncul pertanggungjawaban negara atas suatu tindakan yang memiliki implikasi secara hukum internasional. Satria melanjutkan bahwa terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia yaitu responsibility dan liability. Responsibility ini berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk memastikan terlebih dahulu penyebab karhutla. Pemerintah perlu menyelidiki apakah kebakaran disebabkan faktor lingkungan, aktivitas manusia atau terdapat unsur kelalaian maupun pembiaran. Kemudian, liability berkaitan dengan tanggung gugat dan kewajiban melakukan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan. Menurut Satria, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian kompensasi dalam bentuk uang. Tetapi pemerintah juga harus memastikan adanya perbaikan terhadap lingkungan yang terdampak. Jadi pemulihan tidak hanya dalam konteks ganti rugi uang, tapi juga memastikan adanya perbaikan-perbaikan mendasar atau pecuniary reparation terhadap situasi lingkungan hidup itu sendiri.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Warta Musik hadir kembali menjumpai Anda, sebuah komposisi pembuka jumpa kita. Aku pasti kembali dari Ratu yang baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. Pendengar, Ratu ini merupakan duo musik perempuan Indonesia yang dibentuk tahun 1999 ya, oleh Maya Estianti bersama Ahmad Dhani. Nah, formasi awalnya itu terdiri dari Maya sebagai pemain musik dan Pinkan Mambo sebagai vokalis. Setelah melalui proses persiapan selama beberapa tahun, Ratu merilis album perdana bersama pada 2003. Dan album tersebut mengusung warna pop dan R&B dan mendapat sambutan komersial yang cukup.

cukup besar. Setelah Pinkan Mambo keluar pada 2004 ya, posisi vokalis kemudian diisi oleh Mulan Kwok yang belakangan dikenal sebagai Mulan Jamilah. Formasi Maya dan Mulan itu justru membawa Ratu ke tingkat popularitas yang lebih tinggi, terutama melalui lagu TTM, Teman Tapi Mesra, Lelaki Buaya Darat, dan Dear Diary. Kemudian pada 2005 Ratu merilis Ratu and Friends yang penjualannya dilaporkan mencapai lebih dari 400 ribu kopi dan memperoleh sertifikasi double platinum. Setahun kemudian mereka merilis album nomor satu yang menjadi album studio terakhir Ratu sebelum grup tersebut bubar pada tahun 2007. Kemudian setelah Ratu berakhir, Maya ini melanjutkan karir musik bersama Mei Chan melalui duo Maya. Sementara Mulan melanjutkan perjalanannya sebagai penyanyi solo dengan nama Mulan Jamila. Pendengar, Anda rindu dengan lagu-lagu milik Ratu ya. Tidak hanya lagu berjudul Aku Pasti Kembali, tetapi juga lagu-lagu lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Kalau tadi muncul Aku Pasti Kembali, kali ini lagu berjudul Dear Diary kami hadirkan spesial untuk Anda.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah komposisi dari Ratu dengan Dear Diary dan Teman Tapi Mesra sudah kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, kalau berbicara mengenai sosok Ratu ya, fakta menarik dari Ratu itu punya dua vokalis yang sama-sama terkenal ya. Ketika mendengar nama Ratu, pendengar biasanya langsung teringat dua periode. Pertama, Maya dan Pinkan Mambo, kemudian Maya dan Mulan Kwok. Pergantian vokalis ini membuat karakter musik Ratu mengalami perubahan. Dan tahukah Anda bahwa lagu yang berjudul Teman Tapi Mesra itu bukan sekedar lagu populer. Lagu Teman Tapi Mesra menjadi salah satu lagu yang sangat melekat dengan Ratu. Bahkan istilah Teman Tapi Mesra kemudian semakin populer digunakan masyarakat untuk menggambarkan hubungan tertentu. Dan tak tahu entah di mana diariku. Dan tahukah Anda pendengar bahwa lagu Ratu ini pernah dibawakan untuk pasar Eropa loh. Jadi Teman Tapi Mesra itu kemudian dibeli oleh grup perempuan asal Swedia, Ladylike, dan dirilis dalam bahasa Inggris dengan judul Dreaming of the Time untuk pasar Eropa. Dan album nomor satu yang menjadi tonggak penting di mana album tersebut dirilis pada 22 Mei 2006. Dan ini menjadi album studio kedua sekaligus terakhir Ratu. Dan mayoritas lagu di album tersebut ditulis oleh Maya Estianti. Dan meskipun dibentuk tahun 1999, perjalanan Ratu sebagai grup tidak berlangsung panjang. Grup ini akhirnya bubar pada 2007, namun periode aktifnya menghasilkan sejumlah lagu yang masih dikenang sampai sekarang. Pendengar, apa sih lagu dari Ratu yang paling Anda suka ya? Apakah lagu yang berjudul Lelaki Buaya Darat? Kemudian Teman Tapi Mesra atau Dear Diary atau Aku Pasti Kembali atau mungkin lagu lainnya Ratu Sejagat Semakin Hari Semakin Cinta? Atau justru Ratu kalah bersama dengan sosok Pinkan Mambo? Baik, dari telepon berbunyi, ada siapakah ingin bergabung bersama kami? Halo, selamat petang.
1: Selamat petang, musik kita.
0: Selamat petang, Bu Dewi.
1: Iya.
0: Apa kabar, Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat, Bu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu juga sehat, ya?
1: Iya, sehat. Iya,
0: baik. Bu Dewi, hari iya. Ini lagu-lagu Ratu yang kami hadirkan di hari ini. Ibu suka lagu Ratu, Bu?
1: Iya, suka. Itu aja, Teman Tapi Mesra.
0: Tadi udah muncul, Bu, Teman Tapi Mesra.
1: Oh, udah.
0: Iya. Mau Lelaki Buaya Darat mungkin?
1: Enggak, lainnya.
0: Semakin Hari Semakin Cinta?
1: Ya, itu saja.
0: Oke, baik. Nanti saya akan hadirkan ya, Bu, ya.
1: Makasih ya, Mbak.
0: Terima kasih, Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan segera kami luncurkan bagaimana lagu-lagu milik Ratu di hari ini ya. Kita flashback sebentar untuk mendengarkan lagu-lagu Ratu zaman keemasannya begitu ya. Kendati memang sudah kelar begitu ya, tapi lagunya ini masih bisa kita dengarkan dimanapun begitu ya. Baik. Dering telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon di hari ini yang ingin bergabung bersama kami dalam program Warta Musik. Halo, selamat petang, Warta Musik.
2: Warta Musik bersama Mbak Gresti.
0: Iya, baik. Waduh, Pak, suaranya kemana, Pak?
2: Digadein
0: suaranya. Dengan Bapak siapa ini?
2: Lupa ya.
0: Iya, Pak, suaranya soalnya beda banget.
2: Suaranya rusak.
0: Siapa nih, Pak?
2: Abawi,
0: ya Allah. Beda banget, Bah, suaranya.
2: Iya, sudah satu minggu.
0: Oh, sudah satu minggu, baik. Berarti ini harus benar-benar istirahat nih, Bah, ya. Yang
2: Baik.
0: namanya
2: obat bermacam-macam juga.
0: Iya, tapi emang lagi ini banget sih, bahaya. Lagi happening banget yang namanya flu ini ya, bah.
2: Nggak seperti biasanya kalau batuk 1-2 hari sudah sembuh, ini 1 minggu.
0: Oh, baik. Berarti harus beli obat yang caspleng, bah. Udah ke dokter belum, bah?
2: Sudah 2 dokter malah eh.
0: Oh, ya Allah,
2: Sudah
0: tapi masih
2: obat.
0: tergadaikan. Kayaknya Abah harus memang benar-benar harus istirahat total nih ya. Sampai suaranya habis gitu loh ya.
2: Tradisional sudah, obat untuk kimia sudah, gimana lagi
0: Oh,
2: yang
0: ya
2: namanya
0: Allah.
2: usaha.
0: Iya benar, Bah. Betul-betul. Sudah usaha, nanti tinggal Allah yang menentukan begitu ya.
2: Nah, gitu.
0: Baik.
2: Doanya jadi
0: Harus
2: perbanyak.
0: harus sabar ya, Bah ya.
2: Yang disukai doa juga.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan cepat sembuh. Bah, untuk menghibur Abah Awi yang lagi nggak enak badan nih. Abah Awi mau dengerin lagunya siapa dari Ratu?
2: Buaya darat
0: Bu,
2: aja
0: Lelaki
2: udah.
0: Buaya Darat, siap. Nanti tak puterin ya, Bah ya, biar cepat sembuh. Baik, siap.
2: Amin.
0: Iya, terima kasih ya, Bah. Cepat sehat, cepat sembuh, Bah. Baik, ini lagi musim banget ya pendengar ya, flu, batuk, pilek, kemudian batuk tuh terutama ya, kayak apa namanya, kayak batuknya tuh kayak lama sembuhnya gitu loh ya, karena di lingkungan rumah saya pun juga sama begitu, ya sekalinya batuk itu akan menular yang lain dan kemudian lama sembuhnya ya, padahal sudah ke dokter ya, sampai mulai dari yang ya seperti Abawi tadi sampaikan ya, mulai dari yang dokter sampai yang tradisional ya. Biasanya kan saya kalau misalkan ada yang batuk begitu saya bikinkan sendiri dari kencur ya, kencur kemudian jeruk nipis, garam, kemudian saya blender jadi satu, kemudian sambil saringnya pakai dikasih air sih, kemudian tambah madu. Saya beri ke anak saya begitu ya, sampai benar-benar yang berapa lama, 2 minggu kalau nggak salah, apa namanya, batuknya itu ya udah selesai, tapi hanya saja masih tetap ada batuknya begitu ya, nggak bisa sampai hilang begitu ya, entah kenapa virusnya nempelnya lama banget ya, sampai kadang-kadang khawatir jangan-jangan ada yang nggak beres nih, tapi ketika ke dokter ya nggak apa-apa, paru-parunya juga bersih begitu ya. Harus menjaga kesehatan tubuh begitu pendengar ya. Jangan lupa minum vitamin ya. Daya tahan tubuhnya harus bagus dulu baru nanti bisa beraktivitas dengan kuatnya ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat petang Warta Musik.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Bapak Resti ya?
0: Ya tentu dong, Pak
3: Alhamdulillah.
0: Mul.
3: Lagunya TTS.
0: Apa itu, Pak?
3: Teman tapi
0: teman tapi
3: pokok TTS, TTM.
0: TTM. Sudah
3: Teman
0: Pak
3: tapi
0: tadi.
3: mitra.
0: Sudah muncul tadi.
3: Sudah.
0: Sudah.
3: Waduh. TTS sih teman tapi sayang. Ini teman tapi mitra.
0: Alah.
3: Tadi ada yang minta buaya darat. Terus lainnya ya opo aku.
0: Ada ini Pak, ada Ratu Sejagat, semakin hari semakin cinta.
3: Hai si koe.
0: Apa?
3: Semakin hari semakin
0: semakin
3: cinta.
0: cinta. Walah.
3: Mengenai flu, pilek, batuk,
0: Iya.
3: adem, panas, satu rumah semua sudah kena.
0: Oh iya Pak, Pak Mul juga
3: Iya,
0: sama.
3: anu, mbak wedoknya kena, cucu-cucuku kena, anak saya, tinggal berapa orang ini yang belum ini. Biasanya gitu, kalau sudah rata, hilang, udah, guys. Batuk ini mbak, yang banyak batuk ini.
0: Betul, kalau
3: Anak-anak
0: batuk
3: ini
0: lama ya Pak
3: sampai
0: ya,
3: cucu saya
0: sembuhnya
3: nggak
0: ya.
3: sekolah 4 hari sudah izin
0: Oh ya Allah.
3: batuk nggak sembuh sembuh
0: Iya betul betul
3: kalau
0: betul.
3: mbak wedok adem panas ya ada batuknya ini yang dari Tropodo ke sini minta pijet baik karo lek mbak ya loro
0: Oh ya Allah.
3: dua-duanya kena ya
0: Iya
3: ya
0: iya
3: tapi
0: iya.
3: ya sudah alhamdulillah cuma batuk toh mbak yang anu ini nah, angin ini buang terbak kalau malam siang ya
0: Iya betul Pak, anginnya
3: jadi
0: kenceng.
3: ya. Sekolah Pak Mul ini gak tiga olahraga, isu mbak tambah wis.
0: Wis, Malah ya. Virusnya malah nempel terus ya Pak ya?
3: Iya iya, tak kayak olahraga, habis kerja, buat sepedaan sampai kemeringet, sampai pegel baru pulang aku. Terus istirahat. Ya yes, mudah-mudahan semuanya yang saat ini lagi sakit, kita doakan sama-sama mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Amin, Allahumma
3: terutama
0: amin.
3: Terutama kepada tadi sampai hilang suaranya Abawi.
0: Iya.
3: Yang sabar, tawakal, bah, itu ujian dari Allah, bah, ya. Ya, untuk katanya anaknya Mbak Presti, ya sudah dibuatkan jamu juga. Podo, Mbak.
0: Bapak juga beli jamu ya, gitu. Juga gitu ya.
3: Apa, kencur.
0: Kencur, betul.
3: Kalau aku kan gak diuntung, gak pegasok, tak kermu, so, tak anu, Mbak. Dan blender tak tutupi sama ulek-ulek.
0: Oh.
3: Harus tak kasih air.
0: Iya, iya, iya.
3: Sak kencur-kencurin, Mbak. Yes.
0: Oh, oke.
3: Okay. Yes, alhamdulillah. Ya, yes, enggak apa-apa, Pak. Presti memang cuacanya.
0: Betul, Pak. Gitu,
3: ya. Dan segitu aja, lagunya tak tunggu sambil leyeh-leyeh.
0: Siap,
3: ya.
0: Baik, terima
3: semuanya
0: kasih.
3: Semuanya di luar kok, semuanya. Enggak apa-apa.
0: Siap.
3: Terima kasih. Terima kalau ada salah kata, mohon maaf, Pak Presti.
0: Iya, Bapak, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul ya, Abawi sama Bu Dewi tadi sudah mampir begitu ya di kesempatan kali ini. Karena memang kalau berbicara mengenai flu itu nggak akan ada habisnya ya. Jadi pintar-pintarnya kita untuk kemudian menjaga kesehatan tubuh ya. Semangat selalu. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi kami akan hadirkan satu persatu komposisinya spesial untuk Anda di kesempatan kali ini.

Bagaimana dengan komposisi-komposisi yang ada ya? Semoga Anda suka dan terhibur dengan lagu-lagu milik Ratu yang baru saja kami munculkan ke ruang dengar Anda. Abah ditunggu ya lelaki buaya daratnya. Nanti kita akan hadirkan di kesempatan kali ini karena lagunya enak. Saya save jadi yang terakhir ya, Abah ya. Pendengar, tahukah Anda bahwa kalau berbicara mengenai sosok Ratu begitu ya, memang tidak ada habisnya. Masing-masing penyanyi itu punya warna suara yang berbeda. Baik Maya Estianti, kemudian juga Mulan Kwok, kemudian juga satunya lagi Pinkan Mambo. Kalau Pinkan itu serak-serak gitu ya, tapi enak suaranya. Kemudian kalau Maya bersama dengan Mulan Kwok ini nyaris atau hampir tidak pernah bernyanyi begitu ya, lebih ke bermain musik begitu. Kalau sama Pinkan pun juga sama ya, tapi kalau pas waktu sama Mei Chan, duo Maya ya, karena ada perubahan kala bersama Mei Chan pada tahun 2000 berapa itu ya, jadi 2005 2007 kan kemudian selesai begitu ya. Kemudian Ratu muncul atau Maya lebih tepatnya melanjutkan karir bersama dengan Mei Chan melalui duo Maya. Nah, di situ suara dari Maya Estianti itu juga muncul begitu ya. Yang pasti lagu-lagunya enak-enak yang bersama dengan Mei Chan. Nanti kapan-kapan kita bisa menghadirkannya untuk Anda ya. Kami akan hadirkan satu persatu lagu-lagunya spesial untuk Anda di hari ini. Masih dalam program Warta Musik di edisi 23 Agustus 2026. Kalau tadi sudah muncul beberapa komposisi, mulai dari awal dari Aku Pasti Kembali, kemudian juga ada Dear Diary, Teman Tapi Mesra, Di Dadaku Ada Kamu, Semakin Hari Semakin Cinta, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu ini bisa menjadi penyemangat kalau mungkin hari ini Anda tiba-tiba diminta lembur sama Pak Bos ya. Hari Minggu ngelembur, oh tidak. Semangat selalu pendengar ya. Tiba-tiba karena harus ada proyek yang segera dituntaskan, karena besok harus ada presentasi sehingga Anda harus lembur, harus rela datang ke kantor malam-malam misalnya untuk ngebut pekerjaan tersebut, semangat selalu. Pro 1 RRI Surabaya akan hadir menemani Anda ya. Spesial untuk Anda dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan komposisi-komposisi milik Ratu untuk Anda di hari ini dalam program Warta Musik.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda dalam program Warta Musik di hari ini ya. Ternyata waktunya cukup singkat begitu ya, 1 jam berlalu begitu singkat. Karena lagu-lagu milik Ratu ini saking enaknya sampai gak kerasa hampir pukul 7 malam. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan satu komposisi terakhir milik Ratu dengan Lelaki Buaya Darat. Kita jumpa kembali begitu ya di hari Sabtu atau Minggu depan. Kalau Sabtu atau Minggu depan, siapa yang bakalan kami hadirkan di kesempatan kali ini? Oh, Terry benar. Dan Titi DJ ya. Nanti Anda bisa simak bersama begitu bagaimana sosok Terry dan juga Titi DJ, lagu-lagunya yang akan kami hadirkan minggu depan ya. Terry, lagu-lagu Terry ini lagunya enak-enak, ada yang Izinkan Aku Menyayangimu, Harusnya Kau Pilih Aku, Cinta Tanpa Restu, Butiran Debu, Kepingan Hati, sama Dilema, Di Persimpangan Dilema. Itu lagunya enak pol ya. Mungkin ada di antara Anda yang juga mengetahui lagu tersebut. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Saya Fresti Okter mengakhiri tugas untuk program Warta Musik edisi 23 Agustus 2026. Lagu penutup jumpa kita kali ini dari Ratu Lelaki Buaya Darat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang saya jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang

0: secara formal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
2: Semua dimaksimalkan, nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa, dia menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
5: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
4: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, dan di belakangnya Icung.
5: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
6: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
5: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
7: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman

0: Pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
1: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daop Srengat ditambah 1 tim dari Daop Siak. Dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana.
0: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
2: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
0: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
5: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
4: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
6: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau support makanan tambahan. PMT ya kita sudah petakan di kota kita yang ada.
4: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
7: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
8: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
7: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
9: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak?
7: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
8: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
10: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
8: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
3: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
12: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
11: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
13: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya. Karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
11: Melalui program Gizi untuk Prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SIMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
14: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
15: Ready for everything, we must be...
14: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
15: In 90 minutes for those 3 points.
14: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
16: Yeah, overall good.
14: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa. Karena ini ada kesempatan yang sangat bagus, ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Turgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, kami akan hadirkan bagaimana mimbar agama Konghucu untuk Anda bersama dengan Wensi Adibroto Sudewo dengan topik aspek spiritual. Selamat mengikuti.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Hoyite Tongtien, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Shen Yu Ite sungguh miliki yang satu, kebajikan. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kungce beserta segenap para Senming, dipermuliakanlah. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Wang Tian Sangti atas berkah dan karunia-Nya bahwa kami dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya dengan pembahasan pada hari ini dapat menambah wawasan keimanan kami agar kami dapat hidup di dalam jalan suci sesuai dengan bimbingan agama. Sembah dan sujudkah Dadian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat gelugrutu kepada Dian, sesal penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Wang Yi Sangti, Wei Dian Yute, Sancai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tema ataupun judul pada hari ini akan saya beri judul Aspek Spiritual di Dalam Agama Konghucu. Berbicara tentang agama Konghucu. Agama Konghucu, bagaimana keberadaannya di Indonesia? Keberadaan umat agama Konghucu beserta lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia sudah ada berabad-abad yang lalu, bersamaan dengan kedatangan perantau atau pedagang-pedagang dari negeri Tiongkok ke tanah air Indonesia ini. Mengingat sejak zaman Sangkok yang berlangsung sekitar abad ke-3 Masehi, agama Konghucu telah menjadi salah satu di antara 3 agama besar di Tiongkok pada waktu itu. Lebih-lebih pada zaman dinasti Han, atau tepatnya pada tahun 136 sebelum Masehi, telah dijadikan agama negara. Kitab-kitab suci menjadi materi pokok ujian kerajaan, sehingga hampir setiap orang di sana merasa berkepentingan untuk memahaminya. Demikianlah pula tentang kelembagaan agama dalam keluarga dan kewajiban peribadatannya. Pada zaman dahulu, setiap masyarakat agama Konghucu pasti mempunyai altar keluarga untuk melakukan penghormatan kepada leluhurnya dan membangun biu, atau di sini disebut kelenteng, untuk melakukan ibadah kepada Dian dan memuliakan para suci. Maka masih ada biu yang sudah mempunyai sejarah berabad-abad di beberapa tempat, misalnya di Manado, Ujung Pandang, Tuban, Lasem, Semarang, Jakarta, dan lain-lain. Untuk mendidik anak-anak dan memahami kitab-kitab agama Konghucu, biasanya di lingkungan bio didirikan suan atau taman kitab, jadi semacam pondok pesantren. Pada tahun 1729, sangat termasuk sebuah suan di Jakarta yang diberi nama Bing Sing Suan yang bermakna taman kitab menggembilangkan iman. Untuk keperluan di pengadilan, di setiap pengadilan negeri sejak zaman Belanda hingga kini, disediakan altar untuk mengambil sumpah bagi yang beragama Konghucu. Begitu pula, hari wafat dan hari lahir Nabi Agung Kungce diakui sebagai hari besar bagi umat Konghucu. Bahkan tercantum pula di dalam penetapan pemerintah tentang Hari Raya nomor 2 / OEM 46 ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 1946
dan ditandatangani oleh Presiden Indonesia dan Menteri Agama pada waktu itu. Kemudian dirasakan kebutuhan menerjemahkan Kitab Suci Agama Konghucu ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kitab Suci Tai Hak, Tiongyong, bahkan susu, empat kitab yang diterbitkan di Ambon, hasil terjemahan Tuan Nyu Chun In, Kitab Hikayat Nabi Gungce disusun oleh Lee Kim Hock, diterbitkan pada tahun 1886 di Jakarta. Begitu pula Kitab Suci Tai Hak dan Tiongyong diterjemahkan oleh Tan King Tiong, diterbitkan di Sukabumi tahun 1900. Dan pada saat-saat menjelang abad ke-20, mulai dirasakan perlunya lembaga yang membina kehidupan agama Konghucu secara terorganisir, maka timbul Tionghoa Hui Kuan yang bertujuan adalah memurnikan tata peribadatan dalam kehidupan masyarakat umat Konghucu, menghindari sinkretisme tempat ibadah agama Konghucu Huncang Ansu di Jalan Kapasan 131 Surabaya dipugar menjadi Budyu pada tahun 1906. Dengan semangat dan maksud yang sama, yaitu memurnikan tempat ibadah agama Konghucu. Dalam perkembangan lebih lanjut, untuk mengokohkan organisasi yang bersifat lembaga agama, didirikan Gongkowei atau Majelis Agama Konghucu di Solo, diresmikan pada 1918. Juga di tempat-tempat lain seperti Bandung, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Sumenep, Kediri, dan sebagainya. Pada tahun 1923, diselenggarakan Kongres di Yogyakarta dan berhasil membentuk sebuah badan pusatnya dinamai Gongkow Chonghui atau Majelis Pusat Agama Konghucu. Dan kota Bandung dipilih sebagai pusatnya. Pada tanggal 25 September 1924, di Bandung diadakan pula Kongres dengan tujuan utama menyempurnakan tata agama dan tata peribadatan yang dahulu pernah dirintis oleh Tionghoa Hui Kuan. Kegiatan Gongkow Chonghui menjadi beku pada zaman pendudukan Jepang. Peranan Gongkow Chonghui sebagai pusat lembaga agama Konghucu baru dapat bangkit kembali pada tahun 50-an dan lahir kembali dengan wajah baru pada konferensi di Solo pada tanggal 14 April 1955 dengan nama Perserikatan Gongjiao Hui Indonesia. Kemudian pada tahun 1967 sampai kini berganti nama menjadi Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Berbagai romantika dan dikaliku perjuangan dilalui, berbagai kendala harus dilewati. Namun kita sebagai umat Konghucu sungguh bersyukur kepada Dian bahwa Matakin masih dapat lestari untuk dapat mengabdi dan melayani para umat dan silih berganti untuk dapat mengabdi. Serta bagaimana kita sebagai umat Konghucu ikhlas menerimanya. Karena justru saat inilah pemimpin tertinggi Matakin telah berganti dari generasi tua menjadi generasi yang muda. Jalan suci yang satu menembusi semuanya. Aspirasi yang dibawakan dalam agama Konghucu bahwa pluralisme di Indonesia sedang melangkah membangun. Dan kami saat ini dituntut sebagai umat beragama Konghucu bagaimana membina para umat jauh lebih baik daripada harinya kemarin. Suatu hari, Nabi Gongzi bersabda kepada Cingcu atau Cingciang, Cam, ketahuilah, jalan suciku itu satu, tetapi menembusi semuanya. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Cingcu kemudian menjelaskan, jalan suci Nabi Gongzi tidak lebih dan tidak kurang ialah Satya atau Tiong dan Kasih atau Tepasarira. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid yang keempat pasalnya ke-15. Atau dengan kata lain, jalan sucinya dibawakan dalam agama Konghucu ialah vertikal. Manusia wajib satya, menegakkan firman Dian, yaitu memancarkan kebajikan yang dikaruniai Tuhan yang menjadi jadi dirinya, menjaga hati dan merawat watak sejati, sehingga badan
sehingga batin tidak digelapkan oleh nafsu dan naluri hewani, melainkan indah, disuasanai rasa kasih, semangat dalam kebenaran, susila, dan cerah bijak, serta horizontal. Bagaimana mengamalkan nilai kebajikan itu dengan kasih atau tepat sarirah? Apa yang diri sendiri tidak inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Tersirat di dalam kitab Lun jilidnya ke-12 pasal yang kedua. Dan diri ingin tegak atau sukses, berusahalah, bantulah orang lain agar dapat tegak dan sukses. Tersirat di dalam kitab Lun jilidnya ke-6 pasal yang ke-30. Demikianlah jalan suci atau tau yang diridhoi. Satu tapi menembusi semuanya dan menegakkan martabat harkat manusia di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia di dunia ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, yang berbahagia. Kita sebagai umat Konghucu dituntut bagaimana manusia yang berkualitas adalah manusia yang bersifat seorang cince atau kuncu. Kuncu atau manusia yang berwatak susilawan adalah manusia biasa, bukan manusia suci atau manusia nabi menurut ukuran agama Konghucu. Ia adalah insan yang melalui proses belajar dan berlatih, bertekun membina diri untuk menegakkan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Dian dan mengembang firman, berusaha menjadi manusia yang tidak sampai menanggung malu di hadapan Dian maupun di hadapan manusia dan dunia ini. Ia tidak munafik di antara 5 berkah atau ngohok yang dipandang memberikan kebahagiaan, yaitu yang pertama panjang usia, yang kedua kaya mulia, yang ketiga sesentosa lahir dan batin. Tapi puncak berkah kebahagiaan ialah lestari menyukai kebajikan dan menggenapi firman sampai akhir hayatnya. Nabi Kungcu pun bersabda, dengan makan nasi kasar, minum air tawar, dan tangan dilipat sebagai bantal, orang masih dapat merasakan kebahagiaan di dalamnya. Maka, harta dan kemuliaan yang tidak berdasarkan kebenaran, bagiku, bagi Nabi Kungcu, bagi umat Konghucu, laksana awan yang berlalu saja. Tersirat di dalam kitab Lun jilidnya ke-7 pasal yang ke-16. Tersirat pula di dalam kitab Mengce jilidnya ke-7 pasal yang ke-7a, pasal yang ke-20 dan ke-21. 3 kesusilaan seorang cince ialah ayah bunda dalam keadaan sehat, kakak adik tiada perselisihan, itulah kesukaan yang pertama. Perbuatan mengenada tidak usah malu kepada Dien. Menunduk tidak usah malu kepada manusia. Itulah kesukaan yang kedua. Mendapatkan orang yang rajin untuk dididik. Itulah kesukaan yang ketiga. Yang di dalam watak sejati seorang cince ialah yang tidak bertambah oleh kebesaran, tidak dan tidak rusak oleh kemiskinan. Karena dialah takdir atau fitrah yang dikaruniai Dien. Yang di dalam watak sejati itu ialah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Akan hal sifat-sifat seorang cince atau seorang susilawan banyak sekali diungkapkan di dalam kitab suci agama Konghucu. Maka saya ambilkan contoh di dalam kitab Lun jilid yang ke-20 pasal yang ketiga. Seorang susilawan memuliakan 3 hal. Memuliakan firman Dien, memuliakan orang-orang besar, dan memuliakan sabda para nabi. Yang tidak mengenal firman Dien, ia tidak dapat menjadi seorang susilawan. Yang tidak mengenal kesusilaan, ia tidak teguh pendiriannya. Dan yang tidak mengenal perkataan, ia tidak dapat mengenal manusia. Maka manusia difirmankan Dien dengan fitrahnya harus melalui proses belajar untuk mengembangkan diri. Meskipun manusia telah dikaruniai berbagai benih kemampuan di dalam dirinya, tanpa proses belajar, semuanya itu tidak menjadi soal. Hanya melalui proses belajar, manusia akan tumbuh, berkembang, memiliki kecakapan, menjadi dewasa, beradab, dan berbudaya. Karena itu, dalam agama Konghucu, masalah belajar menjadi hal yang nomor satu.
Dan Nabi Gongcu adalah orang yang sangat cinta dan gemar belajar. Beliau pun bersabda, belajar dan dilatih, tidakkah itu menyenangkan? Di dalam proses belajar, ada petunjuk di dalam kitab Chongyong jilid ke-19 dikatakan, banyak-banyaklah belajar, pandai-pandailah bertanya, hati-hati yang memikirkan, jelas-jelasnya menguraikan, dan sungguh-sungguhnya melaksanakan. Untuk proses belajar menjadi insar susilawan, Nabi Gongcu memberikan petunjuk. Seorang susilawan itu bukan alat. Ia mendahulukan pekerjaan. Dan selanjutnya kata-katanya disesuaikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Menjadi manusia yang susilawan adalah insan yang bebas dari perilaku yang korup dan memalukan. Ia rendah hati, tetapi tidak rendah budi. Hal ini disuri toladani oleh Nabi Gongcu. Ketika ada orang yang merasa heran tentang keberhasilan Nabi Gongcu untuk mengetahui segala sesuatu di tiap negeri yang dikunjungi, seorang murid beliau menerangkan, Nabi Gongcu itu mendapatkan karena sikap yang ramah tamah, baik hati, hormat sederhana dan suka mengalah. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid 1 pasal yang ke-10. Pun di dalam kitab Lun Yi, jilid 1 pasal yang ke-13 tersirat. Kalau memegang sikap dapat dipercaya itu dilandasi kebenaran, maka kata-kata akan dapat ditepati. Kalau sikap hormat itu dilandasi tata susila, niscaya menjauhkan rasa malu dan hina. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Maka, karena itu, kita sebagai umat Konghucu dituntut bagaimana menjadi aspirasi untuk mengajak insan mau belajar, bertekun membina diri, menjadi pribadi yang berkualitas untuk menegakkan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang merasa mengemban firman Tuhan. Mungkin ini terlalu kecil untuk dinilai, tetapi sesungguhnya kemauannya didukung oleh ketulusan untuk membina diri, itulah yang penting. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, dunia terus berputar. Modernisasi tidak perlu dihambat. Kemajuan ilmu dan teknologi perlu dikejar. Tetapi kita dituntut bagaimana perilaku dan tingkah laku kita diminta bagaimana sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, Tao atau jalan suci yang dibawakan ajaran agama tidak lain adalah bagaimana membawa bimbingan bagaimana manusia menjadi manusia yang menyadari sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan cita-cita Nabi Gongcu pun diungkapkan kepada murid-muridnya sangat sederhana untuk para pendengar yang berbahagia. Aku ingin membahagiakan orang yang sudah lanjut usia, bersikap dapat dipercaya dan kepada kawan dan sahabat, dan mengasuh para muda dengan kasih sayang. Yang ketiga, begitu pula yang diharapkan kita sebagai umat Konghucu, terutama di Indonesia, untuk menghadapi berbagai problema dan kendala. Sesungguhnya tidak banyak dan tidak muluk-muluk yang diharapkan. Maka kita umat Konghucu dituntut memahami apa yang dimaksud dengan Wei Dian atau takut akan Dian dan Lok Dian atau gembira di dalam Dian. Maka silat di dalam kitab Bingcu pun dikatakan bersedia ikhlas untuk Su Dian atau takwa kepada Dian dan tidak kik Dian atau melawan Dian. Yang terakhir, kita sebagai umat Konghucu diminta bagaimana perilaku kita, tingkah laku kita sesuai dengan ajaran dan bimbingan agama. Sebelum saya akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita renungkan ayat suci di dalam kitab Suking dikatakan, Huang Dian Sangti, Tuhan Yang Maha Esa, tidak menaruh kasih karena pertimbangan kekerabatan. Hanya kebajikan yang dibantunya. Rakyat tidak berhati pasti, hanya menaruh kasih sayang kepadanya menyayangi. Perilaku baik itu tidak sama, tetapi sama dengan berpulangnya bagi teratunya pemerintah. Perilaku jahat itu tidak sama,
tetapi sama dalam berpulangnya menimbulkan kekacauan. Maka dirimu hendaklah senantiasa mengikuti perilaku yang tepat dan janganlah berbuat seolah-olah pandai lalu merusak tatanan yang lama. Perhatikanlah apa yang kamu lihat dan dengar. Janganlah karena suatu kata-kata yang menyebelah lalu mengubah peraturan yang berlaku. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujudkah Dia Tien, kami ucapkan terima kasih atas berkat yang telah Wangtian limpahkan, yang kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang Yi Sangti, Wei Tien Yuta, Sancai. Demikianlah materi yang dapat saya berikan, kiranya bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan sebelumnya, terimalah kembali salam dalam pedoman agama kita, Wei Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sancai, terima kasih.

Pendengar, baru saja Anda ikuti bagaimana program Mimbar Agama Konghucu di edisi hari ini 23 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, nanti ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini sesi selanjutnya. Kami akan hadirkan mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya dengan judul Suara Merah Putih. Nanti kami akan hadirkan pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian Anda juga bisa menyimak bersama bagaimana program ngobrol bareng komunitas. Ruang Rindu juga akan hadir pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga usai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

92,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir dalam kebersamaan kita di Surabaya malam ini ya. Edisi hari Minggu 23 Agustus 2026 ya. Masih di Surabaya malam ini tentunya kami mengundang Anda untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini, karena setelah ini kami akan hadirkan mini drama ya, persembahan dari RRI Surabaya. Kemudian nanti selepas mini drama kita ngobrol santai aja ya bersama mas-mas ini ya. Kemudian nanti jangan lupakan pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu edisi Oldies Indo ya. Jadi disiapin ya, tiap hari Minggu biasanya Oldies Indo emang. Lagu-lagu tembang-tembang lawas dari Indonesia tentunya ya, di Ruang Rindu nanti selama 2 jam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti selepas Ruang Rindu Surabaya malam ini kita lanjutkan di dunia dalam berita ya, pukul 23 hingga tutup siaran 24 ini hari nanti. Nah, mengawali jumpa kita di Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak sebuah mini drama karya terbaik dari rekan-rekan RRI Surabaya dengan judul Suara Merah Putih di Udara. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Inilah suara dari RRI Surabaya. Kami masih di sini, masih bernafas.
1: Sri, Sri, matikan itu. Mereka bisa melacak sinyal kita, tahu?
0: Untuk Bung Tomo dan semua pejuang di jalanan, kami akan terus menyiarkan sampai napas terakhir.
1: Ah, gila. Kamu mau bunuh kita semuanya? Sekutu sudah menduduki sebagian besar kota. Mereka bisa menembaki studio ini kapan saja, Sri.
0: Justru karena itulah kita harus tetap siar, Pak. Rakyat butuh tahu apa yang terjadi. Butuh semangat.
1: Hah, aku tahu, Nak. Tapi kau harus realistis juga. Listrik bisa padam kapan saja. Transmitter kita ini sudah sebagian rusak.
0: Selama masih ada suara, selama masih bisa bernafas, saya akan terus menyiarkan.
1: Dengarkan itu. Mereka membombardir kota. Sudah 3 hari ini loh.
0: Di mana Bimo, Pak? Sejak kemarin dia tidak memberi kabar.
1: Bimo pejuang, Sri. Dia pasti sedang bertugas di sana.
2: Kak Sri! Pak Harun!
0: Sari! Sari, kamu baik-baik saja.
2: Rumah sakit darurat penuh. Begitu banyak yang terluka. Aku lihat banyak yang berserakan di jalan.
1: Tenang, Nak. Tenang dulu. Tenang dulu, tarik napas dalam-dalam.
0: Sari, apa kamu melihat Bimo, Sari?
2: Tidak. Tapi ada kabar pertempuran di Jembatan Merah sangat dahsyat. Pasukan kita kewalahan.
0: Surabaya, kota kita hancur.
1: Mereka memberi ultimatum, kita tolak. Sekarang mereka tunjukkan kekuatan yang sebenarnya.
0: Tidak, kita harus lakukan sesuatu, Pak. Pak, ayo kita hidupkan transmitter cadangan.
1: Tapi...
0: Saya akan siarkan pesan Bung Tomo. Semua harus mendengarnya. Semua harus tahu kita belum menyerah.
2: Astaga!
1: Aduh, itu terlalu dekat sekali pesawatnya.

0: Mereka tidak tahu kita lebih takut pada penjajahan daripada mati. Lebih takut pada belenggu daripada peluru.
1: Studio sebelah kanan!
0: Dengarlah, pejuang di jembatan merah, di tunjungan, di setiap sudut kota. Kalian tidak sendiri.
2: Daya habis, transmitter mati.
0: Teruskan perlawanan, teruskan perlawanan. Merdeka atau mati.
1: Sudah. Tidak ada yang mendengar, sudah.
0: Tapi kita sudah mencoba, Sari, kita sudah mencoba.
3: Sri.
0: Bimo. Astaga, Bimo, kamu terluka, Bimo.
3: Tidak. Tidak apa-apa, Sri. Lukanya ringan kok.
1: Kakak.
3: Aku mendengar siaranmu dari radio rusak pos kami. Sebentar, sebelum mati.
0: Kau mendengarnya, Bimo?
3: Suaramu memberi kami semangat lagi. Bung Tomo sendiri yang bilang.
4: Bagaimana keadaan di luar?
3: Parah, sangat parah. Tapi kita belum kalah. Mereka harus berjuang untuk setiap jengkal tanah.
0: Bimo, kenapa kamu datang ke sini? Ini berbahaya.
3: Aku harus memastikan kau aman, Sri, dan memberi kabar. Pasukan sekutu mulai mundur dari beberapa daerah. Perlawanan kita terlalu kuat untuk mereka.
1: Benarkah?
3: Iya, tapi harga yang kita bayar sangat mahal. Ribuan. Aku kehilangan begitu banyak kawan hari ini.
4: Kalian sudah berbuat yang terbaik, nak.
3: Sri.
0: Kita semua berbuat yang terbaik.
3: Sri, kau harus tahu siar. Suaramu adalah senjata kita. Hanya butuh satu transmitter yang masih hidup untuk membakar semangat ribuan orang.
4: Tapi Bimo, bagaimana dengan listriknya?
1: Generator! Ada generator tua di gudang bawah.
4: Tapi itu sudah rusak bertahun-tahun, loh.
1: Ayah dulu yang memasangnya. Aku sering bantu dia memperbaiki. Aku bisa coba.
3: Aku akan bantu.
0: Tidak, Bimo. Kau terluka.
3: Luka ini tidak seberapa dibandingkan luka kota kita. Ayo, Sari.
4: Sri, kamu punya semangat yang menginspirasi, nak.
0: Bukan saya, Pak. Tapi semua orang yang masih bertahan di luar sana.
4: Surabaya, kota pahlawan, menjadi seperti ini.
0: Mereka menghancurkan bangunan kita. Tapi tidak dengan semangat kita, Pak. Mereka membunuh rakyat kita. Tapi tidak dengan ide kita.
3: Transmitter siap.
0: Saudara-saudara, ini kembali suara RRI Surabaya. Dari puing-puing dan darah, kita bangkit. Mereka merobek bendera kita di Hotel Yamato. Tapi kita kibarkan lagi. Mereka menginjak-injak harga diri kita. Tapi kita berdiri lagi.
3: Ayo, teruskan sayang.
0: Untuk pemuda yang gugur di jembatan merah. Untuk ibu yang kehilangan anaknya. Untuk anak yang kehilangan ayahnya. Perjuangan belum selesai.
4: Sinyal kuat, mereka bisa mendengar ini sampai keluar kota.
0: Ingatlah, satu peluru bisa membunuh satu penjajah. Tapi satu kata bisa membangkitkan 1000 pejuang.
1: Lihat, bendera merah putih masih berkibar di atas puing gedung.
3: Mereka masih bertahan.
0: Dan selama masih ada satu bendera yang berkibar, selama masih ada satu suara yang berteriak merdeka, selama itu pula kita belum kalah. Surabaya.

0: saya mungkin akan hancur, tapi semangatnya akan hidup selamanya. Dari RRI Surabaya, kami mengucapkan Merdeka!
1: Merdeka!

0: Kita menang, Bimo, kita menang. Kita mungkin kalah di pertempuran, tapi kita menang perang ini, kita menang.
1: Bagaimana kamu tahu, Sri?
0: Karena mereka datang dengan senjata dan tank. Tapi kita punya sesuatu yang lebih kuat.
2: Apa itu?
0: Kebenaran dan tekad untuk merdeka.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Sri diperankan oleh Ernisyah. Bimo diperankan oleh Oni Arianto. Pak Harun diperankan oleh Bejo. Dan Leoni Samudra sebagai Sari. Penulis naskah Arif Pribadi Esos. Teknik dan montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana SE. Demikian mini drama dengan judul Suara Merah Putih di Udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Jangan lupakan dari Niji ya, sudah saya hadirkan kepada Anda ya, lagu yang cukup syahdu mengawali jumpa kita di malam hari ini, Surabaya malam ini ya, masih bersama Dio Pratama di rangkaian Surabaya malam ini ya. Sebelum kita masuk ke ngobras, kita iklan dulu ya pendengar, siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia, pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara Mas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi untuk RRI Surabaya bersama Ayu Arta 089630089 3x0. Untuk SP Tuban dengan Witra 089616045745. SP Kediri dengan Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Oke, kita masuk ya dalam program Ngobras ya. BTW kalau ada ya pendengar persatu yang mau ikut Bintang Radio, monggo, mungkin ponane atau anaknya mungkin ya, cucunya yang usianya tadi berapa? 16 hingga 25 tahun ya. Ini cukup rentangnya cukup mepet ya, sempit ya. Cuma 16 sampai 25 tahun. Tapi enggak apa-apa, itu aturannya dari dulu. Jadi monggo kalau misalnya ada sedulur-dulurnya yang mau ikut Bintang Radio ya. Bintang Radio ini enggak cuma di Surabaya ya. Anda bisa misalnya Anda di luar Surabaya atau di luar Jawa Timur ya, itu ada, silakan hubungi RRI yang dekat dengan wilayah Anda ya. Tapi karena ini RRI Surabaya, jadi saya mengimbau untuk warga terutama ini ya, Jawa Timur Raya ya. Ini untuk di kawasan Surabaya, Tuban, dan Kediri. Ya, monggo yang mau audisi nanti ikut ini bisa menghubungi tadi panitia yang sudah saya sebutkan nomornya ya. Nanti kalau misalnya Anda audisi, nanti datang ke RRI Surabaya ya, nyanyi nanti di ada putaran pertama, ada putaran kedua, sampai pengumuman nanti bisa masuk Grand Final ya. Jadi tiap daerah nanti dipilih dua, itu cowok cewek, satu cowok satu cewek, ini untuk dikirim ke Jakarta langsung ya, di istilahnya wong Jawa dilek nih, ditandingnya kayak pitik ya, dipertandingkan ya, satu Indonesia ya di Jakarta Grand Finalnya. Nah, monggo pendaftarannya nanti sampai tanggal 30 ya. Mumpung ini masih Agustus 30 sampai 31 Agustus ya, masih di momen lomba-lomba. Ini gitu, ini tadi hari ini hari Minggu 23 Agustus 2026. Seharian ini kalau di Surabaya ya, saya tadi itu dari pagi sampai siang itu ada event Jalan Sehat ya, event tahunan yang pasti ada, selalu ada, yang paling dinanti semua masyarakat kayaknya ya, karena yang dicari itu apa sih? Undian berhadiahnya dari apa namanya Jalan Sehatnya itu ya, jadi kupon, lumpuk nih kupon ya, jadi ada yang satu orang itu bisa dua kupon, ada yang bisa megang, tergantung mereka belinya, beli kuponnya berapa banyak ya. Jadi semakin banyak kupon yang Anda beli, jadi kesempatan menangnya juga lebih besar. Kalau hoki, meskipun belinya banyak sampai satu orang 10, tapi kalau nggak hoki ya mau gimana lagi ya. Nah, boleh Anda di ngobrol kali ini cerita ya. Mungkin tadi ikut nggak ini Jalan Sehat atau dulu pernah ikut Jalan Sehat, tapi yang mungkin yang diceritakan itu pernah menang undian apa di Jalan Sehatnya ini ya. Karena ini kalau saya ini kebetulan di dua daerah ya, tadi pagi itu ya, di rumah ibu saya sama rumah saya sendiri, itu hadiahnya nggak ada yang sampai mobil ya. Mentok-mentok apa ya, sepeda motor juga nggak. Oh, sepeda ini, sepeda listrik kayaknya ya, sepeda listrik ya, sama sepeda pancal itu ya. Kalau hadiah kecil-kecil kan pasti ada ya, kayak mungkin setrika ya, gayung, gayung ada nggak ya? Nah, tentunya saya hampir tidak pernah ikut Jalan Sehat. Terakhir saya ikut Jalan Sehat itu SMA. Tapi beli kupon, tetap beli kupon. Jadi kuponnya itu kan kadang ada yang daerah kita itu ada yang maksa ya, harus beli kupon minimal satu gitu, harus beli kupon ya. Jadi saya tetap beli kupon, terus saya kasihin ke saudara saya. Jadi nggak apa-apa dikasih nama saudara saya biar dia kesempatannya lebih besar untuk memenangkan undian. Siapa tahu rezeki buat dia ya. Boleh cerita-cerita pernah menang apa? Kalau saya jelas waktu SMA dulu pernah ikut, tapi itu pun nggak menang apa-apa. Boleh bergabung di 5345474 atau di 081334x992. Hampir lupa nomor HP-nya. Pro 1 sudah lama cuti saya ya. Wabras, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Wabras.
0: Waalaikumsalam. Kemudian ya.
1: Iya, betul. Capek, Bang Dio.
0: Capek. Oh, tadi ikut tak?
1: Anu apa, bukan Jalan Sehat, tapi apa? Pawai.
0: Pawai. Pakai kostum berarti?
1: Iya dong, kostumnya aja lucu-lucu, unik-unik.
0: Apa kostumnya Budian apa?
1: Tadi aku kan nggak ikut, apa yang jadi panitia juga, tapi ikut jalan juga, ngawal.
0: Oh, jadi panitia.
1: Iya.
0: Duh, kok masih jadi panitia tuh, Bu? Kan harusnya kan yang itu, yang nom-nom tuh, sing apa tuh karang tarunanya.
1: Iya kan, bantu. Buat kan minta tolong, minta dibantuin.
0: Berarti enggak, yang pesertanya ya, pakai kostum apa biasanya?
1: Ya, macam-macam. Ada yang pakai daur ulang, ada yang pakai kostum, apa ya, hantu.
0: Hantu apa ini contohnya?
1: Ya, kayak Mak Lampir.
0: Mak Lampir.
1: Gitu. Ya, pokoknya lucu-lucu deh. Ada yang ini apa, pakai kostum monyet.
0: Monyet, oh, ya. Lutung ternyata jadi lutung.
1: Ada yang jadi Pak Tani, Pak Nelayan, terus pakai Ramah Lena.
0: Okay.
1: Lucu pokoknya.
0: Muter-muter mana Ibu?
1: Ya, di sekitaran sini, desa, kelurahan sini. Mulai dari RW 1 sampai 12.
0: Nanti nggak ada Jalan ya. Sehat ya, Bu?
1: Nggak ada, ya diganti itu tadi pawai.
0: Oh, tapi ada undiannya tetap?
1: Enggak sih, cuma ini. Enggak. Cuma tadi dinilai sama kelurahan.
0: Ada hadiahnya. Kalau yang menang dapat apa?
1: Kalau yang untuk yang kekompakan, nggak tahu tadi apa. Kecuali nggak ikut ke kelurahan.
0: Oh.
1: Jadi selesai langsung pulang.
0: Iya, capek ya. panas juga ya sekarang ya.
1: Iya. Tadi aja sampai jam berapa 12 kalau
0: enggak salah. Oh, panas kentang-kentang tuh.
1: Tapi tadi katanya ada yang dapat sepeda listrik.
0: Oh.
1: Yang
0: aneh
1: tapi. Iya. Kostumnya yang salah satu peserta yang paling unik, paling lucu kostumnya. Dapat sepeda listrik.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Lumayan sepeda listrik.
1: Kebetulan kok ya warga di RW ini tempat saya.
0: Oh, warganya ibu.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa.
1: Alhamdulillah. Untuk kekompakannya apa kurang tapi dapat hadiah untuk kostumnya itu satu orang.
0: Mm-mm. Ya, wis mantep itu.
1: Iya.
0: Bancaan tuh.
1: Iya, nanti sama orang yang gue lagi. Ayo, rek, bancaannya, rek, tinggal sepeda listrik, rek.
0: Oh, sepeda listrik kan paling ini ya. 7 jutaan dijual untuk buat tumpengan iya. Nanti. satu RT. Enggak kerasain uangnya.
1: Tadi ya ruam yang berapa RW itu 12 RW ya. Mulai dari bapak ibu remaja, ada yang mukanya diceloneng kok enggak karuan kayak apa itu ondel-ondel apa. bapak-bapak ini udah sepuh-sepuh tapi tinggal mulai.
0: Oh, justru kadang bapak-bapak itu yang paling kreatif, Bu.
1: Joget-joget di tengah jalan sampai, ya ayo nak melaku, macet itu. Bulu kentai ini, ya Allah.
0: Oke, seru-seru. Ya. Tapi emang tiap tahun pawai, Bu, di tempatnya, Ibu?
1: Ya, baru tahun ini. Kalau kemarin kan jalan saya.
0: Oh, baru tahun ini.
1: Ya, nggak tahu kok. Pak Lurahnya kok kepingin bikin gitu.
0: Oh, gitu. Mencoba beda ya, Pak Lurahnya ya.
1: Ambil beda ya.
0: Iya, tapi nggak apa-apa. Kan yang penting nyari keseruannya ya, Bu, ya.
1: Tadi koordinasinya kurang itu dengan petugasnya. Jadi, menimbulkan kemacetan walaupun nggak lama sih.
0: Iya, pawai soalnya ya.
1: Berhenti, joget-joget, jalan lagi. Kan pakai bawasan kecil gitu. Son aneh itu loh. Dinaikkan mobil.
0: Iya, pakai son.
1: Iya, pesonnya kan jalan. Sonnya ditaruh di atas tiket.
0: Oke.
1: Makanya berhenti, joget. Terus ada yang pakai nyebarin uang buat madu tambah. Tambah kakali karuan.
0: Nyebarin uang?
1: Iya.
0: Apa ini? Uang apa ini? Uang beneran? Itu.
1: Iya, uang 2000-an.
0: Oh, 2000-an.
1: PRT-PRT-nya tuh.
0: Oh, weh.
1: Nah, lagi PRT gitu.
0: Ini ya, itu enggak? Mau pemilihan RT baru enggak?
1: Enggak, udah kemarin.
0: Oh, kemarin. Siapa tahu itu strategi nah, untuk ya, ini, biar dipilih lagi.
1: Enggak. Ya, memang gitu kan.
0: Oh, memang gitu. Oke. Seru sekali.
1: Iya, kan. Itu arah, ayo jalan-jalan, belakang nungguin, antriannya masih banyak. Aduh, ya bapak-bapak, ibu-ibu, remaja itu, alay.
0: Iya.
1: Tapi ya seru rame.
0: Iya, ya tahun depan mungkin ya bisa ada lagi, Bu, biar ya biar Budian juga bisa jadi peserta, nggak jadi panitia lagi. Ya.
1: Iya.
0: Kira-kira kalau Budian ikut mau pakai kostum apa, Bu?
1: Apa ya?
0: Apa hantu-hantuan juga?
1: Enggak lah.
0: Apa ini? Apa ini? Yang petani-petani itu.
1: Boleh. Jadi yang tadi ada juga yang gitu.
0: Atau yang ngupas bawang 700.000 itu loh, Pak.
1: Tadi ada yang pakai kebaya juga. Emak-emak itu. Terus ada yang pakai apa kayak nyeloro gitu gitu loh.
0: Wah, ini...
1: iya, yang ngoro-ngoro.
0: Berarti kebayaan, kebayaan hijau gitu ya, Bu?
1: Nggak tahu RW berapa tadi ada kok yang gitu.
0: Bondo ya berarti ya?
1: Iya, ada yang nyawa ya, ada yang bikin.
0: Iya kan, berarti bondo banget ya.
1: Iya. Tapi ruami seneng gitu kan.
0: Iya, yang dicari kan ini, senengnya itu.
1: Ada yang ini, pakai kelodean, pakai bambu yang anak-anak remaja itu. Tadi keluar ruami gitu, ada sudah ada musiknya, pakai kelotean, ada yang bawa drum band. Ada lagi nih. Tadi selesai, ya ini kan nunggu pengumuman nih. Aku tak pulang, capek aku. Berarti aku pulang. Lu siapa, tunggu dulu. Enggak, aku pulang dulu aku, capek aku.
0: Iya, pulang aja. Panas soalnya juga.
1: Apalagi kan di depannya peluruan nggak ada tenda. Waduh, tanahnya boleh ya, boleh ya.
0: Oke,
1: Ya,
0: okay,
1: itu nanti
0: seru-seru.
1: di tempat saya. Iya, di tempat saya di situ. Gak tahu gak yang. Ya, nanti. Apa? Orang ini.
0: Indo ini ya.
1: 80-90.
0: Iya, yang lawas-lawas ya.
1: Oke.
0: Iya,
1: Ya,
0: pasti
1: nanti gabungan lagi.
0: stoknya banyak kan kalau usaha budiannya, kalau Indo ya.
1: Ya.
0: Ya, gitu, ditunggu nanti ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu.
1: Makasih.
0: Kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Budian ya. Lurahnya menghadirkan sesuatu yang beda dengan mengadakan pawai ya di hari di mana mungkin hampir seluruh wilayah yang lainnya itu bikin jalan sehat ya, nyari undian-undiannya. Yang lurahnya Budian ini mengadakan pawai ya, cukup seru meskipun tadi sedikit mungkin ya pasti ya pawai itu pasti mau nggak mau pasti mengganggu lalu lintas ya, tapi yang penting sudah berizin aja ya dan sudah ada tim pengamannya juga ya. Toh juga pasti lewatnya nggak lama juga gitu. Ya tadi sampai jam 12 sih. Ya lumayan ya. Tapi hari Minggu harusnya aktivitas keluar ini cukup cukup minim ya karena dilihat kalau hari Minggu itu orang lebih cenderung istirahat ya daripada mungkin jalan-jalan. Oke. Kita akan kembali sesaat lagi ya. Kita akan hadirkan lagu dari Gigi dengan Jomblo.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Mengingatkan sekali lagi, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu edisi Indonesia Oldies ya. Bisa tahun 60, 70, 80, pokoknya sing lawas-lawas. Disiapkan minimal 2 lagu ya, siapa tahu nggak ketemu satunya ya buat cadangan ya. Nanti Ruang Rindu pukul 9, 21 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Ya sudah jam 9 malam, artinya kita waktunya masuk dalam Ruang Rindu ya. Boleh Anda bergabung di 5345474 atau di 081 saya lupa lagi ya. WA-nya Pro 1. Pokoknya WA-nya Pro 1 ya. Nanti pokoknya edisi Indo lawas ya. Boleh tahun 60, 70, 80 atau agak baru enggak apa-apa. Kalau sama saya mah tahunnya sebenarnya bebas enggak apa-apa ya. Mau yang baru netes kemarin lagunya juga boleh ya. Langsung saya sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
2: Anak Betawi enggak berbuda.
1: Hati-hati lu. Nanti diklip sama orang lu nasi. Halo?
2: Halo, kok lupa?
1: Lagunya apa? Sidul dah? Sidul anak sekolahan bukan?
2: Anak Betawi.
1: Oh, anak Betawi.
2: Anak Betawi, ketinggalan zaman. Tapi ini anak Betawi, enggak berbudaya.
1: Yang ini ya, versinya Rano Karno berarti ya? Sama.
2: Betul.
1: Oke, salam-salamnya, Udian.
2: Untuk semuanya aja, pendengar Ruang Rindu, Pro 1, selamat mendengarkan. Buat Abang Dio Pratama, selamat bertugas, semoga saya selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang pertama ini, Pak, dijauhkan dari balak kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ke Mekah Madinah untuk melakukan
1: haji
2: dan umrah. Kalau pulang hati-hati. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian, saya Talu. Kita siapa yang di lantai satunya?
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
3: Selamat jumpa lagi di udara Mas Dio. Mas Dio sehat keluarga ya.
1: Sehat Ibu, gimana kabarnya?
3: Amin.
1: Juga sehat ya.
3: Amin, kami juga diparingi sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Saya lagunya Sebiduk Sungai Musi, Alfian.
1: Sebiduk
3: Sungai Musi, Alfian.
1: Sungai Musi, Alfian. Oke, ketemu.
3: Iya, lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Bu Kustia, Pak Bandi, juga Pak Bambang, Pak Budi Sasena, juga Pak yang sampai jumpa itu Pak siapa? Pak
1: Toto.
3: Yang selamat sampai jumpa.
1: Iya, Pak Toto gitu. Sampai jumpa itu.
3: Oh iya, ya buat Pak Toto, juga Budian tadi, juga Bu Pak Mul, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mariono di Tulungagung, Bu Mutiara, juga Bu Wati Ramli, juga Bu Selvi, Bu Ibu Pamayo, Bu Bartini, Pak Tanti, Pak Giman, juga Pak Wandi, juga Pak Siti, Pak Gompar, juga Pak Wandi. Terima kasih Mas Dio.
1: Sama-sama.
3: Mari sehat selalu. Kita ketemu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu Bu Titi. Kita sapa yang ada di WhatsApp. Ada Pak Sueng. Pak Sueng, Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Requestnya slang dengan virus. Koyoknya kena virus. Oke, gak salam-salam ya Pak Sueng ya. Oke, ditunggu slang virusnya ya. Sudah 3, kita langsung saja hadirkan lagu pertama. Ini semoga benar ya, yang apa namanya, si Sidulnya, Rano Karno, Sidul Anak Sekolahan.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Kita sudah mendengarkan 3 lagu. Kita baca WhatsApp terlebih dahulu ya dari Pak Mariono. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu Ku Tetap Menanti versinya Nikita Willy. Wow, Pak Mariono tahu loh lagu-lagu kayak gini. Ini kesukaan saya Pak Mariono. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, dan Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang ada di telepon WhatsApp, ada Bu Wati. Halo, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Dio Pratama yang cakep.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wati.
1: Cakep seluruh LRI. Aku minta lagu dari Ritin Panjaitan ya.
0: Judulnya apa, Bu?
1: Sudah Ku Bilang.
0: Sudah Ku Bilang. Jadi yang nyanyi siapa, Bu? Boleh diulang?
1: Ritin Panjaitan.
0: Ini agak susah ini. Bentar. Sudah Ku Bilang. Oh, Ritin Panjaitan. Oke.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ketemu. Salam-salamnya, Ibu.
1: Salamnya untuk Bu Wira sama Pak Heri, sehat selalu ya Bu Wira. Oma Yanti Guin, Bu Titi Tamiyanti, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Siti yang ada di Tuban, Mama Yu, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nunu, Bu Mustiati Wibowo,

0: Bang Gobar, Horas Bang, Pak Freddy, dan Ibu Udi, Budian. Suka nyanyi-nyanyi orang. Bu Elizabeth, Pak Toto sampai jumpa. Mas Ali, Mas Faris, Teteh Dinda, Pak Ahmad Irwan, Bu Nani, gimana untuk Madio?
1: Siap, Ibu.
0: Kalau pulang nanti jam 12, hati-hati ya, Mas.
1: Baik, Bu. Siap.
0: Semoga selamat sampai rumah.
1: Amin. Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezeki. Ah,
1: Amin.
0: untuk Matiu, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati, sehat selalu juga ya. Doa terbaik juga kembali ke Bu Wati ya. Kita sapa yang di line telepon. Bang Rindu.
2: Berbagai rindu, memori lewat laku.
1: Keisuan.
2: Selamat malam.
1: Kan jam segini udah keluar, biasanya di atas jam 10. Oke, Pak Idris, lagunya apa?
2: Mas ya. Ah, Iwan Fals.
1: Iwan Fals, yang?
2: Dunia politik.
1: Dunia politik. Oke, ah, ini dah, asik nggak asik ya?
2: Jika asik.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Ah, yang barusan turun Bu Adi Rahli, jangan lupa juga Wayanti, Bu Dewi, Bu Siti Rui, ah, Bu Siti Baroka, Bu Nana, Bu Nurung, Bu Nurfadila, Bu Sikaro, Bu Wira, Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Mas Pandi, Bung Freddy, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Saksena, Pak Andi yang di Bandung ya, Pak Tua, semuanya juga yang lain, saya lupa. Mas Dio, tetap sehat, rezekinya melimpah,
1: Min.
2: Segala urusan dimudahkan, nah, keluarga selalu
1: Amin.
2: Dalam lindungan Allah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris. Sehat selalu ya. Kita hadirkan tembang lagu selanjutnya ya dari Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti.

0: Anda masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp ada dari Bu Yuni. Mas Dio, selamat malam. Kalau boleh Ibu Yuni diputarkan lagu tahun 70-an yang terakhir dari Tatik Saleh. Kagem ka semua kang kagem kangen mungkin ya. Kagem semua pecinta RR aja, nggak ada I-nya. Oh, ruang rindu. RR itu ruang rindu mungkin ya. Kagem sama kagem M Mas Dio, selamat bertugas. Oke, kagem kangen. Oh, kangen kagem. Tuhan memberkati. Matur nuwun. Ibu Yuni ya, sehat selalu ya. Kita ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon HP dulu. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat buku. Kang Dio.
0: Ya, Bu Dewi.
1: Iya.
0: Ya. Lagunya
1: aku
0: apa?
1: Lagunya Afian.
0: Afian?
1: Lagu kesayangan.
0: Lagu kesayangan, judulnya apa?
1: Iya. Dari Alfian.
0: Alfian.
1: Lagu kesayangan.
0: Lagu kesayangan itu judulnya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Penyanyinya Alfian.
0: Ah, Alfian. Oke. Okay. Salam-salamnya, Ibu.
1: Salamnya buat Pemayanti, Bu Wira, Bu Siti, Bu Esti Karo, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Mama Yu, Bu Titi Damiati. Dan tak lupa buat Bang Kobar, Pak Idris, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan Pak Budi Saktena. Buat semuanya, dan Bang Dio, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Dewi. Terima kasih. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon satunya. Rau Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam, Bu Siti. Bu Siti cantik ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, piye kabare?
2: Api-api ae.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa?
2: Manca apa?
0: Indo.
2: Oh, Indo. Kalau Indo, yang ingat kamu sampai bikinnya Mariana ya. Ingat kamu.
0: Ingat kamu.
2: Dina Mariana ya.
0: Kamu Dina Mariana.
2: Ingat kamu, aku ingin mandi. Ingat kamu, yang itu loh.
0: Oh, yang ini masuk pengen mandi. Tapi ya nggak apa-apa sih. Enggak apa-apa.
2: Iya, apa.
0: Soalnya. Nih, salam-salamnya Bu Siti, mandi enggak apa-apa.
2: Barusan ada Bu siapa? Bu Dewi, Pak Idris, Bang Kobar, Bang Preki, Pak Mulyono, Pak Kanedi, Pak Mariono. Pak itu Pak Hairul Huda. Bu Martini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo, Mbak Rika Herlin, Mama Yu, Bu Siti Ruminya, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Danyati, Bu Ramli, dan
0: semuanya.
2: Semuanya. Terima kasih banyak, Mas Tio Pratama.
0: Sama-sama.
2: Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Mandi gak apa-apa, mandi sekarang. Monggo. Lagunya masih 10 menit lagi kok terputar. Masih sempat mandi. Kita hadirkan lagu selanjutnya dengan Janji Terakhir dari Tita Saleh.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa ya. Ada Bu Sri Suartini. Selamat malam Mas Dio Pratama, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya request lagunya Benyamin dan Ida Royani, Hujan Gerimis. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Pak Koirul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Wat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Bu Hartini sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam. Pak Bambang.
1: Ya.
0: Monggo langsung.
1: Nasi goreng.
0: Nasi goreng ini
1: yang
0: ini.
1: Yang nyanyi Peti Bersaudara.
0: Oh, beda. Nasi Tidak, goreng nasi bukan Aneka Gruno.
1: Bukan, Indonesia. Nasi goreng Indonesia ini.
0: Nasi goreng Indonesia.
1: Iya, Peti Bersaudara yang nyanyi.
0: Bersaudara.
1: Peti, Peti Bersaudara.
0: Petri.
1: P A T I.
0: P A T O.
1: Peti Bersaudara.
0: Oh, Peti Bersaudara. Bersaudara. Keluar enggak ya? Keluar. Oh, Patty Sister.
1: Ya, makasih.
0: Ya, sama ya. Sama. Patty Bersaudara, Patty Sister. Oke, salam-salamnya.
1: Tadi ada Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Pak Idris, kemudian Pak Ali, Bang Kopar, Pak Tua, Mas Bandi, Pak Budi Sulisno, Pak Freddy, dan semuanya.
0: Oke.
1: Sun.
0: Terima kasih, Pak Bambang. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Boleh, satu lagi. Penelpon ya, yang di HP mungkin. Tadi, coba perhatiin terus Pak Bambang. Saya catat dulu. Oke. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Wis.
2: Mas Dio, Titi Sandora, Mas.
0: Titi Sandora. Apa judulnya?
2: Judulnya ini aja, Nikoma.
0: Nikoma?
2: Ya.
0: Nikoma, bukan ya. Gunung Fuji?
2: Bukan.
0: Oh.
2: Konya pakai C itu Mi.
0: Oh, Coma. Mi Coma. Ya. Oke, Titik Sandora Mi Coma. Salam-salamnya Ibu.
2: Salam Pak Tumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Dewi, Bunda Wira, Pak Idris, terus Pak Tua, Bang Kobar, Pak Drameli, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bung Freddy Merauke, Teh Dinda, terus Iku Mas, Pak Mulyono, Mas Ali Wasik, Pak Abda Awi, Mas Asa, Bunda Hartini, Bunda Nunung, Mama Yu, Bunda Fadila, terus Iku Mas, Bu Siti Rumiah, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Siap Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak serak-serak Ibu, Bu Is ya. Sehat selalu ya Ibu. Dekat sembuh ya. Kayaknya agak ini serak-serak becek ini suaranya. Agak ini ya, tidak enak tenggorokannya ya. Cepat sembuh ya Bu Is ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dengan Benyamin S. Judulnya Hujan Gerimis.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Perjalanan masih panjang ya, masih ada 50 menit lagi ya di ruang rindu edisi hari ini ya. Kita baca WhatsApp dulu. Di WhatsApp ini masih banyak yang belum saya baca ya. Ada dari Bu Siti Rumia di Tuban ya. Assalamualaikum Mas Dio, Waalaikumsalam. Request lagunya Andi Liani, judulnya Di Antara Kita. Salamnya buat Om Mayanti Queen, Bu Hartini, Bu Dewi, Bu Is, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Titik, Bu Musdiati Wibowo, Mama Yu, dan salam untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Mas Dio, semoga sehat selalu dan bahagia. Amin, terima kasih Bu Siti Rumia di Tuban ya. Kita sapa yang di line telepon Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Abawi. Oke, lagunya apa?
1: Malam, Mas.
0: Malam.
1: Minggat.
0: Minggat?
1: Iya.
0: Judulnya berarti, Minggat.
1: Iya. Pergi tanpa berita.
0: Oh. Pergi tanpa?
1: Berita.
0: Berita. Lagunya.
1: Alias Minggat.
0: The Mercies. Oke, iya. Salam-salamnya.
1: Kagem itu buat kanggo Mas.
0: Oh, kanggo. Itu
1: kagem. Kagem.
0: Oh, nggih. Itu daerah mana itu?
1: Jawa.
0: Jawa. Jawa mana?
1: Yang orang Jawa kagem buat itu alus bahasa alus.
0: Oh, bahasa alus. Maklum ya. Arek nom iki jarang nggih kromo.
1: Sama saya juga masih muda, Mas. Dulu 50 tahun yang lalu. Masih muda.
0: Oke. Boleh salam-salam.
1: Pak Bambang, Pak Yanti, Bu Adi Ramli, Bu Isyara, Bu Wira, Bu Nana, Opa Mulyono, dan Tulang Kobar. Kagem Mas Tio, matur nuwun.
0: Matur nuwun kagem Abawi, sehat selalu ya. Dihitung lagunya. Kita siapa yang di line telepon HP? Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Toto.
2: Betul, Mas Dio masih ingat dengan saya ini Mas Dio ini.
0: Ingat. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Lagunya apa
2: ini,
0: Pak Toto?
2: Ini lagunya lagu jadul ini ya.
0: Jadul Indonesia.
2: Jadul Indonesia. Nah, kalau mungkinkah Kris Biantoro punya enggak?
0: Mungkinkah?
2: Kris Biantoro.
0: Kris.
2: Kalau enggak ada Kris Biantoro ya bisa dari Buri. Macam-macam kok itu.
0: Entah. Kris Biantoro mungkinkah? Oh, muncul ya. Ini. Muncul.
2: Muncul ya.

0: Oke.
1: Boleh, salam-salamnya.
0: Salamnya buat Abawi, Bang Kobar, Pak Mariono, Pak Mulyono, Om Ayanti, dan Bu Titik Damiati. Untuk Mas Dionya, selalu sehat, banyak Amin. Rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak Toto. Sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan antara kita dari Andi Liani.

0: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa ya. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio, jebet PP Sedati. Ke cover boleh gak? Boleh. Ya, requestnya perpisahan yang termanis by Saka Musik. Salamnya buat Bu Nana dan Pak D. Budi Kaltara. Makasih Kakak Dio, moga bisa. Siap, ditunggu lagunya. Sehat selalu Kakak Jebet. Kita masih membuka kesempatan. Kalau misalnya nggak ada telepon, saya ambil di WhatsApp lagi karena yang di WhatsApp pasti banyak ini ya. Oke. Kalau gitu, karena tidak ada dering ya, jadi saya sapa Bu Nana di WhatsApp dengan voice note-nya ya. Saya putarkan dulu. Bentar, unmute, unmute tab. Oke.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya lagunya Faris RM, Riku, apa featuring Mus Mujiono dan Utha Likumahua. Kekagumanku judulnya. Salam sehat, semangat. Ibu Yuni Salatiko, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Ibu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Bu Musdiati, Bu Hartini, Om Ayanti, Bu Wira juga, Mbak Dian, Mbak Rika Herlin, Bu Dewi Mamayu. Terus Mas Ali Sakti, Mas Asa Aba Awi, Mas Jebet PP, Pak Bandi, terus Pak Tua, Pak Idris, Pak Freddy, Pak Kennedy juga, Pak Bambang, Pak Khoirul Huda, dan semuanya ya. Bang Kobar, Pak Mul, Pak Wandi, semoga selalu sehat ya. Mas Dionya semangat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nana, sehat selalu ya, ditunggu lagunya ya. Ada dari Pak D, Budi Kaltara, ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Salam, selamat malam Mas Dio, selamat malam. Saya minta lagunya Ella, judulnya Belayar Tak Bertepi, lainnya Inka Kristi. Oke, saya coba cari yang NK dulu ya. Ella, sorry. Ella Berayar Tak Bertepian, oke. Ada kayaknya ya. Oke, saya baca salam-salamnya. Salamnya untuk semuanya yang sudah turun maupun belum. Serta makasih. Salamnya Sumu. Oke, terima kasih Pak D. Ditunggu lagunya ya, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dengan perpisahan termanis dari Love Varian Saka Musik.

Masuk ke menit-menit terakhir ya di Ruang Rindu edisi hari ini. Kita sapa yang di WhatsApp ada Bu Nur Fadila. Assalamualaikum Mas Dio Pratama. Waalaikumsalam. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu request lagu UAB Yakinimu. Ya, salam buat Om Mayanti, Bu Is, Bu Sri Suartini, Pak Mul, Pak Idris, dan semuanya. Salam sehat buat Mas Dio yang bertugas malam ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nur Fadila. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Dan kemudian ada Mas Faris di Batu ya. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Kak Dio dari Faris Batu, Malang. Pengen dengerin lagu tahun 2005, lagunya Tangga. Yang hebat. Oke, salamnya buat Mbak Neryangga, Mas Chandra, Mas Jo Adi, Yo Jo Adi, Yo Anda, Mas Ari pribadi, Mbak Sari Julia, Mbak Dini Yordani, Mbak Fresti, Oktora, Bu Wati Ramli, Bu Titik Damayanti, Om Mayanti Queen, Mas Dio di Kendari, Pak Ahmad Irwan, Bang Kober, Pak Wandi di Sidoarjo, buat Kak Dio yang ada apa kabar malam ini? Sepertinya aku lama sekali, Kak Dio. Terima kasih, tak tunggu lagunya. Lama ndak gabung sepertinya begitu, Kak Dio, sampai kangen. Siap, ditunggu lagunya ya. Tangga dengan hebat ya, Mas PW, Mas Faris di Batu ya. Bentar, saya catat dulu. Tangga hebat. Enggak gitu hilang kok, enggak keputar, oke. Tangga hebat. Oke, selanjutnya ada dari mana ini? Ini siapa ini ya? Pak Agus. Oke. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu Agus Mojosari, requestnya Inka Kristi Teratai. Oke. Terakhir. Oh, nggak ada. Udah. Bu Siti Rumi ada dibalas. Matur suwun, kagem Mas Tiu ganteng. Kalem suaranya adem. Oh, kagem. Oke, siap. Kita hadirkan tiga lagu terakhir ya di malam hari ini ya. Kita awali dengan Yakinimu. Oh ya, nanti jangan lupa jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Dunia Dalam Berita ya. Kita hadirkan informasi-informasi terupdate dari dunia internasional ya, luar negeri tentunya. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku serpihan jejak ulama Pompanua karya Fadli Ibrahim tahun 2023 dari penerbit Litera Mediatama. Buku serpihan jejak ulama Pompanua karya Fadli Ibrahim menyingkap sejarah Islam yang nyaris terlupakan di Sulawesi Selatan, khususnya di Pompanua, Kabupaten Bone. Melalui riset panjang bertahun-tahun, Fadli berhasil merekam jejak para ulama Bugis yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-19 hingga abad ke-21. Buku ini memuat lebih dari 100 manuskrip dan kisah para ulama yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk AGH. Muhammad Yusuf Surur, tokoh penting yang turut menjaga warisan dakwah Pompanua. Fadli juga menelusuri perjalanan spiritual para ulama dari Pompanua hingga ke Mekah yang kala itu bukan sekedar untuk berhaji, melainkan juga menuntut ilmu agama langsung di Tanah Suci. Dengan bahasa yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini membuka cakrawala baru tentang kontribusi ulama Bugis terhadap perkembangan Islam, baik di Nusantara maupun mancanegara. Serpihan jejak ulama Pompanua bukan hanya catatan sejarah, melainkan juga penghormatan terhadap perjuangan dakwah yang membentuk wajah Islam di Indonesia. Demikian esensi buku Serpihan Jejak Ulama Pompanua, karya Fadli Ibrahim. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Dengan melanjutkan rangkaian Surabaya malam ini, saat ini kita sudah masuk di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, jejak pendapat Kyodo News yang rilis pada hari Minggu menunjukkan 71% responden khawatir terhadap kesehatan fiskal Jepang setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi memutuskan untuk sementara menurunkan pajak konsumsi atas bahan makanan guna meredam inflasi. Jejak pendapat yang dilakukan pada akhir pekan ini juga mendapati tingkat persetujuan terhadap kabinet Takaichi turun 3,5 poin persentase dari survei sebelumnya pada Juli menjadi 50,2%. Angka itu merupakan tingkat terendah sejak ia menjabat tahun lalu. Tingkat ketidaksetujuan naik 0,2 poin menjadi 33,9%. Survei terbaru yang dilaksanakan via telepon pada Sabtu dan Minggu itu memberikan bukti baru bahwa dukungan publik terhadap kabinet Perdana Menteri Takaichi telah mengalami tren penurunan, meskipun tingkat dukungan masih relatif tinggi. Takaichi telah melaksanakan kebijakan kunci seperti mengurangi tarif pajak konsumsi untuk makanan dan minuman menjadi 1% dari sebelumnya 8% guna membantu rumah tangga yang terdampak kenaikan harga barang sehari-hari akibat nilai yen melemah dan ketegangan di Timur Tengah. Namun sebanyak 71% responden menyatakan bahwa mereka khawatir atau memiliki beberapa kekhawatiran mengenai memburuknya kesehatan fiskal negara jika pemerintah melaksanakan pengurangan pajak sementara sesuai rencana. Dorongan Takaichi untuk mengeluarkan fiskal agresif guna mendukung sektor strategis utama dan mendorong perekonomian telah menyebabkan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang dan nilai tukar yen melemah. Kesehatan fiskal Jepang saat ini adalah yang terburuk di antara negara maju. Dengan dugaan Takaichi mempertimbangkan perombakan kabinet dan kepemimpinan partai penguasa, 73% menolak pengangkatan anggota parlemen yang terkait dalam skandal penggelapan dana di posisi kunci. Selain itu, ketika responden ditanya bagaimana pandangan mereka terhadap penghilangan kata penyesalan dalam pidato Takaichi pada upacara peringatan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada 15 Agustus, 47% mendukung tindakan tersebut, sementara 42% menolak. Takaichi seorang konservatif yang dikenal dengan pandangan garis keras mengenai pertahanan dan keamanan, membedakan diri dari pendahulunya Shigeru Ishiba, yang pada tahun lalu menjadi pemimpin Jepang pertama dalam 13 tahun yang menggunakan kata penyesalan atas perang dalam pidatonya tanggal 15 Agustus.

0: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, jumlah permukiman dan pos terdepan ilegal Israel di tepi barat yang diduduki telah mencapai 592 lokasi, dengan Israel menguasai sekitar 47% wilayah tersebut. Menurut pernyataan Badan Pemerintah Palestina pada Sabtu 22 Agustus, angka-angka tersebut dirilis oleh Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman dalam sebuah pemaparan mengenai indikator utama perluasan permukiman Israel dan penguasaan atas tanah Palestina. Komisi tersebut menyatakan bahwa sebanyak 780.000 warga pendudukan Israel di tepi barat termasuk Yerusalem Timur yang diduduki per akhir Juli. Dari jumlah tersebut, sekitar 330.000 orang tinggal di permukiman ilegal di Yerusalem dan sekitar 400.000 orang lainnya tinggal di wilayah tepi barat lainnya. Menurut komisi tersebut, warga pendudukan Israel tersebar di 192 permukiman ilegal dan 400 pos terdepan permukiman, termasuk 230 pos terdepan yang difungsikan untuk penggembalaan. Komisi tersebut menyebutkan bahwa perintah resmi Israel menunjukkan bahwa kendali Israel mencakup 42% dari total wilayah tepi barat yang seluas sekitar 5.600 km. Ditambahkan pula bahwa Israel menguasai 71% area C hingga 91% wilayah lembah Yordan milik Palestina. Tepi barat dibagi menjadi area A, B, dan C berdasarkan kesepakatan Oslo II tahun 1995. Area A berada di bawah kendali administratif dan keamanan Palestina, area B berada di bawah kendali administratif Palestina, namun kendali keamanan Israel. Sementara area C yang mencakup sekitar 60% wilayah tepi barat berada di bawah kendali penuh Israel. Tepi barat telah mengalami eskalasi berkelanjutan dalam serangan militer Israel dan serangan oleh warga pendudukan sejak Israel melancarkan serangan genosida di jalur Gaza pada Oktober 2023. Eskalasi tersebut disertai dengan perluasan pos terdepan permukiman ilegal, pembangunan jalan khusus bagi warga pendukung pendudukan, serta pembatasan yang semakin ketat terhadap pergerakan warga Palestina.

Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah yang populer dan diminati dunia. Asli berasal dari kawasan Asia Tenggara, tanaman yang satu ini memiliki potensi besar menjadi komoditas ekspor menjanjikan, termasuk bagi Indonesia. Ada beberapa wilayah di tanah air yang terkenal sebagai penghasil kunyit berkualitas tinggi, salah satunya Ponorogo. Bukan hanya berupa tanaman segar hasil panen, produk olahannya dalam bentuk kunyit kering dan bahan herbal jadi komoditas unggulan di salah satu kabupaten wilayah Jawa Timur ini. Terungkap jika salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia yakni India. Pada Agustus 2022 lalu, ekspor kunyit asal Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya dari Kecamatan Selahung, mencapai 300 ton. Sebelumnya, ekspor dengan tujuan negara yang sama berkapasitas 50 ton sudah dilakukan pada bulan Maret lalu. Adapun kunyit-kunyit yang dikirim berasal dari 10 desa yang berada di Kecamatan Selahung. Jika ditotal secara keseluruhan, permintaan kunyit dari negara Bollywood mencapai 2.000 ton dengan nilai dari ekspor kunyit tersebut di kisaran 3 miliar rupiah. Di Indonesia, kunyit umumnya memang dikenal sebagai tanaman rempah yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai jenis masakan khas Nusantara. Namun di India, kunyit digunakan untuk ramuan kecantikan. India juga terkenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, di mana dalam kepercayaan mereka, kunyit dianggap sebagai simbol kesucian tubuh dan jiwa. Karena kebutuhan itulah, kunyit masih sangat dibutuhkan di India, dan Ponorogo menjadi salah satu wilayah pemasok kunyit terbesar bagi negara tersebut.

Radio RRI Surabaya 2023. Langsung aja deh, gas catat tanggal dan tempatnya ya. Sabtu, 11 November 2023.

0: Icon Mall jam 12 sampai jam 2 siang. Dan dibuka juga nih di Icon Mall Gresik lantai 2 jam 12 sampai jam 2 siang. Untuk final audisi bintang radio akan dilaksanakan di Ciputra Wong. Yuk ikutan! Dengan syarat dan ketentuan, harus warga negara Indonesia ya. Dengan batas usia 16 sampai dengan 25 tahun. Wajib membawa minus one sendiri. Yuk ikutan, bakal ada hadiah jutaan rupiah. Untuk registrasi, kamu bisa langsung scan barcode yang udah Mimin siapin ya. Informasi dan pendaftaran kamu bisa hubungi Leni di 081-934-674-260. Bagi kamu yang mendaftar lewat WhatsApp, akan lebih diprioritaskan mendapat nomor antrian terlebih dahulu loh. Wups, bakal ada hadiah menarik juga loh untuk supporter paling kece dan rame audisi Bintang Radio 2023.
1: Kamu juga bisa cek di Instagram @RRI Surabaya. Dan juga jadilah saksi lahirnya Bintang Radio 2023.

Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpeluang bertemu di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di China pada November 2026 jika keduanya menghadiri pertemuan itu. Menurut penasehat kebijakan luar negeri Kremlin, Yuri Usakov, pada hari Minggu, mengatakan sejauh ini belum ada sinyal atau indikasi mengenai rencana pertemuan tersebut. Namun KTT APEC masih akan berlangsung sekitar 3 bulan lagi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dalam wawancara terpisah dengan VGTRK mengatakan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Uni Eropa tidak akan mampu secara terbuka menjauhkan diri dari pemberian bantuan militer kepada Ukraina dan kebijakan yang disebutnya anti-Rusia. Lavrov mengatakan Rusia akan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh apa yang disebut sebagai elit yang secara terbuka bersikap anti-Rusia. Si Inggris, Brusel, Paris, Berlin, serta negara-negara NATO dan Uni Eropa lainnya. KTT Asia Pacific Economy Corporation atau APEC 2026 atau pertemuan puncak para pemimpin ekonomi anggota APEC ke-33 akan diselenggarakan pada 18 hingga 19 November 2026 di Shenzhen, China. Anggota APEC terdiri dari 21 esensial ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

0: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Sebelum menutup rangkaian Surabaya malam ini, kami mengajak Anda untuk menyimak renungan malam edisi 23 Agustus 2026.

Jangan takut terlihat bodoh saat memulai hal baru. Karena setiap ahli yang hebat di bidangnya pasti pernah menjadi seorang pemula yang amatir.

Pendengar, dengan demikian, selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Anda saat ini ada di program Surabaya Pagi ini. Jam 5 pagi pendengar sampai jam 6 pagi kami hadirkan Mutiara Pagi. Hari ini nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Haja Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arofa Surabaya dengan tema memperingati Maulid sebagai ekspresi cinta Nabi. Kemudian pendengar, jam 6 pagi kami akan hadirkan Warta Pagi ke ruang dengar Anda, dan kami akan hadirkan juga update informasi seputar cuaca dan juga informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan perbincangan dalam Surabaya Pagi ini, dialog aspirasi dengan tema Desil Bansos Ramai Dibahas, Seberapa Akurat Data Kita. Kami nanti akan hadirkan tiga narasumber ya. Ada Nanang Widiaroko, beliau adalah Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Timur. Kemudian ada Kus Haryanto, SHMA, beliau adalah Asisten Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur. Dan nanti kami akan hadirkan Dr. Karnaji, SOS MSI, beliau adalah Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Surabaya. Jam 9 pagi sampai jam 10 pagi kami hadirkan Halo RRI. Anda bisa melaporkan seputar keluhan terkait dengan pelayanan publik, jalan rusak, atau bahkan beberapa hal lainnya yang barangkali mengganjal pikiran Anda. Pendengar, bersama saya Dini Wardani, inilah Surabaya Pagi ini.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, saat ini pukul 5:08 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Mutiara Pagi. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Ustazah Haja Haniah begitu ya, dengan tema memperingati Maulid sebagai ekspresi cinta Nabi, kami hadirkan pengajian Al-Qur'an bersama dengan Haja Muhayyinah dengan bacaan surat Al-Imran ayat 144. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, saat ini Anda masih ada dalam program Mutiara Pagi dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ustazah Hajah Haniah begitu ya. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kita sapa dulu, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustazah?
2: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Dan pendengar, kami juga mengundang atensi Anda di 08133 14 992. Saat ini kami sudah bersama dengan Ustazah Hajah Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan tema memperingati maulid sebagai ekspresi cinta Nabi. Baik Ustazah, silakan untuk mukadimah pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tiada kata yang terindah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmat-Nya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya. Utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita semua dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, dimana saja berada, yang sangat kami cintai, kami sayangi, kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Maulid Nabi adalah bentuk ekspresi cinta umat Islam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebagai umat Islam, peringatan Maulid Nabi bukan sekedar acara seremonial tahunan, melainkan bentuk rasa syukur pada Allah atas kelahiran sosok

yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menerangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107

Dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Adapun bagaimana cara mengekspresi kita mencintai Rasulullah? Yang pertama yaitu mengikuti ajaran Rasulullah. Sebagaimana yang dianjurkan Allah dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Quraish Shihab, surat Ali Imran ayat 31 adalah ayamul imtihan untuk menguji kejujuran klaim cinta seseorang kepada Allah. Bukti nyata dari cinta seseorang kepada Allah adalah ketaatan mutlak dan mengikuti jejak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagai wujud nyata dari cinta dan rahmatnya, Allah juga akan menghapus serta mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya. Yang dimaksud wa yaghfir lakum dzunubakum, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kedua, cara menyebut, banyak menyebut namanya, artinya sebagai ekspresi cinta kita kepada Rasulullah, yaitu memperbanyak membaca sholawat Nabi. Karena dalam hal ini Allah menganjurkan pada kita semua di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Diterangkan dalam kitab yang berjudul Berbagi Damai Melalui Salawat Nabi yang ditulis oleh guru besar UINSA yaitu Bapak Profesor Dr. Yahya Haji Muhammad Ali Aziz, di dalam surat Al-Ahzab 51 ayat tersebut mempunyai keunikan di antara semua ayat, karena sebelum Allah memerintahkan bersalawat kepada manusia, Allah memberi contoh terlebih dahulu, yaitu bersolawat kepada Nabi. Allah memberi contoh lebih dahulu dan Allah juga menganjurkan kepada para malaikat untuk bersolawat kepada Nabi. Seolah-olah pendengar, Allah berpesan, aku yang maha besar dan maha agung dan para malaikat yang mulia bersolawat kepada Nabi. Kamu wahai manusia yang beriman juga harus melakukan yang sama. Allah bersolawat kepada Nabi. Artinya Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi. Sedangkan para malaikat bersolawat kepada Nabi, artinya para malaikat memohonkan ampunan dan memuliakan untuk Nabi. Bagi orang yang beriman, salawat adalah artinya pujian dan doa, karena isinya memuji Rasulullah dan sekaligus mendoakan Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah dijamin masuk surga, kalau kita bersalawat berarti mendoakan untuk diri kita sendiri. Bagi orang yang beriman, salawat adalah pujian dan doa, karena sekali lagi pendengar bahwa saat kita bersolawat,
diumpamakan Rasulullah itu tempat sudah penuh, lalu kalau diisi terus air maka tumpah. Maka saat kita sebagai orang yang beriman bersolawat kepada Nabi, berarti doa itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Dan Rasulullah menganjurkan, sallu alayya, man salla alayya wahidan sallallahu alaihi asron. Bersolawatlah kepadaku, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Dengan bersolawat kepada Nabi, kita akan menjadi muslim yang damai. Dalam hal ini, dikutip di dalam bukunya Bapak Profesor Ali Aziz, artinya damai itu singkatan dari D, artinya dekat dengan Nabi. Lalu A, akhlak kita semakin mirip dengan akhlak Nabi. Adapun M, maghfirah, artinya orang yang bersalawat akan mendapat maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah dan semakin tercurah rahmatnya. Adapun yang keempat, A, maksudnya adalah aman dari siksa. Orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah akan terlindungi dari siksa kubur dan siksa api neraka. Adapun yang kelima, I, irama. Salawat kita bersamaan dengan irama gema salawat Allah dan para malaikatnya. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, sebagai ekspresi cinta kita kepada Rasulullah, yaitu menghidupkan sunnahnya. Karena Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani qad kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, dia sama dengan mencintai aku. Dan barang siapa mencintai aku, nanti akan masuk surga bersamaku, artinya bersama Rasulullah. Yang dimaksud sunnah Rasul antara lain, Rasulullah banyak melaksanakan puasa Senin Kamis, beliau banyak melaksanakan sholat tahajud, beliau juga memperbanyak istighfar, zikir, dan memperbanyak membaca Al-Quran, walaupun beliau sudah dijamin masuk surga. Adapun yang keempat, mencintai Rasulullah dengan kita ekspresikan menteladani akhlaknya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Lalu, apa yang harus kita teladani pada diri Rasulullah? Yaitu yang pertama, ucapan Rasulullah. Beliau terkenal dengan kejujurannya. Beliau sangat menghargai orang yang mengajak berbicara. Beliau tidak pernah memutuskan pembicaraan sebelum yang mengajak berbicara selesai berbicara. Rasulullah tidak pernah gosip pendengar, bahkan tidak pernah ghibah. Sehingga dalam sebuah hadis beliau, Rasulullah bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Adapun yang kedua, yang kita teladani pada diri Rasulullah, yaitu perbuatan beliau. Sebab beliau sebelum menyuruh orang lain atau menyuruh sahabatnya, maka beliau selalu memberi contoh lebih dahulu. Sehingga beliau dalam hadisnya, beliau mengucapkan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku juga salat. Adapun yang ketiga, akhlak Nabi yang kita teladani, yaitu kemuliaan akhlaknya. Sebab pendengar, betapa mulianya akhlak Rasulullah, sehingga yang memuji Rasulullah bukan hanya manusia, tetapi Allah pun juga memuji akhlak beliau. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim," dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Rasulullah walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau amat rajin. Sekali lagi, sholat malamnya amat rajin, puasa Senin Kamisnya, dan sekali lagi beliau akhlak yang lebih terpuji. Beliau sangat mencintai anak yatim dan menyayangi fakir miskin. Demikian pendengar apa yang kami sampaikan sebagai mukadimah pengantar tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang mau berinteraksi dan ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Ya, baik, terima kasih Ustazah Hajah Hani'ah untuk ilmunya pagi hari ini. Kita sapa dulu Ustazah yang bergabung pagi ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, silakan Pak Giman.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ustazah ya.
2: Ustazah
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.
2: Syukur alhamdulillah. Awal pekan ini kita bisa bersua lagi di udara menimba ilmu. Mudah-mudahan wawasan tentang ilmu agama kita semakin pintar ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Monggo
2: awali awal pekan Anda dengan senyuman.
1: Baik.
2: Karena semakin banyak tersenyum, semakin ceria hidup ini.
1: Oke, baik Pak Giman. Silakan.
2: Saya tadi mendengarkan mukadimah dari Ustazah ya.
1: Iya, benar.
2: Salah satu mengekspresikan cara mengekspresikan mencintai Rasulullah itu adalah puasa Senin Kamis. Apa benar sih? Kalau seseorang mencintai, terlalu mencintai, suatu saat kamu akan membencinya.
1: Okay.
2: Jangan terlalu membencinya, suatu saat kamu akan mencintainya. Cara mengapresikan Rasulullah mencintai terlalu over itu apa benar? Kita suatu saat akan membencinya Rasulullah.
1: Baik.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada fenomena orang itu tidak menjalankan, menghidupkan sunahnya Rasulullah di antara Senin Kamis. Tapi justru yang tidak dikerjakan Rasulullah, dikerjakan. Apakah itu fenomena orang itu tidak mencari Rasulullah? Contoh, tahlilan. Rasulullah tidak pernah tahlilan. Tapi buktinya banyak orang yang tahlilan. 7 harinya, 40 harinya, berarti 1 harinya. Nah, apakah fenomena seperti itu orang itu tidak mencari Rasulullah? Justru masalah puasa Senin Kemis, sholat tahajud, istighfar, hibah, maha kotik. Tidak dikerjakan ya. Seperti itu. Balas okay. Yang dikerjakan Rasulullah tidak dikerjakan, yang tidak dikerjakan masih dikerjakan. Okay. Apakah itu tanda-tanda orang itu tidak mencintai Rasulullah? Karena tidak menghidupkan sunnahnya Rasulullah.
1: Oke, okay, baik.
2: Mohon pencerahan Ustazah. Mudah pencerahan ini bisa ada ladang ilmu, ladang pahala bagi saya pribadi.
1: Anjir.
2: Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustazah.
0: Terima kasih Bapak. Cuman pertanyaannya sangat-sangat bagus dan saya yakin mewakili para pendengar Mbak Dini ya. Ya kalau mencintai sesuatu jangan berlebihan itu nyun sewu mencintai dunia, mencintai orang selain Nabi. Kalau Rasulullah itu sudah diklaim, sudah diputuskan oleh Allah, sudah diproklamirkan oleh Allah dalam Al-Quran, Rasulullah itu teladan bagi seluruh umat. Ya, kalau kita mencintai seseorang, Mbak Dini, bukan selain Rasulullah itu. Kalau berlebih-lebihan, suatu saat ya mungkin bisa jadi sahabat. Atau membenci seseorang juga jangan berlebih-lebihan. Mungkin dia nanti akan menjadi musuh, itu maksudnya adalah mencintai selain Rasulullah. Tetapi kalau mencintai Rasulullah itu sudah diproklamirkan Allah dalam Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Jadi kadang-kadang kita mengidolakan artis itu Mbak Dini ya.
1: Benar Zazel.
0: Iya kalau artis itu baik terus gitu. Kalau semula berubah menjadi jelek lah, maka berubahlah pikiran dan perilaku kita begitu. Artinya itu mencintai selain Nabi. Tapi kalau Rasulullah itu sudah betul-betul sudah menjadi contoh bagi manusia seluruh alam. Karena itu sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Al-Quran bicara itu kebenarannya bersifat mutlak Bapak. Tapi kalau selain Al-Quran masih bisa berubah, bisa salah, bisa benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nyun Sewu, ada kebiasaan di tengah-tengah masyarakat itu ada yang tahlilan. Kalau ada nopo meniko, orang meninggal, ada yang 7 hari gitu ya Mbak ya.
1: Benar.
0: Nah ini perlu kami sampaikan Bapak bahwa yang namanya bid'ah itu ada yang dolalah, ada yang hasanah. Yang dolalah itu yang sesat, yang hasanah itu yang membawa kebaikan. Nyun sewu dalam metode dakwah kami mengikuti jejak guru besar kami Mbak Dini, yaitu beliau Bapak Profesor Ali Aziz. Bapak mungkin sudah pernah dengar, maka dalam mengikuti jejak beliau artinya untuk pendakwah itu harus duduk di tengah-tengah umat. Artinya kami membenarkan jikalau ada orang yang meninggal lalu tidak tahlilan, gimboten nopo-nopo kemungkinan mereka masih capek, masih dalam keadaan duka, artinya tidak mengundang orang banyak. Mungkin membaca Al-Quran bersama keluarga, berdoa dengan keluarga. Lalu hasil takziah itu Mbak Dini, rata-rata kami sebagai pengasuh panti Bapak, itu disedekahkan. Kami membenarkan langkah yang seperti itu. Tetapi untuk yang menyelenggarakan tahlilan, itu namanya bid'ah tapi yang hasanah, membawa kebaikan. Karena saat kita mengadakan acara tahlil itu, sebetulnya bacaan-bacaan itu hanya pendekatan aja kepada Allah. Artinya yang kita tidak boleh melihat kulitnya ya Mbak Dini, tapi isinya yang dibaca itu adalah tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Misalnya ada zikir, ada bacaan Quran, ada istighfar, ada sholawat. Itu semua isinya tidak menyimpang dari Quran hadis. Dan untuk mendoakan Yun Sawu, doa yang sampai kepada sesama muslim itu tidak hanya anak yang soleh Bapak, tapi juga doa sesama muslim. Artinya mendoakan orang yang sudah wafat menikah, yang sampai bukan hanya doa anak yang soleh, tetapi juga doa sesama muslim. Maka Bapak Giman saged meresani rujukan ayatnya di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebetulnya arti tahlil itu kalimat la ilaha illallah tuh Mbak Dini.
1: Baik.
0: Iya, kalau difokuskan spesifik itu ke kalimat la ilaha illallah itu tahlil. Hendaknya kita ada 4 kalimat yang disukai Allah, tasbih, takbir, tahlil, dan istighfar. Nah, itu ada 4 kalimat yang dicintai Allah. Tasbih, takbir, tahlil, dan istighfar. Itu wonten surat Muhammad ayat 19 tadi berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Maka tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mohonkan ampunan atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Saya kira begitu insya Allah. Semoga Bapak apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin.
0: Bapak Iman juga selalu diberi kesehatan oleh Allah.
1: Baik, amin ya Pak Alamin. Oke, kemudian mau Dini mau menyapa Pak Roni ya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf, saya dari Pacet mau numpang tanya kepada Ibu Nyai Hajah Hani'ah begitu ya di pagi hari ini. Betulkah kalau kita banyak bersolawat akan mendapatkan syafaat dan apa sebenarnya arti syafaat itu? Mohon penjelasannya, matur suwun. Baik, terima kasih Pak Roni. Monggo, Ustazah.
0: Salah satu ekspresi mencintai Rasulullah itu membaca salawat Nabi. Karena perintah membaca salawat itu bukan di dalam hadis Mbak Dini, Bapak Roni ya, tapi dalam Al-Quran. Tadi surat Al-Ahzab ayat 56. Lalu manfaat membaca salawat itu sebetulnya banyak Pak Roni. Tapi kalau saya sampaikan mungkin waktunya nggak cukup ya. Kalau kami mengutip di dalam bukunya Bapak Profesor Ali Aziz itu banyak sekali. Selain dilipat gandakan rahmatnya, dihapus dosanya, diangkat derajatnya, dan mendapatkan syafaat. Itu kalau untuk doa Mbak Dini, Bapak Roni yang tahu. Kalau untuk doa itu awali dan akhiri dengan salawat Nabi, karena pintu langit itu belum dibuka sebelum dibacakan salawat Nabi.
1: Baik.
0: Nah maka syafaat itu artinya apa? Salah satunya manfaatnya kalau kita memperbanyak membaca salawat itu adalah mendapat syafaat. Syafaat itu pertolongan. Bapak Roni, Mbak Dini dan seluruh pendengar, syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan itu berbentuk apa? Satu, berbentuk pengampunan dosa. Yang kedua, berbentuk diringankan siksanya, bahkan dibebaskan dari siksa kubur. Mudah-mudahan Bapak Roni sehat selalu. Dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian ada Pak Khairul Huda pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya. Mencintai Rasulullah ini tercermin rasa rindu kepada beliau. Yang saya tanyakan bagaimana bentuk rasa rindu terhadap Rasulullah, sedangkan kita saja belum pernah melihat wajahnya. Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul Huda. Monggo Ustazah.
0: Iya, Bapak Khairul Huda, terima kasih. Memang banyak nyanyian rindu padamu ya Rasul gitu ya.
1: Benar.
0: Ya. Kita rindu itu artinya rindu masuk surga bersama beliau begitu.
1: Baik.
0: Karena tentu kita sebagai umatnya itu sangat berharap dengan mencintai Rasulullah, tapi tidak asal cinta di lisan saja Mbak Dini ya. Tapi harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan.
1: Baik.
0: Seperti mengikuti sunnahnya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada mukadimah tadi, banyak cara mencintai Rasulullah. Jadi tidak hanya bentuk lisan mengucapkan cinta, tapi enggak ada buktinya. Maka salah satu bentuk rindu pada Rasulullah adalah rindu bersama beliau masuk surga bersama. Mudah-mudahan Bapak Khairul Huda dan seluruh pendengar, kerinduan kita Rasulullah menjadi motivasi agar kita masuk surga bersama Nabi. Karena Rasulullah bersabda, man ahya sunnati fakut ahabani. Mm-hmm. Barang siapa menghidupkan sunnahku, mm-hmm. maka dia sama dengan mencintai aku. Mm-hmm. Waman ahabani, fakana ma'iyah suljanah. Dan barang siapa mm-hmm. mencintai aku, nanti akan masuk surga bersamaku. Mm-hmm. Mudah-mudahan Bapak Khairul Hudang, nanti kita bersama-sama mm-hmm. seluruh pendengar Mutiara Pagi ya Mbak Dini.
1: Amin.
0: Termasuk penyiarnya ini.
1: Ya, amin Allah. Kita, amin.
0: Kita rombongan masuk surga.
1: Anjir.
0: Baik. Mutiara Pagi. Mm. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah. Kemudian Dini mau menyapa ada Ibu Mas Najami pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah dan Mbak Dini. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya tanyakan, apa yang dimaksud Rasulullah sebagai rahmatan lil alam? Amin. Karena hingga saat ini masih bingung begitu ya. Nah, ditahan dulu Ustazah. Ada yang bergabung ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini.
1: Baik. Iya, Ibu Utri apa kabar? Masya Allah dari Merauke.
3: Alhamdulillah saya bersama keluarga saya selalu sehat Mbak Dini dan juga Mbak Dini sehat ya bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah sehat Ibu Tri. Monggo silahkan Ibu.
3: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Ustazah.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Ustazah, saya mau tanya masalah rahasia hati ya, tadi Ustazah sudah menyinggung masalah apa perkembangan-perkembangan sholat sunnah ya tadi, tapi saya mau ini bertanya masalah rahasia hati dalam Islam. Ya. Begini Ustazah, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berzikir, tawakal, sabar, syukur, taubat, dan istighfar, serta kita selalu membaca Al-Quran kalau kita sedang susah atau sedang sedih ya bersama keluarga, selalu kita membaca Al-Quran. Ini bagaimana dalam Islam dan Al-Quran yang sedang apa hati kita sedang sedih. Mungkin itu saja Ustazah, terima kasih.
1: Baik.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, irwalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tri, sehat selalu. Baik, silahkan Ustazah.
0: Iya, tadi yang pertama ada agak kurang dengar gitu.
1: Yang pertama tadi Ibu Mas Najami ya, apa yang dimaksud sudah. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin.
0: Ibu Tri. Oh, yang kita jawab Bu Mas Najami dulu ya.
1: Iya, monggo.
0: Terima kasih Bu Mas Najami pertanyaannya. Apa yang dimaksud Rasulullah itu menjadi rahmatan lil alamin? Artinya Rasulullah dilahirkan sebagai pembawa rahmat. Itu maksudnya itu beliau membawa ajaran Islam yang dapat merombak pertama zaman jahiliyah menjadi peradaban Islam. Artinya dengan Islam itu Rasulullah juga ini hubungannya dengan 17 Agustus juga Mbak Dini. Beliau mempersatukan kaum muhajirin dan ansor sehingga menjadi masyarakat yang disebut madani. Artinya masyarakat yang penuh dengan kedamaian, keselamatan, begitu. Karena nyun tahu kalau dulu zaman jahiliyah itu bodoh itu bukan ternyata bukan kebodohan di bidang intelektual tetapi kebodohan di bidang teologis. Karena dulu sebelum Islam datang itu manusia itu menyembah bintang, bulan, matahari. Dan ternyata Islam hadir itu untuk menunjukkan kepada manusia seluruh alam bahwa yang kita sembah itu bukan bintang, bulan, dan matahari tetapi pencipta langit dan bumi, pencipta bulan, bintang, dan matahari. Artinya Islam menjadi seluruh menjadi rahmat bagi seluruh alam karena dalam agama Islam itu selalu diatur dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Dengan Rasulullah membawa Al-Quran, diterangkan mana yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, dan yang diperintah dan yang dilarang. Jadi Islam itu sebetulnya bukan agama untuk orang Arab saja, maksudnya begitu, Bu Haja Mas Najami, tetapi agama untuk seluruh manusia, seluruh alam, begitu. Karena waktunya terbatas, Bu Haja Mas Najami, semoga yang sedikit itu juga menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Dan Bu Jami selalu, sehat selalu seluruh keluarga.
1: Amin.
0: Lalu yang kedua, Ibu...
1: Ibu Untri yang ada di Merauke.
0: Ibu Untri,
1: iya. Benar.
0: Tadi beliau menceritakan bahwa, apa itu, kaitannya dengan beliau sudah zikir, sudah baca Quran, sudah bersyukur. Tetapi dalam hal ini, kenapa ada manusia masih ada rasa sedih, cemas, gelisah itu ya Mbak ya?
1: Yeah.
0: Mbak Dini,
1: yeah.
0: Betul ya?
1: Anjir.
0: Ya, nyun sewu, Bu Utri, kita sebagai manusia itu normal, artinya tidak hanya Bu Utri yang mengalami cemas, gelisah itu, seluruh manusia saya kira punya rasa itu. Hanya saja jangan dilebih-lebihkan. Porsinya begitu Mbak Dini.
1: Baik.
0: Porsinya kalau sedih itu jangan kebablasan begitu. Karena jadi stres. Kalau pede, syukur itu juga jangan berlebih-lebihan karena nanti menjadi takabur dan sombong begitu. Kami punya pedoman, Bu Teringgi, hidup yang terbaik menurut Al-Quran, Mbak Dini. Itu ada di surat Al-Hadid, surat nomor 57, saged dipersani ayatnya 22-23. Nah, artinya saja kami bacakan, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada diri sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan menciptakannya, seperti kita, saudara kita di NTT ya Mbak Adini ya. Saat ini kita juga prihatin, kita akan mendoakan saudara kita yang sedang kena bencana, semoga yang wafat dicatat sebagai syuhada, yang keluarganya dalam keadaan mendapat musibah diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan lahir dan batin.
1: Amin.
0: Lalu sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Nah, ini maksudnya apa yang kita inginkan tapi belum dikabulkan Allah, maka jangan terlalu berkecil hati. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mereka putri di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Artinya kalau kita sedih jangan berlebihan, nanti bisa jadi depresi, Pak. Dan yang kalau bahagia juga jangan terlalu berlebihan, nanti menjadi takabur dan sombong. Dan yang dikhawatirkan kesombongan itu menjadi penyebab kita tidak masuk surga gitu. Layak puluh jamah mangkana fikoti miskola darun
1: jibrin. Baik. Gitu.
0: Nah, mudah-mudahan Bu Utri juga sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaatnya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada Ibu Hartini, mungkin ini terakhir ya Ustazah karena di menit ke-51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apa yang harus kita tanamkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad kepada generasi sekarang atau generasi muda saat ini begitu ya? Dan bolehkah memperingati Maulid Nabi dengan mengadakan pengajian sama tukar sembako? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hartini. Monggo silakan Ustazah.
0: Terima kasih Bu Hartini. Apa yang harus kita tanamkan pada generasi kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi, terutama adalah menteladani akhlaknya Mbak Dini. Anak-anak kita itu kadang-kadang alasannya belajar kelompok, tapi ternyata ternyata main-main dengan temannya. Nah itu kejujuran. Jadi kita terus meluaskan sidik amanah tablek patonah. Sidik itu artinya jujur, tablek itu artinya menyampaikan apa yang di beliau terima wahyu itu wajib menyampaikan. Tablik itu amanah itu dapat dipercaya. Begitu kejujuran. Jadi anak-anak tidak boleh bohong. Kenapa? Kok tidak boleh bohong? Karena kalau bohong itu menjadi kebiasaan, nanti akan menjadi sifat orang munafik. Nah begitu. Dan kalau orang menjadi bohong itu menjadi kebiasaan, menjadi sifat munafik. Orang munafik itu akan diletakkan di neraka paling bawah lah. Itu yang menakutkan Mbak Din ya. Itu anak-anak sederhana aja Bu Dini, Bu Hartini ya. Bu Hartini, sederhana aja sifat Rasulullah. Cerdas itu ada cerdas secara intelektual, emosional, spiritual. Okay. Artinya kadang-kadang anak-anak itu nilai agamanya 9 tapi sholatnya malas. Nah itu Mbak Dini. Oh, maaf Bu Dini, Bu Hartini. Itu adalah cara menanamkan keteladanan akhlak Rasulullah. Tapi yang kedua tadi apa Mbak?
1: Yang kedua, bagaimana ketika merayakan Maulid Nabi ini dengan mengadakan pengajian dan tukar sembako?
0: Ininya sangat bagus, artinya peringatan Maulid Nabi itu bisa menjadi ajang silaturahmi dengan tetangga yang tidak pernah ketemu, jadi ketemu. Apalagi kalau ada tukar sembako ya malah bagus sekali, karena sembako itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada bernilai sedekah berarti ini, dan sedekah itu bisa jadi tolak balak. Kalau orang Jawa diselamati Mbak Dini ben selamat ya. Maka berkat yang dibagikan itu sebagai sarana tolak balak itu.
1: Baik.
0: Menyenangkan sekali berarti ini sebagai ungkapan syukur pada Allah SWT.
1: Baik, karena udah di menit ke 54 Ustazah, monggo untuk simpulan pagi hari ini sekaligus doa penutup Ustazah.
0: Terima kasih muslimin muslimat rahimakumullah. Karena kita saat ini menghadapi hari besar Islam, yaitu peringatan hari lahirnya Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperingati kelahiran Rasulullah, yang pertama mencintai Rasulullah diperlukan sebagai pembuktian dengan amal dan ibadah dan menteladani akhlaknya. Yang kedua, mencintai Rasulullah merupakan kunci kesempurnaan iman, syarat meraih manisnya keimanan. Yang ketiga, mencintai Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat akan menjadi jalan utama mendapatkan syafaat di hari kiamat dan masuk surga bersama Rasulullah. Semoga seluruh pendengar kita semuanya nanti bersama-sama rombongan masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu kami juga selaku pengasuh pimpinan Panti Asuhan Mitra Arafah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, seluruh pendengar yang kemarin kita kedatangan pendengar setia Mbak Dini dari Madura. Itu matur suwun sangat, infaknya juga matur nuwun. Jazakillah barang kasirah, semoga Allah berikan balasan yang lebih baik,
1: amin,
0: lebih banyak dan lebih mulia di sisi Allah SWT.
1: Amin.
0: Tobana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'afina fi badana, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa 'alaikal ijabah wa hadha al-jufu 'alaika taklan wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin Allahumma amin.
0: Terima kasih baik Mbak Dini.
1: Terima kasih Ustazah.
0: Terima kasih para seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Hajah Hania, sehat selalu. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga yang mendengarkan Mutiara Pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah dan juga pahala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat memulai hari Ustazah Hajah Hania. Semoga hari ini selalu menjadi hari yang penuh berkah dan barokah. Terima kasih Ustazah, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar saya sudah Mutiara Pagi hari ini edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Pagi ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini, mendengar sampai nanti merapat 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menekankan pentingnya sensus ekonomi 2026 karena data kondisi ekonomi masyarakat sebagai basis utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran. Masalah akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional saat ini menuai sorotan. Warga mempertanyakan keabsahan survei tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan realitas ekonomi di lapangan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menekankan pentingnya sensus ekonomi 2026 karena data kondisi ekonomi masyarakat sebagai basis utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Status desil dalam pendataan bantuan sosial tengah ramai diperbincangkan. Sejumlah warga mengaku bingung saat melihat status desil mereka karena merasa kondisi ekonomi masih jauh dari kata cukup, namun tercatat pada desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah melakukan pendataan kondisi ekonomi masyarakat yang diperlukan agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat di lapangan. Emil menyebut akses terhadap data perorangan termasuk data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN memiliki aturan yang sangat ketat. Data tersebut digunakan untuk memastikan bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerima.
3: Pertanyaan yang diberikan ini memang bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi yang mencakup apa yang dimiliki ya, dan bagaimana kondisi ekonomi berkaitan dengan pendapatan. Nah, saya tahu bahwa memang tentu ini bukan hal yang mudah untuk bisa memperoleh data itu, tetapi kami mohon kerjasama dari segenap warga di Jawa Timur karena pendataan ini penting untuk kebijakan yang disusun pemerintah lebih berbasis data. Tanpa kebijakan yang berbasis data, tentu kita akan kesulitan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sebetulnya dihadapi masyarakat di lapangan.
2: Desil merupakan pemeringkatan kesejahteraan, sehingga masyarakat perlu memahami bahwa status desil merupakan gambaran posisi kesejahteraan berdasarkan kondisi sosial ekonomi secara menyeluruh, bukan sekedar ukuran pendapatan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, masalah akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional kini menuai sorotan. Warga mempertanyakan keabsahan survei tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan realitas ekonomi di lapangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Beni Hermawan.
4: Keluhan soal pemeringkatan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional muncul dari sejumlah masyarakat. Mereka mempertanyakan hasil pemeringkatan setelah mendapati namanya masuk desil 6 hingga 10. Padahal kondisi ekonomi yang dirasakan sehari-hari masih terbatas. Salah satunya Ningsi, warga Surabaya Selatan. Ia mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya masuk dalam kelompok desil 6 hingga 10. Menurutnya kondisi ekonominya saat ini tidak banyak berubah. Ia bahkan mengaku tidak memiliki rumah sendiri dan masih tinggal dengan cara menumpang. Ningsi menyebut penghasilannya sebagai kader Surabaya Hebat juga jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatannya bahkan disebut belum mencapai 1 juta rupiah per bulan. Kondisi tersebut membuat Ningsi mempertanyakan dasar penentuan peringkat desil. Ia berharap data yang digunakan benar-benar dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
5: Saya sebelumnya masuk desil 4, itu aja saya nggak pernah mendapatkan PKH atau apa. Cuma satu kali saya dapat kesra 900, sama yang beras 20 kilo kemarin sama minyak waktu habis di survei dari BPS, saya kok malah masuk desil 6 sampai 10. Padahal saya di sini rumah aja nggak punya. Saya numpang.
4: Hal sama disampaikan oleh Doni. Ia juga mempertanyakan dasar penentuan peringkatan desil. Bahkan setelah melakukan pengecekan, warga Sidoarjo ini mengaku desil 3 yang dikategorikan kelompok masyarakat rentan secara ekonomi.
6: Saya desil 3, tapi selama ini saya nggak pernah dapat bansos. Kan ya bingung. Nah, kok bisa hasil desil 3 atau ada teman yang desil 10, surveinya gimana?
4: Badan Pusat Statistik BPS menjelaskan sejumlah variabel yang digunakan antara lain pendidikan, pekerjaan, kondisi bangunan, tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga karakteristik demografi.
7: Beni Hermawan melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kerjasama internasional dengan Western Sydney University atau WSU Australia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
7: Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kerjasama internasional dengan Western Sydney University Australia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Western Sydney University akan terlibat dalam pendampingan UMKM, kesehatan, transportasi hingga pengembangan tata kelola perkotaan. Menurut Wali Kota Eri, Western Sydney University menjadi kampus luar negeri pertama yang beroperasi di Surabaya dan turun langsung mendampingi masyarakat.
8: Kampus yang kerjasama dengan pemerintah kota, kolaborasi. Ada banyak hal terkait UMKM, setelah itu SITS dan lain banyak hal. Dan dari pembicaraan tadi, saya juga ingin menaikkan kemampuan teman-teman dengan kursus singkat apa dimungkinkan, kursus singkat yang ada di Kota Surabaya. Dan alhamdulillah tadi disampaikan bisa, sehingga ini bisa kita lakukan kerjasama yang lebih dari ini. Yang kedua, tadi Pak Konjen juga sudah menyampaikan, saya ingin ada kota yang bisa kerjasama dengan Australia. Tadi Pak Konjen menyampaikan Darwin selain tadi dengan kampus. Jadi ada dua hal ini yang membahagiakan untuk Kota Surabaya. Insya Allah dengan MOU dengan kampus ini akan bisa membawa kebaikan buat Kota Surabaya dan masyarakat Surabaya.
7: Sementara itu, Provost Western Sydney University Deborah Sweeney menyambut baik penguatan kemitraan dengan pemerintah Kota Surabaya. Ia menyebut Surabaya telah menjadi rumah bagi Western Sydney University di Indonesia sejak kampus tersebut hadir.
9: So we are very privileged to have signed an MOU with the mayor and with the city of Surabaya. We have been, Western Sydney University has now been in Surabaya for 3 years. We are home here. This is our Indonesian home. And we are very pleased now that our students are studying both undergraduate, postgraduate degrees in business and IT for us to be able to work in deep partnership with industry, with NGOs, but particularly with the government, the local government. There are a lot that we have discussed already today about opportunities for us to work together.
7: Deborah menambahkan, WSU ingin membangun kemitraan jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu fokusnya adalah membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usaha. Ia menambahkan, penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya menjadi awal implementasi berbagai program kolaborasi. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Lamongan meminta pemerintah Kabupaten Lamongan untuk lebih proaktif menggali potensi pendapatan asli daerah dari sektor infrastruktur telekomunikasi yang dinilai hingga saat ini masih belum optimal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
10: DPRD Kabupaten Lamongan terus mendorong pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan asli daerah. Langkah ini dinilai sangat krusial di tengah adanya tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Lamongan, Husen, dalam pembahasan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif telah menyepakati lonjakan kenaikan target PAD yang cukup signifikan. Salah satu sektor potensi yang belum tergarap maksimal adalah infrastruktur telekomunikasi. Husen menyebutkan, terdapat banyak penyedia jasa layanan provider telekomunikasi yang beroperasi dan memanfaatkan ruang di Lamongan. Namun retribusi maupun kontribusi yang masuk dinilai belum optimal.
11: Salah satunya tadi tertuang dalam materi adalah infrastrukturnya telekomunikasi itu baru sebatas izin pasang aja, belum izin penggunaan lahan. Dan di Lamongan ada banyak provider yang melakukan itu. Itu terkait dengan yang krusial adalah mendorong eksekutif untuk mendorong kenaikan PAD.
10: Ia berharap optimasi PAD nantinya tidak menambah beban ekonomi masyarakat secara langsung, melainkan dicapai melalui keakuratan pendataan, digitalisasi layanan, penertiban regulasi, serta penggalian potensi penerimaan baru yang selama ini belum terkelola secara maksimal. Farin Traki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan terhadap pelajar secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah dan keluarga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
12: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan terhadap pelajar secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah dan keluarga. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebiasaan bolos yang berkembang menjadi persoalan kenakalan remaja yang lebih serius. Kebijakan tersebut menjadi perhatian Bupati Sidoarjo Subandi setelah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menjaring sejumlah pelajar yang kedapatan nongkrong di warung kopi saat jam pelajaran atau jam sekolah.
13: Kita memberikan atensi kepada anak-anak sekolah ya, anak-anak produktif masih pendidikan sekolah. Alhamdulillah tadi dari teman-teman Satpol PP provinsi ya, dengan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berkolaborasi ya, ini terus dilakukan sidak terus ya, terutama anak-anak kita yang mesti jam sekolah itu sekolah, ini kadang ada di warung kopi, boles dan lain ya, boles dan lain. Kita perintahkan dengan Kasat Satpol PP untuk menindak itu.
12: Subandi meminta sekolah meningkatkan pengawasan selama jam pelajaran, sementara orang tua diminta memperkuat komunikasi dengan pihak sekolah. Perubahan perilaku siswa diharapkan dapat diketahui lebih dini, sehingga pendampingan bisa segera dilakukan. Pemkab Sidoarjo menilai pencegahan kenakalan remaja tidak cukup melalui razia. Upaya tersebut perlu disertai pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan keluarga, serta penciptaan lingkungan pergaulan yang sehat bagi pelajar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pelajar Semansa Pare antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit Semansa SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
14: Puluhan pelajar di Kediri tampak sangat antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit Semansa SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Pada agenda ini, Ketua Pelaksana Diklat dan Reorganisasi Indah Kusumawardani mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk karakter anggota baru yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap setiap divisi tentang kejurnalistikan. Terlebih ada sejumlah materi yang disampaikan narasumber, misalnya materi menulis berita, selain itu juga ada materi seputar informasi divisi di Gesit.
15: Jadi yang ikut diklat itu sekitar 35 siswa, dan itu ada dari kelas 10 dan kelas 11, kelas 12-nya panitia. Terus antusiasnya adik-adik itu sangat besar, sangat tinggi, karena dia menyiapkan materi, dia menyiapkan mading, dan tugas-tugas yang diberikan itu dia prepare-nya itu dari jauh hari. Jadi mungkin hari ini

0: juga berharap setelah diklat ia bisa menjadi anggota gesit yang aktif dan dapat berkontribusi untuk kegiatan jurnalistik yang sedang dilakukan di sekolahnya. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, dosen dan pakar Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga Surabaya mengatakan kebakaran hutan dan lahan ini menjadi ancaman bencana yang membutuhkan kesiapsiagaan setiap waktu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman bencana yang membutuhkan kesiapsiagaan setiap waktu. Dosen dan pakar Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga, Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, Minggu siang mengatakan berbagai faktor dapat memicu kebakaran hutan. Menurutnya, cuaca ekstrim, suhu tinggi, serta aktivitas manusia dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten untuk mengurangi potensi bencana kebakaran hutan. Eko Prasetyo menilai langkah preventif tidak cukup apabila tidak disertai rencana tanggap darurat yang jelas dan memadai. Menurut Eko Prasetyo, setiap daerah perlu memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dalam menghadapi bencana kebakaran.
3: Tanggap darurat bencana. Jadi bencana itu selalu mengancam. Untuk itu perlu kesiapsiagaan setiap waktu. Berbagai pemicu yang ada, antara ada cuaca ekstrem, ya, seperti panas, datangnya kebakaran, ya, hujan, temperatur yang dingin, suhu yang dingin, juga ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini ya. Jadi semua berpotensi memicu bencana. Jikalau memang usaha-usaha preventif sudah ada, dan itu bagus ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, oke. Tetapi plan atau rencana tentang tanggap darurat jika bencana terjadi juga harus ada dan memadai.
2: Penanganan bencana membutuhkan perencanaan matang agar seluruh pihak memahami tugas dan tindakan yang harus dilakukan. Eko Prasetyo berharap penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan dapat dilakukan secara beriringan untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan. Oni Arianto melaporkan.
4: Info olahraga.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, dengan perkembangan yang cukup pesat, cabang olahraga Hapkido Indonesia membidik prestasi internasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
5: Perkembangan Hapkido di Indonesia menunjukkan tren positif. Grandmaster dan founder Hapkido Indonesia, Vicencio Sioyo Suryadi, mengatakan perkembangan Hapkido terlihat dari keterlibatan Indonesia di berbagai ajang hingga internasional. Di tingkat Asia, prestasi Hapkido kini juga semakin terlihat. Sioyo menyebut Indonesia baru saja membawa pulang 7 medali emas dari kejuaraan Asia di Hong Kong.
6: Kalau Hapkido, saya baru 3 hari pulangnya dari kejuaraan Asia di Hong Kong. Indonesia punya 6 emas untuk kategori antar negara, 1 emas lagi untuk kategori terbuka. Jadi pada saat sehari sebelum hari kemerdekaan kita mempersembahkan 7 emas di tingkat Asia. Jadi ini sebenarnya sudah bukan main-main, tapi sekali lagi kan kita punya pola kan lain. Ini ada olahraga yang prioritas, ini yang tidak prioritas, ini apa? Ya, kita ikuti saja. Tetapi itu sebenarnya ya, saat ini sudah kita ikuti 3 kali PON walaupun 1 kali eksebisi. Kemarin yang sudah resmi di Aceh, besok ada ikut PON di NTB-NTT. Dengan begitu, ya saya bersama teman-teman cukup happy lah. Ya, bahwa olahraga ini ternyata diminati. Gitu. Dan bukan hanya kompetisi saja, tetapi merupakan seni bela diri.
5: Saat ini menurut Yoyo, Hapkido telah berkembang di 31 provinsi di Indonesia. Khusus di Jawa Timur, perkembangannya juga telah menjangkau lebih dari 10 kota dan mulai melahirkan atlet yang mampu berprestasi di tingkat Asia. Ia menilai tantangan terbesar pengembangan Hapkido bukan terletak pada teknik bela diri, melainkan perubahan pola pikir. Menurutnya, generasi muda perlu didorong agar lebih berani, kreatif, dan tidak takut melakukan kesalahan dalam proses belajar Hapkido tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi hari ini, kita dengarkan feature. Kemajuan zaman di era modern ini membawa manusia menembus kecepatan. Munculnya artificial intelligence atau AI turut membawa perubahan peradaban menuju digitalisasi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
7: Gimana caranya kita bisa main sama ngelawan AI yang di HP tapi rasa kompetitif, rasa

0: Megang satu ini tetap ada gitu.
1: Kemajuan zaman di era modern ini membawa manusia menembus kecepatan tak terhingga melalui penemuan dan inovasi khususnya di sektor teknologi. Munculnya artificial intelligence untuk memperkuat sekaligus mempercepat perubahan peradaban menuju digitalisasi. Sebuah penemuan terbaru dari mahasiswa program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Surabaya atau FTU Baya bernama Agung berhasil mengintegrasikan kecerdasan buatan, robot, dan pemrosesan gambar kamera menjadi figur catur pintar. Berawal dari halusinasi dan imajinasi yang ia pikirkan di suatu waktu dan tempat, membawanya pada titik kemunculan semangat dan inspirasi untuk merangkai komponen-komponen ringkas hingga rumit untuk menyatukan dan mengintegrasikan secara sistematis menjadi robot catur. Alasan lain dirinya menghadirkan pembaruan sensasi bermain catur melawan robot, yakni menghadirkan experience para pemain catur dalam melawan robot temuannya untuk ditantang memecahkan rekor tingkat kesulitan Grandmaster yang memiliki peluang kemenangan hingga 100%.
2: Awalnya emang aku sendiri ahli catur, jadi aku emang suka untuk main catur. Aku melihat di elektro ada robot industri ini, kepikiran aja tiba-tiba bahwa, bisa ini untuk bikin robot catur dibandingin aku main catur secara online yang aku cuman di HP. Karena kalau aku sebagai atlet catur yang terbiasa untuk main di papan, aku main di HP itu rasanya kayak main game. Jadi kurang kompetitif, rasa kompetitifnya itu kurang. Akhirnya gimana caranya kita bisa main sama melawan AI yang di HP, tapi rasa kompetitif, rasa untuk megang catur itu tetap ada gitu.
1: Tidak hanya untuk orientasi permainan dan kesenangan semata, Agung berorientasi dan berekspektasi sangat tinggi pada robot catur ciptaannya itu. Betapa tidak, dirinya melihat dari keberhasilan pengoperasian robot catur tersebut, kedepannya diproyeksikan untuk fungsi lanjutan dari robot catur tersebut menjadi alat perakit otomotif yang dapat digunakan di pabrik-pabrik otomotif. Dirinya menggambarkan dengan adanya AI, pada sistem robot catur ini bisa dikembangkan ke sistem robot industri yang lebih kompleks seperti robot perakitan otomotif. Bedanya, melalui AI, membuat proses perakitan tidak tergantung pada instruksi manusia saja, namun robot mampu memecahkan masalah secara internal.
2: Kedepannya, untuk ke arah industri, jadi ini catur hanya untuk aplikasi. Aplikasinya di permainan catur, karena catur ini kan kompleks. Harapannya kalau di catur yang kompleks aja dia bisa, maka bisa diterapkan di aplikasi industri. Misalnya di industri mobil yang butuh banyak industrial robot untuk membuat satu mobil, mungkin nantinya kalau ke masa depan bisa dikombinasikan dengan AI untuk membuat satu mobil ini cukup 3 atau 4 industrial robot, tapi masing-masing itu melakukan tugas yang kompleks, nggak cuma tugas-tugas repetitif yang itu aja.
1: Dalam pembuatannya, pada 3 bulan pertama, Agung menyusun roadmap untuk mendapatkan gambaran jelas terkait sumber daya yang dibutuhkan, proses persiapan dan pembuatan, serta menyeleksi teknologi yang digunakan. 2 bulan selanjutnya, AI yang telah dipilih untuk dikulik lebih dalam agar dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Setelahnya, ia menghabiskan hampir 2 bulan untuk mematangkan pengetahuan terkait robotik, sekaligus melakukan pengaturan parameter AI yang digunakan. Tantangan terbesar yang dihadapinya saat pembuatan robot catur tersebut adalah ketika ia harus mengintegrasikan AI yang telah dimodifikasi dengan lengan robot. Selama kurang lebih 5 bulan, dirinya harus mengonversi koordinat papan catur menjadi perhitungan yang presisi menggunakan satu titik acuan sehingga AI dapat memberikan instruksi pergerakan yang akurat kepada robot.
3: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Adi Nugroho, dokumentasi Nita Silvia dan operator Erik Firdi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini mendengar hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya 99,2. Dan saat ini Anda ada di program Surabaya pagi ini. Kita buka dulu ya, tanggal 24 Agustus ini diperingati sebagai hari apa? Dini juga ngucapin selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di tanggal 24 Agustus ya. Dan mendengar hari ini, mendengar tanggal 24 Agustus ya, ini ada beberapa peringatan. Di antaranya adalah Hari Televisi Nasional. Nah, Hari Televisi Nasional ini juga dikenal sebagai hari ulang tahun Stasiun Televisi Republik Indonesia atau TVRI berdasarkan keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 20 /SK/M.61. 24 Agustus dinyatakan sebagai Hari Televisi Nasional untuk memperingati siaran televisi nasional pertama di Indonesia yang hadir 55 tahun sejak televisi ditemukan. Bahkan setelah kemerdekaan, dibutuhkan 17 tahun untuk televisi beroperasi di Indonesia. Dilansir dari buku Stasiun Televisi dan Perkembangannya oleh Prihatmaji 1998. Mulanya pendengar TV di Indonesia ini beroperasi bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Televisi hadir pertama kali pada tahun 1962. Jaringan televisi di Indonesia kemudian dibentuk pertama kali di wilayah Jakarta dan sekitarnya melalui TVRI Jakarta. Nah, kemudian hari ini ya, ini juga dilansir dari detik.com ya, bahwa hari ini juga merupakan Hari Anak Jakarta Membaca. Hari ini merupakan peringatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan minat, kegemaran, kebiasaan, dan budaya baca bagi anak-anak di DKI Jakarta. Karena peringatan Hari Anak Jakarta Membaca ini bahkan sudah dicanangkan sejak tahun 2006 melihat rendahnya minat anak Indonesia untuk membaca. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Penurunan Status Pluto ya. Kalau kita tahu bahwasanya Pluto dulu itu adalah planet ya. Nah, pada tahun 2006, Persatuan Astronomi Internasional ini menetapkan Pluto bukan lagi planet secara resmi setelah 80 tahun menyandang gelar tersebut. Alasannya karena Pluto ini bukan objek dominan gitu ya dalam orbitnya, dalam mengelilingi matahari. Nah, itu tadi ya pendengar ya, beberapa peringatan di tanggal 24 Agustus ya. Dini juga ngucapin selamat ulang tahun buat yang ulang tahun tanggal 24 Agustus.

0: Surabaya dan sekitarnya saat ini ada di suhu berapa ya? Coba kita intip dulu ya. Hari ini 26 derajat Celcius pendengar. Cukup adem ya di pagi hari ini, cukup dingin begitu ya. Dan pagi hari ini pendengar untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya ini diprediksi suhunya akan berangsur naik. Nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ada di suhu 31 derajat Celcius. Kemudian nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ini suhunya ada di 31 derajat Celcius. Dan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ini suhunya akan turun ya, berangsur turun dari 29 derajat Celcius sampai ke 27 derajat Celcius. Jadi hari ini kayaknya enggak trik-trik banget, yang biasanya kalau siang-siang jam 12 siang itu suhunya sampai ke angka 32 derajat Celcius, bahkan pernah nih Surabaya sampai 33 derajat Celcius gitu ya. Nah, nanti siang ini suhunya masih di 31 derajat Celcius. Agak sedikit slow ya di pagi atau mungkin hari ini gitu ya. Semoga aja hari ini menjadi hari yang membahagiakan bagi kita semuanya. Dan yang pasti semoga ini bisa mendatangkan semangat gitu ya, setelah kemarin berjibaku dengan weekend yang ya cukup menyenangkan. Kemudian harus kembali lagi mengulang rutinitas 5 hari lagi, hari Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi semoga semuanya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang pasti bahunya dikuatkan yuk, semangatnya dikuatkan yuk ya. Di tengah Indonesia saat ini banyak sekali karhutlah, banyak sekali hal-hal yang ya bisa dibilang bencana gitu ya. Dan yang pasti saat ini kebakaran hutan dan lahan ini gak cuma di Kalimantan aja, tapi di Pacitan kemarin juga ada karhutla, kemudian di Situbondo juga ada karhutla gitu ya, dan Taman Nasional Waikambas ini juga ada karhutla gitu ya. Kemudian Desa Sade itu juga kebakaran. Aduh, banyak banget kebakaran-kebakaran ya saat ini. Jadi semoga kita semua ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Surabaya di pagi hari ini masih ramai lancar aja untuk pantauan arus lalu lintas ya. Pendengar, masih belum ada kepadatan arus lalu lintas ya. Mulai dari Bundaran Waru ya, ini sampai mengarah kawasan Jalan Ahmad Yani atau Jalan Sejuta Umat, mengarah ke kawasan Jalan Monokromo, Jalan Darmo sampai Panglima Sudirman ya. Pagi hari ini masih ramai lancar aja. Belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kawasan Jalan Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad masih ramai lancar aja. Dan ada kepadatan arus lalu lintas di kawasan Taman ya, Jalan Raya Taman sampai Kedung Turi ini cukup padat merambat ya pagi hari ini. Kemudian lepas dari itu masih ramai lancar aja. Kemudian kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno pagi ini juga masih ramai lancar aja. Kawasan Manyar Kertoarjo juga masih ramai lancar aja. Dan kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kapasan pagi ini juga masih ramai lancar. Kedung Cowai atau arah ke Jembatan Suramadu juga masih ramai lancar. Tapi kemarin ya hari Minggu itu pendengar, itu pas waktu dini berangkat dan pulang kerja ya, itu ya, itu sepi banget loh Surabaya. Ya ampun, jarang banget Surabaya bisa sepi. Jadi kayak bahagia banget, tumben banget gitu ya Surabaya itu bisa sepi. Jadi bahagia banget aku tuh kemarin itu biasanya rumah kantor itu bisa sampai 30-40 menit ya. Tapi kemarin ya, itu kemarin itu rumah kantor itu hanya 18 menit. Bahagia. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardiansyah, silakan.
1: Iya, ini mau mengabarkan cuaca di kawasan Kalidewer Tulungagung. Saat ini cuaca sangat cerah dan untuk angin lumayan kencang ini pagi ini.
0: Untuk arus lalu lintas
1: dan
0: gimana
1: untuk
0: nih?
1: Lalu lintas saat ini ramai, Mbak, ini.
0: Ramai ya.
1: Banyak yang kenceng-kenceng, Mbak.
0: Oh, baik.
1: Mungkin atau mepet mau sekolah atau kerja nih.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ardiansyah.
1: Terima kasih
0: Mbak.
1: Selalu.
0: Njih, terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ardiansyah Malik ya. Terima kasih banyak, saya selalu Pak Ardiansyah. Oke, mendengar, nanti kita akan update kembali informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di pagi hari ini. Kami juga mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 081331499

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 24 Agustus tahun 2026 atas nama Diana Emunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Johan Megawanto bin Gumono, agama Islam yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kerduru Sawah Gede, nomor 25 RT 007 RW 002, Kelurahan Kedusuri, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 September tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2237/PDT.G/2026/PA.SBY antara Atik Setianingrum binti Sujoko sebagai penggugat dan Johan Megawanto bin Gumono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Dengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 24 Agustus tahun 2026 atas nama Diana Emunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Muhammad Novel bin Sukarji, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Masrib Warugunung RT 02 RW 03, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 September tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2255/PDT.G/2026/PA.SBY antara Mufahroha binti Abdul Latif sebagai penggugat dan Muhammad Novel bin Sukarji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini pendengar, dan saat ini menit ke-52 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kalau bicara seputar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla begitu ya, sepanjang Agustus 2026 ini memang cukup luas ya, bahkan data dari laporan baik BPBD kemudian BNPB dan juga instansi terkait pemerintah mendengar bahwa ada beberapa wilayah begitu ya atau daerah yang terdampak karhutla pada bulan Agustus 2026. Yang kita tahu yang sedang ramai di media sosial itu adalah Kalimantan ya. Mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ini bahkan di Kalimantan Barat ini mendengar salah satu wilayah dengan aktivitas karhutla paling tinggi ini pada tanggal 19 Agustus yang tercatat ada 259 hotspot berkepercayaan tinggi begitu ya, yang dilansir dari Kementerian Kehutanan. Dan selain itu pendengar, di Kalimantan Tengah ya, ini juga tengah berjibaku begitu ya dengan kebakaran ya karhutla ini, yang juga hingga saat ini masih dalam pemantauan begitu ya. Dan selain Kalimantan pendengar, kawasan Sumatera seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan ini dan juga Aceh, Bangka Belitung begitu ya, ini juga tidak lepas dari karhutla. Karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah termasuk di Pelalawan begitu ya. Nah Riau ini menjadi salah satu provinsi prioritas pemerintah untuk mengantisipasi sekaligus menangani karhutla di kawasan tersebut. Selain itu kalau di Papua ya, Papua Selatan ini berdasarkan data dari Greenpeace pendengar, di periode 11 sampai 16 Agustus ini juga telah dilansir data begitu ya, dengan menemukan 284 sumber asap yang sebagian besar berada di kawasan Merauke. Dan selain itu di kawasan Jawa atau di Pulau Jawa ya, ini juga tidak lepas dari karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ya, di kawasan Situbondo dan juga di kawasan Pacitan ini juga kemarin sempat dilaporkan ada kebakaran ya. Bahkan di kawasan Arjuna Ulirang ini juga sempat ada kebakaran begitu ya. Jadi memang kalau bicara seputar kebakaran ya pendengar, Kementerian Kesehatan per 21 Agustus 2026 ini juga telah mencatat bahwa lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten kota ini telah terpapar langsung kabut asap karhutla ya, dan wilayahnya ini tersebar di 7 provinsi yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur pendengar. Jadi karhutla hingga saat ini masih mengancam, terlebih saat ini juga musim kemarau panjang begitu ya, jadi tidak lepas dari ancaman karhutla. Hati-hati karena kalau kita menyulut sedikit api begitu ya, ini akan langsung menimbulkan atau berpotensi kebakaran. Baik pendengar, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Kita situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI